yang terus sibuk sekali dan terus untuk mendengarkan Madu Jelly untuk awal beraktivitas ya. Gilirannya dong keluarga semuanya harus jaga juga kesehatannya biar aktivitasnya tetap lancar. Biar diajakin cari cuan itu semangat badannya ya. Sesekaming Etawa siap untuk dihadirkan untuk kesempatan pagi kali ini. Bareng sama Sesekaming Etawa juga. Berbagai varian daripada Sesekaming Etawa sudah siap juga untuk menemani keluarga semuanya yang sudah siap untuk bisa beraktivitas. Besok jangan lupa yang lagi pada banteng di ski sampai dengan jam 3 sore besok ya. 13 Oktober 2026 lokasinya ada di Radio Kanza. Sedangkan ada yang OTW pagi ini, yang lagi OTW hati-hati semuanya ya. Sederetan yang enak siap lagi dihadirkan masih bareng Putra sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

Dan juga selamat sarapan, kemudian juga yang lagi prepare, selamat prepare saja. Prepare juga kesehatannya keluarga semuanya, selain mengkonsumsi susu kambing Etawa. Ini adalah referensi untuk keluarga semuanya biar lambungnya selalu terjaga ya. Biar lambungnya tetap sehat, apalagi untuk kamu nih keluarga semuanya. Karena fungsinya banyak banget, bisa menyejukkan lambung, kemudian juga membantu mengurangi asam lambung, melindungi dinding lambung, kemudian juga yang suka agak-agak malas makan, sepertinya kamu harus sekarang konsumsi yang namanya madu si lambung 3 kali sehari 2 sendok makan sekali konsumsi. Dapatkan sekarang juga madu si lambung, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Informasi pemesanan dan juga konsultasi boleh hubungi aja CS kita di 0831 760 600.

Udah siap nih keluarga semuanya dapat uang tunai lagi 1 juta rupiah loh di bulan ini loh ya. Yang sudah siap-siap berarti siap-siap kamu nanti bakal dapat hadiahnya setiap bulan. Di sebelah semakin

0: berkelas di gelegar hadiahnya. Yang belum kemudian jangan lupa ditulis nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Kirim sebanyak-banyaknya ke seluruh jaringan Rirama FM Net. Semakin banyak kirim maka semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Gelaran ini keluarga semuanya diadakan di seluruh jaringan Rirama FM Net dan juga disponsori sama BOC Herbal Tetes Premium masa kini. Jalan semuanya, Soda Gobios Mas Putra atau yang lagi pada proses untuk bisa mematangkan segala sesuatunya. Kamu kira-kira lagi mematangkan apa, Bestiku? Lagi mematangkan kebaya, Mbak Supana? Digoyang asik, gemoy. Siap, Mbak Supana, terima kasih ya. Hadir, Mas Putra. Mama Rido lagi matangkan apa, Mama Rido? Lagi mematangkan niat. Aduh, cengkoknya bener gak, Kang Batan?
1: Iya.
0: Gitu. Volumenya mentok, Mas Put. Makin berkelas pokok nama. Siap, atau terima kasih ya Kang Fatan mau lagi sudah ikutan bergoyang bagi ini bareng sama pasukan goyang tentunya. Mas Didi, apa kabar Mas Didi? Dari kawasan Srikaya Sukadana pagi ini. Good morning, selamat pagi. Hari ini tugasnya upacara bendera hari Senin. Hormat Kumis Kangkung sama teman-temannya ya, sudah menunggu siap untuk disantap. Bapak kerenek kalau menunya Mama Andre kalau setiap pagi mah ya. Enak sekali Mama Andre, tidak lupa, tidak ketinggalan pil nafsu makan. Biar nafsu makannya bertambah ya. Makasih ya Ma, Mama Andre sehat selalu ya Ma. Hadir Mas Putra, lagi kayak kitiran. Semangat ya untuk Bunda Ulfa dari Sedampah Liwa. Sikatin lagi Bunda Ulfa pagi ini. Klereng. Sayur klereng. Semangat ya Bunda Gaiska ya hari Senin ya. Alhamdulillah dikletusin aja ya. Nah ini nih Mr. Z nih enak nih asli. Mantap yang juga bareng sama Madu Jelly pagi ini.

Lydia. Aku absen aja Mas Putra sih ya. Mama Lydia semangat di awal pekannya ya. Aku semangatin terus lo padahal dari sini lo ya. Mudah-mudahan semuanya semangat. Mama Zahra mana suaranya Mama Zahra?

0: Pastinya sehat, kabar bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan.
1: Gangsuk di lambung. Ini adalah satu

0: alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Silambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung.
1: Bukti Samila, bukti.
2: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
3: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapake iku duweni benjo. Ya kudune no Pak. Lah piye?
0: Hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Paduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
5: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream. Supasehat lan boten keculinu.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.

0: Bright, solusi kesehatan mata Anda.
1: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
2: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
1: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
2: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami.
1: Semoga dia bisa cepat seperti Dinda, ya, Bu?
3: Jamu teh
4: irama dan jaringannya.
3: Tenang, herbal favorit lebih mudah. Hubungi CSK 83600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
5: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
6: Mainkan DJ.
7: Semuanya. Kemudian juga bisa mendapatkan produk-produk herbalnya di 0831 ditungguin ya bareng sama Nini Sari juga dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore.

santai sebentar ya, sebelum lanjut atau sebelum mandi lah ya. Yang mau OTW hati-hati semuanya ya. Kemudian baru pulang Mas Putra, silakan aja dikonsumsi sesuai sama keluhannya ya. Sehari ini dengan penuh semangat dan insya Allah akan dimudahkan segalanya. Bang Putranya selamat bertugas, terima kasih ya. Mr. Z, apa kabar Mr. Z? Siap disuruh sarapan tempat Mr. Z pagi ini. Oke Moon, mau rewang Moon, kalaupun belum hati-hati ya. Tayangku sehat ya. Sudah ikutan.

Kabar Sherly, jalan-jalan beli mangga, jangan lupa beli pepaya. Paling asik pantang Tri Rama karena masih akin, karena makin asik dan banyak hadiahnya. Oh iya ya, makasih Pak Tuban. Makasih Pak Tuban.

Pak Mary Andi dari Pesawaran, alhamdulillah pagi ini masih diberikan panjang umur. Alhamdulillah Mbak Mary Andi. Mas Parno, apa kabar Mas Parno Sriwidodo? Digoyang untuk semuanya saja. Kemudian Mr. Z, oh Mutiara, besok ya Mun. Kalau enggak nanti di pasar goyang aku puterin ya. Kemudian Mbak Parni, terima kasih Mbak Parni sudah ikutan bergoyang juga bareng sama pasukan goyang. Selamat menikmati awal pekannya keluarga semuanya. Mudah-mudahan awal pekannya semuanya menyenangkan. Pak Eriski, apa kabar Pak Eriski? Yang ada di kawasan Sadar Sriwijaya. Semuanya selamat bergoyang yang lagi pada pantang ya. Ada Mbak Holipah, ada Mbak Holipah. Mbak Holipah juga sudah panteng. Aku pamit ya tayangku, panteng radio, panteng terirama dan jaringan yang wena-wena denangnya. Selamat menikmati awal pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Ketemu lagi dong awal pekan bareng sama dua Mia.
1: Iya, hari Senin edisi 12 Oktober 2026.
0: Wah, sudah mau pertengahan bulan aja ya, Bes?
1: Oh, iya benar banget, Besti. Gaskan deh mumpung masih ada promonya, Besti. Kamu jangan sampai kehabisan buat dapetin promo spesialnya ya.
0: Oh, benar. Kemarin yang sudah datang ke Trirama cek kesehatan, terima kasih. Dan besok jangan lupa cek kesehatan di Radio Kanza ya, guys.
1: Iya dong, hari Selasa tanggal 13 ya, Besti ya, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore.
0: Betul. Dan hari ini seperti biasa, Dua Mio nemenin sampai jam 10.
1: Iya dong, di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarius.
2: Goyang terus, Mia.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Hai Bestie, masih bareng sama Duo Miau ya, Bes? Masih dong, cuacanya masih cerah banget, masih panas pol, masih menyala abangku. Masih semangat sih seharusnya kamu beraktivitas hari ini, Bestie. Udahlah, kita nih masih di pertengahan bulan. Masih di musim panas. Masih banyak pekerjaan. Masih sibuk seperti biasanya.
1: Betul.
2: Gak boleh kamu tidak semangat, apalagi udah dikasih dendang yang wena pol ya, Bes.
1: Iyalah, Bestie, udah dikasih dendang yang wena, udah dikasih semuanya buat kamu pagi ini. Jadi kalau sampai gak semangat pagi ini, kita marah nih.
2: Enggak sih, kalau
1: marah
2: enggak sih, cuma kayak jadi kamu sebenarnya maunya apa sih?
1: Iya sih, mau kamu apa? Mau kamu gimana? Jangan lemes-lemes dong pagi-pagi. Apalagi pagi-pagi udah galau. Ih, jangan, Bestie.
2: Kalau pagi itu bukan tempatnya galau.
1: Salah. Kalau mau galau itu tengah malam.
2: Ya, jam-jam overthinking. Waktu Indonesia Tengah.
1: Iya, waktu Indonesia Tengah.
2: Waktu Indonesia WITM. Waktu Indonesia Tengah Malam.
1: Oh iya, betul itu WITM.
2: Iya kan?
1: Ya Allah, ya Allah. Galau aja kerjaannya, Bestie ini ya. Kenapa sih, Bestie? Ngegalauin apa? Ngegalauin dunia ini. Ngegalauin perekonomian yang semakin hari semakin der-der-dor.
2: Gak usah mikir negara, Bes. Nanti kamu jerawatan. Udah ada yang mikir negara ini.
1: Iya, tenang. Ya, sudah ada Bapak Prabowo.
2: Iya kan? Udah ada. Udah ada presiden, udah ada menterinya, udah ada
1: iya,
2: DPR-DPR-nya. Udah, gak usah kita mikirin negara, Bestie.
1: Gak usah mikirin negara, Bestie. Udah, kita mikirin diri sendiri aja. Gimana caranya biar kita bisa beraktivitas setiap hari. Gimana biar kita bisa sehat setiap hari.
2: Sebenarnya gak yang mikirin diri sendiri juga sih ya. Kita mikirin diri sendiri, kesehatan kita, sama lingkungan sekitar kita. Ya kan, kebersihan lingkungan sekitar kita. Waspadalah, bentar lagi masuk musim hujan. Coba kebersihan lingkungan, kayak sampah-sampah yang menghalangi jalannya air, kayak di selokan sekitar, gimana? Sudah dibersihkan atau belum? Takutnya kalau nanti tiba-tiba ada hujan, airnya, salurannya kehambat, jadi kan masuk ke jalur-jalurnya manusia. Gimana maksudnya? Jadi lewat jalan, bukan lewat jalurnya air, dia takutnya kan banjir.
1: Gitu, Bestie. Jadi kalau jalannya air tersumbat itu tadi ya, jadi dia kan jadi meluber-meluber. Terjadilah banjir.
2: Tuh, kemarin di Padang hujan intensitasnya lumayan deras. Ternyata langsung ada banjir bandang. Ya, kita doakan semoga tidak ada korban jiwa.
1: Amin.
2: Semoga yang sekarang kemungkinan masih dalam pencarian, semoga cepat ketemu dalam keadaan yang sehat walafiat.
1: Amin ya, Bestie ya. Ternyata di musim kemarau yang di tempat kita kemaraunya kayak gini ya, Chan ya. Ternyata ada yang sudah hujan, tapi ternyata gitu ya, terjadi musibah gitu loh di sana.
2: Iya, dilema kan. Kita musim kemarau juga ya susah, musim hujan juga susah. Tuh ya, jangan melakukan pembalakan liar makanya juga ya.
1: Iya, Bestie ya, jangan ya sayang-sayangku ya. Kalau kayak gitu kan jadi kayak nantinya apa ya, musibah buat kamu sendiri gitu loh, Bestie.
2: Bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat orang yang gak tahu apa-apa kena dampak.
1: Semua orang jadi kena dampaknya.
2: Ya kan. Dan juga ini, Bestie, kalau musim-musim peralihan biasanya juga rawan sama penyakit kayak DBD, diare, terus juga banyak sih, ya kan, keluhan-keluhan kesehatan yang bisa menghinggapi kita di musim kemarau, di musim peralihan, dan di musim hujan. Jadi kita harus waspada buat tubuh kita ini selalu kuat dan sehat ya Besti.
1: Iyalah Besti, dengan cara bagaimana istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat. Jadi harus diimbangi ya, antara makan buah-buahan, makan sayuran, protein dan lain sebagainya. Terus juga jangan lupa perbanyak minum air putih. Dan yang pastinya kamu bisa konsumsi produk-produk herbal yang ada di Radio Trirama dan juga Jaringan.
2: Betul. Dan satu lagi, please kamu stok masker.
1: Yes.
2: Dan musim kemarau kering, debunya masih parah banget. Dan Gunung Krakatau erupsi lagi. Emang kemarin sore terakhir Chandra cari baca berita, memang tidak terdeteksi abu vulkanik. Cuman kita kan nggak tahu ya kalau ternyata pada akhirnya nanti muncul erupsi lagi dan abu vulkaniknya berterbangan lagi. Mungkin kamu udah punya masker, udah ya salah satu jaga cara
1: cara untuk menjaga.
2: Iya kan, supaya kita tidak kena keluhan ispa gara-gara abu vulkanik itu lagi.
1: Betul, pokoknya selalu berhati-hati ya Besti aku ya, selalu jaga keselamatan kamu. Itu tadi, harus stok masker.
2: Betul, ya banyak banget. Pokoknya hari ini tuh pesan dan kesan.
1: Pesan dan kesan gitu ya.
2: Ini pesan-pesan baik loh untuk Besti-Besti, biar kita tuh sama-sama saling mengingatkan. Dan kita sama-sama sehat, kita maunya kan sehat terus.
1: Ya iyalah, kalau kita sehat, kita juga pengen ngajak semua Besti-Besti jadi kayak sehat semua gitu loh.
2: Ya udah ya. Yuk kalau gitu kamu ikutan gabung bisa di 08 12 12 12 9310.
1: Boleh kamu juga ikut gabung di TikToknya Radio Trirama FM. Tadi ada yang minta request Mutiara. Mutiaranya udah diputerin tadi.
2: Udah dah. Jadi dendang pembuka Pak Yanggit.
1: Iya Pak Yanggit, mohon maaf ya, jadi gak bisa diputer lagi. Ada Jin Mania juga selamat pagi. Mas Arif Sumberja juga selamat pagi.
2: Semangat yang lagi pada rewang-rewang. Ini lagi musim rewangan juga. Kan ke Rewang biasanya capek banget ya. Mudah-mudahan sih kamu tetap sehat aja ya.
1: Yes, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutin nanti lagi ya, Chan.
2: Wuih, di sini aja bareng sama dua miau.
1: Di pasar goyang.
2: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.
2: Miau.

0: Nami kula Ibu Dewi Ariningse, alamat Sari Bakti, Dusun Gangsal. Kula keluane nganu Bu, urat kecepit nggih linu-linu, dadi mulai dari pinggul belakang tuh sampai kaki itu apa namanya linu-linu, terus tangan kanan tuh lemes, kaki kanan lemes. Alhamdulillah ini konsumsi Agralios Drop dah hampir habis 5, itu agak berkurang. Jalannya agak susah, malah ala kayak orang setruk dulu Bu. Tapi alhamdulillah sekarang ya bisa agak cepat, udah mulai agak enteng gitu. Agak enakan, tapi ya belum sembuh normal gitu. Kan suami saya dulu apa namanya diabetes. Dia habis 20 kotak itu sembuh badannya. Alhamdulillah sampai sekarang. Terus saya ikut-ikutan minum gitu. Terus saya baca kan penyakit apa saja gitu. Terus saya coba ya, terus itu harus rutin kata suami saya. Harus rutin minumnya, jangan didangkang gitu. Alhamdulillah saya terusin ya, agak lumayan lah. Sakitnya jantung, malah jantung ya Mbak Alim tuh. Terus kakinya itu udah 2 bulan loh Bu, gak bisa aktivitas dia. Makan itu muntah, pokoknya kayak orang mah itu asam lambung juga kayaknya. Dia habis 4 itu udah malah udah bisa kerja buruh tandur itu loh Bu. Ya iya, konsumsi Agralius ya, alhamdulillah mudah-mudahan sehat lah. Sehat, salam sehat dari Agralius Drop.
1: Terima kasih ya Bu.
0: Iya.
2: Dapatkan produk Agarilo Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
4: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Kita goyang lagi.

0: Besti oh besti, masih dipancar luaskan langsung dari studio 1 Tri Ramai FM Lampung Timur.
1: Wah besti, pokoknya untuk kebiasaan lagi.
0: Kebiasaan.
1: Bukan kebiasaan, tapi kebersamaan. Pagi hari ini, padahal jangan lupa ya besti. Kamu gabung sama Dua Miau dan juga rajin minum jamu herba agar rilisnya tuh.
0: Iya bes ya, harus banget ya bes ya kamu konsumsi produk herbal agar rilis ya, untuk jaga kesehatan tubuh kamu besti.
1: Iya, coba pagi hari ini kamu sudah siapkan air hangat kuku atau belum? Kalau belum cepat kamu sediain 1/4 gelas ya, dipaduin sama madu, ada madu lambung, ada madu hitam, terus nanti bisa dipaduin sama drop atau dipaduin sama drink, sama selte, sama morinda ya. Kamu punyanya apa kira-kira besti?
0: Ayo, kira-kira kamu punyanya apa besti? Aku udah punya kemarin di rumah sekualen, gimana?
1: Oh, kalau sekualen langsung diminum, soalnya kan dia bentuknya kapsul.
0: Tapi nggak apa-apa diminumnya bareng sama drop sama drink kemarin udah aku beli.
1: Ya nggak apa-apa, boleh. Ya kan itu produk yang memang sangat juga kalau misalnya dipaduin jadi satu, malahan kan makin berkhasiat gitu loh buat kesehatan tubuh kamu.
0: Nah, bener banget besti. Jadi nggak apa-apa, aman banget ya Chan ya.
1: Nggak apa-apa banget. Ya silahkan aja, terserah besti kira-kira itu produknya yang apa dipaduin jadi satu. Karena sebelum besti pulang ke rumah ya besti di radio kan biasanya nanti dikasih, ditanya dulu bapak sebelumnya udah pernah minum atau belum.
0: Betul.
1: Kalau belum pernah minum nanti dikasih tahu cara minumnya. Nah kan kecuali kalau bapak sudah pernah beli ke mbak, udah pernah minum sebelumnya. Nah biasanya bapak masih tahu cara konsumsinya kan? Tahu. Nah ya kan, nggak ada bedanya cara konsumsinya gitu besti.
0: Betul.
1: Minum sebelum makan, pagi, siang dan malam. Ada juga yang produknya diminum sesudah makan. Ya, makanya nanti besti tanya dulu kalau misalnya belum paham gimana cara konsumsinya.
0: Yes, bener banget. Dan nanti nih besti ya, kalaupun ya besti beli nih ya, terus gak dikasih tahu sama petugasnya gitu, gak dikasih tahu sama besti-besti kita gitu ya, gak dikasih tahu tuh Chan cara konsumsinya gimana, besti jangan ragu-ragu untuk tanya aja.
1: Dan juga untuk kamu nih besti, bisa kok kalau pengen konsultasi ke call center di 0831 760 600.
0: Iya boleh banget besti, kamu konsultasi, kamu tanya-tanya, atau juga kamu bisa pesan produk langsung nih besti ya. Untuk pesan produk kamu bisa ke nomor itu tadi, kamu pesan pagi ini bakal diantar hari ini juga. Kamu pesan pagi ini ya, kita kirim lewat ekspedisi, langsung kita proses hari ini, kita kemas hari ini, kita pick up hari ini.
1: Yes, mumpung masih pagi, kamu kalau mau order, nah langsung kita bisa proses juga sekarang.
0: Betul, besti.
1: Kamu kalau mau menyatu bareng sama Dua Mio, mau sapa-sapa bisa ke TikTok. Kita sudah live TikTok di Radio Tri Rama FM ya guys.
0: Iya guys, atau juga ke wawanya Tri Rama juga bisa loh.
1: Yes, tuh kan. Kenapa Mesyena? Ih, siapa Mas Mbarep juga selamat pagi ya. Pak Anton, selamat pagi, selamat sehat ya. Oh, thank you Pak Anton.
0: Iya, selamat pagi ada Bapak E. Anggi.

0: Jopa Ejan, orang kerja, orang jajan, tetap semangat Titi DJ. Hati-hati di jalan ya, ingat jatuh cinta tidak ditanggung BPJS.
1: Jatuh cinta ditanggung diri sendiri lah.
0: Iyalah.
1: Yang merasakan cenut-cenut hatiku.
0: Kenapa ya, hatiku cenut-cenut tiap ada kamu.
1: Betul. Terus yang ngerasain butterfly era, kalau kata anak zaman sekarang kan diri sendiri.
0: Iya, tiba-tiba di dadaku ada kupu-kupu
1: berterbangan.
0: Iya, ada kupu-kupu terbang
1: melayang-layang dari hati sampai pikiran.
0: Betul.
1: Apa itu?
0: Gak tahu.
1: Siapa lagi?
0: Ada Mata dan Esma Gelangan di Metro, digoyanginnya buat Mbak Nur, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino. Ada Mas Danu, Mas Darus, Mbak Asri, Aneka Printing, Simpang Kampus. Semangat gaspol.
1: Yes, ada juga Sleo, selamat pagi ya. Ada Nur juga, helikopter turun ke Padang. Banyak sinap.
0: Apa sih liriknya?
1: Terus juga selamat pagi lagi. Ini siapa semuanya yang sudah ikut gabung? Terima kasih.
0: Oke, Kang Fatan dong. Yang penting goyang.
1: Yang penting goyang. Asal lole.
0: Cocis ya. Dari Bernung Gedung Tataan Pesawaran ya, Mbak Merianti selalu gabung. Semangat Senin paginya Trican. Alhamdulillah pagi ini masih diberi kesehatan.
1: Alhamdulillah.
0: Umur yang panjang.
1: Alhamdulillah.
0: Pokoknya alhamdulillah banget, selalu bersyukur ya. Minta dinang yang bersyukur dari Cita-Citata.
1: Yes, saya coba dicek dulu ya.
0: Ada Mas Wiki mau minta dinangnya biar gendut tetap sayang ya. Aku dengerin sambil aktivitas cari cuan.
1: Cuas.
0: Cuan.
1: Bukan. Apa? Cuas, Pak Yanggi tiba-tiba. Cuas, cis, gitu loh Pak Yanggi.
0: Cuas. Ada lagi ini Trican, salam sehat ya. Ada Nur Hadi. Ada Om Yusuf dari GMP Lampung Tengah. Aduh, banyak kerjaan di kantor Chan. Terus apa lagi? Oh, ala-ala dipameri donat lo Chan, ada Pak Yanggi lo.
1: Banyak Mbak Wandira itu jelas.
0: Jelas ini jelas wes ya.
1: Donat menul-menul.
0: Donat menul-menul dipamer neto ya.
1: Iya, jelas kuy.
0: Iya, beritanya di Padang Sumatera Barat hujan dan banjir. Gimana ya helikopter mau turun ke Padang?
1: Oh, iya benar.
0: Orang cuacanya enggak Padang.
1: Iya, di Padang pasir. Sini lo, sekitar sini juga banyak.
0: Iya, di sekitar sini banyak kok.
1: Benar. Ada juga Indra, selamat pagi dari SB 9.
0: Selamat pagi.
1: Oh, Mas Kebab Kawas SB.
0: Oke, selamat pagi.
1: Oh, salamnya buat Siti Fatima Torik, Amar Fatoni sama Nur Aini. Dapat salam dari Cak Umar ya padaan semuanya.
0: Selamat pagi, besti-besti semuanya. Sudah ikut bergabung bareng sama Duo Mio ya.
1: Iya, terima kasih. Ini juga ini beliannya udah nyampe sini aja, dia udah kalungan radio.
0: Aduh, Beli Ani sehat, Beli Ani.
1: Tuh, lihat udah kalungan radio. Radionya besar banget lagi.
0: Enggak capek itu ya Beli Ani ngalungin radio dari mana rumahnya? Rumah Beli Ani mana?
1: Di SB1 kan. Mana besar banget gitu. Terubai. Selamat pagi juga, salam sehat selalu, sukses selalu ya.
0: Oke, terima kasih. Ya udah kalau gitu masih ada lagi yang belum disapa?
1: Nanti lagi lah.
0: Oke, besti di sini aja bareng sama Duo Miau
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus. Miau.

Konsumsi secara rutin madu Nomuravit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomuravit

0: Operasi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Samila, Bode.
2: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
3: Kulo badhe tanglet. Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
2: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
2: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
2: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
5: Info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
6: Pantun radio, pantun Trirama, digoyang-goyang asyik.
7: Mau nonton penyiar yang lagi siaran? Tonton sekarang di TikTok @radio_trirama_fm_lampung.

0: Namikulo Sugio, alamat RT 08 RW 03 Desa Taraman, Kelurahan Taraman, Kecamatan SS3 Oku Timur. Saya ada masalah keluhan kesehatan penyakit gatal semenjak dari tahun 2019 hingga 2020. Kulo nggak ada penyakit gatal-gatal. Kalau kambuh sekujur tubuh semua gatal kayak kadas. Nah, mula-mula kecil, terus semakin lebar rata badan sekujur itu semua. Saya berobat, taruhlah sudah kemana-mana. Nah, tiap hari hiburan saya waktu gatal itu mendengarkan radio, ibaratnya ada hiburannya. Jadi saya dengar Agarinus, saya kepengen membuktikan. Ya itu tadi sudah saya buktikan. Saya habis 3 paket yang saya minum Agarinus drop, Agalius drink. Saya habis 3 paket. Penyakit saya alhamdulillah sudah sembuh, sudah kering semua, alhamdulillah. Dengan ini saya cuma terima kasih dengan Agarinus. Kangge sedulur tawe anak putu kula sinten sing gadahi penyakit kados kula utawi sanesipun, monggo sami-sami mbuktekne Agarilus panten mantul, mantap betul.
1: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
1: Ini telah ada Agarilus Koalen. Agarilus Koalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Koalen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. We'll be right back.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besti, kita mau goyang-goyangin Besti yang udah dapetin produk herbal di Radio Trirama dan juga jaringan ya Bes.
3: Mas Agus dari Merapi, sakitnya emah.
2: Ya udah dua kali konsumsi ini madu lambung, mantul.
3: Mantul, mantul, mantul.
2: Selamat pagi juga ini beliannya udah nyampe di sini loh. Ternyata cari Zigma, langsung carinya dua sama cari madu lambung.
3: Oke, selamat pagi kembali ya. Ada Pak Parno dari Banding. Keluhannya darah tinggi, udah sering banget konsumsi madu pahit.
2: Tuh, selamat pagi juga ada Le Sakin dari Faria Agung. Sakitnya asam urat ya sama batuk-batuk. Baru pertama kali banget ini mau coba susu kambing etawa.
3: Iya dong. Ada Ibu Nisem dari Veteran. Sakitnya asam lambung, udah 3 kali ya konsumsi madu lambung.
2: Ada Pak Suwarno dari Raman, ini pembelian ketiga untuk istri. Keluhannya tuh komplikasi. Carinya ada sel teh, ada madu pahit, ada juga herba premium.
3: Oke, sehat-sehat ya Bapak ya. Selamat paginya dua minggu lagi buat Melinda dari Purbolinggo. Ini juga udah dapetin produk herbal agar ilus drop.
2: Ada anaknya Ibu Dewi dari Padang Dalam, Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan dan langganan banget udahan minumnya tuh herbal premium.
3: Iya tuh Besti. Ada Bapak Judi dari Gedung Rejo Sakti. Ini udah sering banget konsumsi ya susu Zigo 26.
2: Ada Mbah Kemis dari Sendang Agung, ini udah punya Zigma, Zigo Magnesium Cream.
3: Ada Bu Tuni juga dari Gunung Agung, sakitnya di kaki ya, habis kecelakaan. Ini baru konsumsi herbal premium.
2: Oke, Pak Selamat dari Tresno Mulyo, keluhannya ke Julino, minumnya ada herbal premium sama pakai Zigma.
3: Iya dong. Terus juga dilanjut ada Mbah Darmi dari Batanghari. Untuk jaga kesehatan juga udah langganan minumnya agar ilus drop guys.
2: Ada Budi Warsini dari Tegal Ombo, ini pertama kali banget untuk keluhan ke Julino, cari selte sama herbal premium.
3: Ada Mbak Meli ya dari Veteran, juga udah dapetin madu lambung sama Zigo 26.
2: Yes. Ada Ibu Suratin dari Tambah Subur, pertama kali beliin untuk keluhan asam lambung, minumnya herba premium sama madu lambung.
3: Iya, ada Bapak Sudiro dari Selimbun Baru, Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan juga udah langganan banget minumnya herbal premium.
2: Pak Samirin dari Pematang Waijura, Lampung Barat, ini titipan keluarga di Jawa Tengah loh, Purbalingga. Wow, so langganan banget ini minumnya drop Besti.
3: Iya Besti. Terus juga ada Bapak Kamta dari Trimurjo Bedeng 1, keluhannya diabetes, ini udah pembelian kedua kalinya madu pahit.
2: Pak Jumeri dari SB11, keluhannya tuh batuk-batuk ya sama istri sakit di tangannya, dan baru pertama kali banget ini mau minum ada bubuk asma, ada herba premium, ada madu pahit, sama mau pakai Zigma.
3: Oke, ada Mas Sundi dari H1 Makarti Tama, ini beliin buat bapaknya ya, keluhan ginjal. Jadi ginjal sebelah tuh gak berfungsi. Terus ginjal satunya lagi kena batu ginjal stadium 5. Dan juga buat gangguan psikis ya, karena trauma berobat ke berobat terus gitu ya. Ini makanya konsumsi paket herbal yang kedua kalinya, minumnya madu pala, terus juga ada sekualen, floren, selsi, dan juga herbal premium.
2: Ada Pak Uno dari Unes 9, keluhannya benjolan atau uci-uci. Ini pertama kali banget mau pakai Zigma. Ya kalau KJ mah titipan tetangga.
3: Oke, ada Mbah Susiati alias Mbah Gambreng dari Rumbia. Kemarin udah datang ke sini ya, udah disenggoling juga kayaknya kemarin ya. Ini belinya madu nomorafit, selti, dan juga herbal premium.
2: Oke, sudah selesai guys ya. Terima kasih deh untuk yang sudah pada punya produk-produk herbal yang ada di Trirama Jaringan. Jangan lupa besok datang ke Radio In Kanza. Radio Kanza di Tridatu Lampung Timur, karena besok ada cek kesehatan gratis di sana ya.
3: Yes, benar banget ya, cek kesehatan gratis dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore.
2: Yes. Nah, kita bakal sapa-sapain nanti tapi di segmen berikutnya. Sekarang mah kita mau dangdutan lagi.
3: Iya dong Besti, besok kita sapain juga untuk pelanggan setia produk herbalnya. Iya. Makanya kamu
2: pantau terus.
0: baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
5: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
5: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
6: Asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, Herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
0: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
2: Udah dikasih yang asik-asik, Besti. Kira-kira kamu udah ikut nyanyi belum? Udah ikut goyang belum?

0: Nah, liriknya mana liriknya?
1: Bagikan pelabuhan meninggalkan kapal. Karam di laut dalam yang tak bertepi. Datang menghadang.
0: Gak sinkron sama gendangnya.
1: Chandra, kau mencari sandaran sesuka hati.
0: Gak bisa bersandaran ini.
1: Gak ada tempat untuk bersandar. Mohon maaf ya, Besti ya.
0: Tidak ada tempat bersandar. Aku bersandar pada kakiku sendiri. Ya,
1: itu bukan bersandar sih namanya.
0: Aku berdiri pada kakiku sendiri dan aku bersandar pada bahuku sendiri.
1: Betul, karena di di era-era sekarang ini, Chan, di era-era globalisasi.
0: Apa sih? Era globalisasi, informasi ini sangat mudah untuk kita dapatkan dengan tinggal klik telolalat.
1: Telolalat butuh sandaran.
0: Info sandaran terdekat dong.
1: Info sandaran 1 jam aja.
0: Garik sandaran di Cagak.
1: Aku sandaran di sini aja bisa enggak?
0: Sandaran di Cagak depan itu loh.
1: Boleh.
0: Berjam-jam juga enggak apa-apa, enggak ada yang marah.
1: Cuma 1 jam mah apaan? Aku siap ya menyandarimu. 5 kali 24 jam.
0: Enggak bakal ada yang marah, enggak bakal ada yang gurai kamu.
1: Iya, paling aman sih itu, Chan ya. Paling aman sih itu ya. Aku memang cari aman yang gitu-gitu, Chan ya.
0: Iya kan?
1: Yang enggak ada yang marah.
0: Enggak ada yang marah, tidak ada yang akan mengusir kamu, tidak akan ada yang meneror kamu. Sandaran sama Caga ya.
1: Aduh, ide yang sangat bagus. Terima kasih Chandra ya atas ide-ide yang telah kau berikan.
0: Iya, tuh Penguin selamat pagi ya Mbak Anna. Waalaikumsalam. Thank you sudah ikut gabung juga.
1: Terus juga aku mau sapain lagi buat yang sudah ikut tergabung ya.
0: Mbak Elmi, selamat pagi juga setiap padamu lo Trican. Sambil aktivitas pastinya tambah semangat. Dendangnya mengapa kau berubah?
1: Mengapa?
0: Aku tahu kenapa.
1: Kenapa?
0: Titisan bunglon.
1: Oh iya, dia suka berubah-ubah sesuai tempat. Ya kan?
0: Ada ibunya Teto. Hadir dong lagi makaryo. Efek kemarau panjang, pisangnya segede-gede jempol. Berarti kecil dong.
1: Itu mah enggak gede. Segede-gede jempol itu mah kecil.
0: Jempol aku cuma segini.
1: Ya, masih badanku besar ya, jempol aku agak kecil dikit sih.
0: Emang kalau musim kemarau pisangnya jadi mengecil toh?
1: Pisangnya jadi ikut bantat ya.
0: Gimana pisang-pisang di tempatmu Trican? Aku belum memantau pisang-pisang.
1: Kemarin pisang yang di belakang itu juga gede panjang.
0: Itu kan emang dasar pisangnya, dia jenisnya loh.
1: Iya, yang penting kan pisang. Pisangnya Bude kemarin habis panen kok. Ibunya Teto kan tadi? Ibunya Teto habis panen, pisangnya besar-besar dan panjang-panjang.
0: Itu emang dasar dia pisang awak.
1: Oh, pisang awak.
0: Atau pisang jantan ya, atau pisang apalah. Pokoknya yang panjang itu gak tahu. Intinya pisang.
1: Kamu awalnya sok pede banget itu ngomong pisang jantan, habis itu kok meragukan.
0: Pokoknya pisang. Pendengar Radio Trirama dan jaringannya buat dua mio salam aja. Ya okay, ibunya Teto.
1: Okay, thank you ibunya Teto.
0: Oh, enek tamu guys.
1: Sopo?
0: Gadis veteran.
1: Oh, gadis veteran.
0: Bertamu ke tempat gadis Uman Agung.
1: Ala.
0: Tuh, Mbak Mary Susanti bertamu tempatnya Mbak Indri.
1: Ya ala-ala, aku nganu weh, lagi bisnis.
0: Iya biasa lah.
1: Biasa wanita-wanita karir.
0: Juragan-juragan laundry ini kok.
1: Iya ya, sedang kan? Kopi darah.
0: Emang lagi ngopi sih?
1: Oh lagi ngopi kan, bener kan?
0: Iya, minum kopi di darat.
1: Enggak ya?
0: Kopi
1: ya.
0: Darat kan?
1: Iya, bener-bener kopi daratnya.
0: Ada juga ini Bu Darwis. Ya Allah, Indis ekonomi biar enggak bosen nunggu hujan sambil dengerin Dua Mio ya, Besti.
1: Iya dong.
0: In this economy
1: kok terpisah, kata Danu. Tidak, kita tidak terpisah, hanya layar kita terbelah dua, tapi kita di sini raganya menjadi satu ruangan. Kita ini berhadapan-hadapan loh. Chandra di depan aku di depan Chandra.
0: Gitu. Ngopi neng laut ya ora sido ngopi ya sido.
1: Ya sido, emang dikira ngopi neng laut terus nyemplung laut ngono.
0: Ini dikira di laut tidak bisa ngopi ya bisa.
1: Bisa lah, di pinggirannya aja, di pantainya aja, atau di atas kapal.
0: Bisa kok. Hai bestie.
1: Hai.
0: Ibu Damiasi tiap pagi pasti nyangku di hati. Selalu happy. Ibu titip salam ya buat Mbak Sri Dusun 7, ada Ndo Indah putrinya Pak Dakir Dusun 6. Ada Ce Asmiati. Semoga lagi pada panteng ya. Spesial buat cucuku Sienna sama maminya di Kebon Cengkeh Metro Pusat. Makasih.
1: Sama-sama Besti. Ada Mas Emu juga selamat pagi. Tadi ada koncoku juga selamat pagi ya. Ada Putune Boy dari mana ya rumahmu ya, lupa aku.
0: Tuh, ada Mama Rido menyatu dong, salam sehat selalu.
1: Iya, ada Obi namanya Usman, anaknya Mbah Surina. Oh, Usman anaknya Mbah Surina, selamat pagi Usman.
0: Yes, terus juga ini Mbak Chan. Padahal Yonda.
1: Kenapa?
0: Mbak Chan, Nadi siap menjadi sandaranmu.
1: Aduh deh.
0: Ini yang siap, please deh. Yang siap emaknya ini mah.
1: Please deh ya. Please deh untuk adik-adik yang lahiran tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Please deh.
0: Jangan menghalangi jalan kakak-kakak 90-an itu untuk mendekati aku ya.
1: Bukan gitu.
0: Gimana?
1: Jangan kakak, ini kita kemudahan kalau kakak ya.
0: Terus
1: jangan suka chat Bude malam-malam ya. Katanya udah belereng ini Bude.
0: Jangan ada 2000-an, jangan suka chat tante lah, masa Bude sih.
1: Ayo wes tante lah, tante.
0: Jangan suka chat tante malam-malam. Tante gampang ngkri-ngkrian kalau malam ya.
1: Tante ini udah enggak kuat begadang, Adek ya.
0: Enggak kuat.
1: Begadang dikit langsung kerikan besoknya.
0: Gampang masuk angitan. Gampang masuk anginan. Jangan suka nelpon malam-malam ya, Adek-adek.
1: Ya, Adek-adek ya, terkhusus untuk Adek-adek yang lahiran tahun 2000-an ya.
0: Tante udah enggak kuat tante ya.
1: Iya, tante ini udah kering-kerian ya.
0: Langsung kering-kerian ya. Kudu meriang aja bawaannya.
1: Iya. Ada lagi yang kayak gini nih ya. Untuk adik-adik ya yang lahiran tahun 2000-an ya. Jangan suka chatin bude-bude satu ini ya.
0: Kenapa?
1: Nanti dimarah mamamu. Kamu sebenarnya mau cari apa sih? Mau cari pacar apa mau cari teman buat mamamu?
0: Ini radio Tri Rama loh, Masmu.
1: Iya, Masmu.
0: Lampung Timur. Hey, Mbak Surina, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Sugeng juga selamat pagi. Semuanya minta disapa ya.
0: Mbak Surina, Sugeng. Mau jadi satu gitu loh, Opiholic.
1: Iya loh, jadi satu aja, jangan dipisah-pisah loh.
0: Alan Mebel RB3 Rumbia juga sudah hadir, terima kasih.
1: Thank you.
0: Pai Anggit. Walah, Pai Anggit ternyata mencoba-coba untuk menelpon.
1: Aduh, mohon maaf sekali Bapak Anggit ya, tidak buka telepon.
0: Terus ada Kang Rosyid, selamat pagi. Atun duka lara merana sepanjang hari.
1: Tetep ya.
0: Selamat pagi ya. Kemarin kamu gak coba telepon pas hari Minggu loh, Atun.
1: Iya loh, padahal hari Minggu tuh kita buka telepon loh
0: sebanyak-banyaknya.
1: Iya.
0: Ya sekarang gak bisa
1: sekarang.
0: Ya udah, yang penting jangan lupa besok pada datang ke Radio Kansa. Besok ada cek kesehatan bareng sama Nini Sari dari jam 9 sampai jam 3 sore.
1: Betul banget. Orang mana kak?
0: Orang sini susah aja. Orang sini aja. Kita mah Lampung Timur aja, Obiholic. Kamu kalau kamu mah dari mana?
1: Iya, kamu mah dari mana kamu?
0: Tuh, Eka Andini selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Just pokoknya tante.
1: Iya deh.
0: Aku mau request lagunya Banyuwangi. impen-impenan.
1: Aja nah.
0: Gak bisa guys, kalau lagu Jawanya kita ada program khusus sendiri sore itu biasanya.
1: Ah, besti ya, mohon maaf ya udah request lagu-lagu Jawa gak bisa kita puterin ya.
0: Iya abah tuh. Ha-ha. Oh aku dari mana? Lampung Tengah. Ya gak tahu kamu dari mana. Oh kamu dari Lampung. Dan nulisnya aku dari mana? Lampung Tengah. Gitu si Obi.
1: Ya iya sih, ngapain kamu, ngapain kamu mendeliin aku? Aku lo cuma lihat kamu. Kayak tadi pagi deh, lagi dengerin apa tiba-tiba kita lihat-lihatan.
0: Eh lama gak dengerin Radio Kansa juga. Coba lagi kamu dengerin Radio Kansa ya.
1: Iya coba lagi dengerin ya, boleh banget kok.
0: Oh alah ngoten toh. Nge Nge abah.
1: Nge abah ngoten iku abah.
0: Nge ngoten iku nge.
1: Nge Nge mpon yang ngoten.
0: Nge sapurani
1: kulon ini. Sapurani sayang atiku wes kebobolan.
0: Kok ngomong Rina sing banter.
1: Nah, ya Allah kurang banter. Volume radionya pol no.
0: Rina.
1: Gara-gara kamu Obi. Gara-gara kamu Obi. Udah kita mau dangdutan aja lah. Rina. Udah Chan, udah Chan. Kita mau dangdutan Chan.
0: Ya udah gak usah kemana ya Besti.
1: Iya dong, tetap di sini ya barengan sama Dua Miau.
0: Di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus.
1: Miau.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
0: Panteng radio, panteng rirama. Enak-enak dendangnya.
2: Eh, ada Pak Ujang.
3: Eh, Pak Joko.
2: Lagi gak narik apa ini, Pak Ujang?
3: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
2: Oh, lagi gak enak badan.
3: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
2: Waduh, Pak. Nih, Pak. Coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
3: Eh, itu susu apa, Pak?
2: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
3: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
2: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
3: Oh gitu.
2: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
3: Wah, ini tadi kasih?
2: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
3: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
0: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat? Cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?

0: 3 kali sehari 2 kapsul. Buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
1: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
2: Sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
3: Asam lambung itu udah dari aku sakit itu dari tahun 2020. Alhamdulillah Mbak, pokoknya udah sehat lah. Karena ya itu, aku selalu minum Agarilus Drop madu hitam pahit yang bikin aku sehat sampai sekarang.
4: Nama Ibu Damiasi, alamat Kampung Rejosari, Dusun 9, RT 23 atau 24, aku lupa. Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Aku awalnya asam lambung. Dari aku sakit itu dari tahun 2020. Aku tahu Agarilus Drop itu dari Radio Tri Rama karena aku penggemar Mbak Tria, Mbak Chandra yang selalu cantik menemani aku kerja di dapur gitu. Jadi aku semangat. Alhamdulillah aku sampai sekarang masih mengonsumsi Agarilus Drop sama madu hitam pahit. Bedanya sangat jauh. Sekarang yang saya rasakan, aku itu kalau mengonsumsi Agarilus Drop madu hitam pahit itu badanku selalu fit. Asam lambung juga sekarang sudah alhamdulillah semua makanan bisa aku makan. Kalau dulunya kan banyak yang ditantang kalau kata orang Jawa. Sekarang alhamdulillah semua sudah bisa aku makan. Badanku fit, biar umurku sudah tua nenek. Tapi alhamdulillah aku masih bisa beraktivitas seperti biasa. Perginya juga aku sekarang udah berani agak jauh, udah motoran sendiri. Alhamdulillah Mbak, pokoknya udah sehat lah. Karena ya itu, aku selalu minum Agarilus Drop madu hitam pahit yang bikin aku sehat sampai sekarang. Pesan-pesan buat masyarakat, buat teman-teman yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi selalu Agarilus Drop sama madu hitam pahit. Ya kalau yang punya keluhan seperti saya, carilah Agarilus yang ada logonya Tri Rama. Pokoknya semua produk dari Tri Rama itu yang bikin aku sehat sekarang.
2: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Tri Rama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Tri Rama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Besti gak kerasa waktunya udah habis. Besok lagi ditemenin barengan sama Duo Miau.
1: Selesai Besti. Jangan lupa besok datang ke Radio Kanza cek kesehatan ya.
0: Betul banget. Dan sekarang saatnya Duo Miau pamit.
1: Hai, langsung kita akhiri.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Tri Ramadong.
2: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Sekelik Metro, nasib para pedagang di kawasan shopping center Kota Metro menjadi pertanyaan setelah pemasangan spanduk pengosongan memunculkan kekhawatiran mengenai kelanjutan aktivitas usaha mereka. Persoalan ini mencuat di tengah penataan pengelolaan shopping center yang merupakan aset milik pemerintah Kota Metro. Sebelumnya, Pemkot Metro telah menegaskan status kepemilikan kawasan tersebut sebagai aset pemerintah daerah. Pemerintah juga menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari mekanisme pengelolaan toko, pemanfaatan aset, hingga potensi pendapatan asli daerah. Di sisi lain, keberadaan pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan di kawasan tersebut menjadi perhatian. Pemerintah Kota Metro menyatakan perlunya penanganan terhadap pengelolaan shopping center, termasuk mempertimbangkan kondisi bangunan dan tanggung jawab, pemerintah atas aset tersebut. Kini kepastian mengenai nasib para pedagang dan kelanjutan usaha mereka menjadi hal yang dinantikan seiring proses penataan kawasan shopping center Kota Metro. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik, pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, selamat pagi besi-besi semuanya. Udah siap belum?
1: Siap apa ini?
2: Siap buat kita temenin dong.
1: Oh, siap bergoyang juga ya besi-besi ya.
2: Iya, untuk besi-besi semuanya pokoknya jangan kemana-mana. Pantengin kita terus di Bandar Dangdut BOC
1: bersama
2: Duo Bandar.

0: kasih Besi semuanya. Selamat hari Senin, selamat berawal pekan, awali pekan ini dengan bahagia, penuh senyuman, tawa, canda riang tak terkira.
1: Oh, lala. Pagi-pagi udah ada yang ngajakin kita ngopi.
0: Alah, siapa itu?
1: Itu tante dan juga Mbak Mary ya.
0: Kita mah udah ngopi.
1: Udah, kita mah gak pernah skip itu pagi-pagi ya. Sebelum ini apa namanya, sesudah ini minum Biosi terus ngopi ya.
0: Betul.
1: Tapi ngopinya juga tetap pakai aturan ya. Naon?
0: Meruput jerene jaluk-jaluk iki.
1: Jaluk sarapan.
0: Aku tadi melihat itu.
1: Oh, sarapannya apa yuk Indri?
0: Paling ora masalah yuk Indri kok.
1: Aduh, tekan Uman Agung.
0: Gusti Nu Agung.
1: Oh iya kan ngang, para pasukan Ngang Sumania.
0: Ngang Sumania
1: ya?
0: Mana suaranya?
1: Dari veteran ya.
0: Uman Agung.
1: Luar biasa perjuangan untuk mencari sumber air sejauh.
0: Wow.
1: Oke, Bes, ayo yang mau pap boleh.
0: Iya, kegiatan hari ini lagi pada sibuk apa, Bes?
1: Iya, hari Senin ini ada drama apa? Mungkin mau diceritakan, mau curhat ke mamah-mamah ini ya.
0: Biasanya dramanya adalah anak-anak susah mandi, anak-anak enggak mau sarapan, anak-anaknya pada bangunnya kesiangan.
1: Bukan lagi ya.
0: Banyak banget ya keluhannya mak-mak ini.
1: Iya, sok boleh ya, langsung aja ikutan di Wawa 0851266 dan 931 sampai jam 12 siang, Zayeng.
0: Iya, Zayeng. Kamu juga jangan lupa nih, karena hari Senin kan dar-dar sekali, biar badannya sehat, imun tubuhnya kuat, dan pastinya juga kita terhindar ya dari permasalahan penyakit. Besti, minumnya Biosi siaga aja.
1: Oh, jelas, Besti. Udah terbukti ini, Maya. Banyak banget testimoni-testimoni yang udah membuktikan hasil dari Biosi siaga. Terus juga ini 100% bahan alami herbal.
0: Iya.
1: Terus udah Bepom, udah halal MUI. Jadi apalagi harus diragukan nih ya, konsumsi setiap hari 5-7 tetes, Besti.
0: Betul.
1: Dosisnya ini bisa menjaga imun tubuh kamu selalu kuat ya. Biar kamu juga gak gampang sakit dan selalu fit dalam menjalankan segala aktivitas.
0: Iya, betul banget, Besti. Kamu yang mau dapetin Biosi siaga gampang banget ya. Bisa luncuran aja ke Radio Trirama FM Lampung Timur. Atau mau pesan antar hari ini bisa diantarin nanti sama AJS. Ya, silakan kamu langsung calling ke call center aja.
1: Kemana sih?
0: Di 0831 760 600.

0: lagi pantengin Bandar Dangdut di Yosi barengan Dua Bandar.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
0: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Duta
1: Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosisiaga.
2: Alhamdulillah, lantaran minum biosisiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
4: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Pak, sini cobain ini.
2: Apaan, Bu?
1: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
2: Susu kambing? Bau kambing nggak?
1: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
2: Ternyata enak juga.
1: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
2: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
1: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantasix dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan sampai kelewatan untuk

0: mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: Wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: mencintaimu, Beb.
1: Aku gak mencintai.
0: Aduh, Gusti, bertepuk sebelah tangan arke cara nama.
1: Iya, kan.
0: Ada yang manas-manasin nih, gak suka deh.
1: Siapa?
0: Ya itu
1: Yuindri.
0: Yang pada punya bojo katanya. Kasihan yang gak punya bojo lah, yang punya bojo jadi tinggalin terus.
1: Apa kamu ya?
0: Aduh, Gusti no Agung.
1: Ya ampun, besi-besi kita pada aneh-aneh semua ya.
0: Aku punya pertanyaan, Bes. Ayo jawab, masa dari sekian banyak orang ini gak ada yang bisa jawab. Jawab dulu, Besti, ayo ke Wawa boleh ya.
1: Iya, Bes.
0: Bagian tubuh mana yang paling disukai oleh semut? Bagian tubuh manusia yang paling disukai oleh semut. Silakan dijawab ke Wawa 085126666931.
1: Ayo, Bes, buruan ya.
0: Di TikTok juga boleh.
1: Boleh, Zeyeng. Pokoknya udah jangan banyak sampai kamu salah.
0: Iya.
1: Tadi udah banyak yang jawab.
0: Banyak. Ada yang banyak, ada yang banyak.
1: Tapi jawabannya ngelantur.
0: Salah. Masa katanya bagian tubuh mana yang disukai semut? Kaki korengan katanya. Salah.
1: Tapi emang loh, aku dulu punya kaki korengan dirubungin semut.
0: Gak mau, tapi aku gak mau jawaban itu ya. Ada lagi yang menjawab badan ketumpahan gula. Salah, itu si bro.
1: Gula sopo, kayak anjing itu ditumpahin.
0: Gula, gulaku. Ada lagi itu bagian tut.
1: Kaki. Kaki kesemutan.
0: Kaki salah.
1: Tangan kesemutan.
0: Salah.
1: Mata.
0: Salah.
1: Bibir.
0: Mulut katanya
1: mulut,
0: tadi.
1: Iya kan.
0: Sampai ke mulut katanya. Salah. Gak mau. Semua boleh
1: telinga
0: menjawab kecuali Tommy Tompel. Karena apa? Karena pertanyaan gue yang pertama gugur gara-gara dia udah ngejawab. Males banget gue.
1: Pipi semut juga mau.
0: Pipi semut juga mau disun. Sun sing sui.
1: Telinga katanya Mas Adi PW.
0: Salah. Aduh, kenapa nggak meledak ini. Ayo dijawab lagi, Bes. Kita masih tunggu ya. Nanti kita akan bacakan jawaban-jawaban random kalian ya. Jadi bagian tubuh mana yang sangat-sangat digemari, yang sangat-sangat disukai oleh yang namanya si semut nakal ini ya.
1: Silakan dijawab ya, Bes.
0: Nakalnya tuh nakal banget kayak Tommy Tompel ya.
1: Jawabnya suka-suka Besti aja lah, terserah ya kan.
0: Semutnya kok milih ya perasaan. Ya namanya juga semut-semut nakal.
1: Nakal. Kadang dia menggigit.
0: Mbak Jojo sing eling, aku enggak mau. Tut, jawabannya Mbak Jojo disensor ya. Nanti aku kena pelanggaran, bahaya ya. Bagian kaki kata Dark Black salah.
1: Pokoknya kaki salah, tangan salah, telinga salah, mata salah, mulut salah.
0: Ada lagi tadi katanya bagian kepala apa rambut, karena si semut katanya mau reuni sama kutu katanya.
1: Singiling,
0: ya.
1: Alpian.
0: Ini benar-benar random banget jawabannya, tapi salah, belum ada yang benar. Iya. Ya. Ditunggu aja lah jawaban-jawaban kalian. Aku juga mau kalian menjawab ke Wawa, jadi langsung dikirimkan aja, Ben.
1: Iya, silakan ya, Mas Adi PW udah jawab tadi.
0: Biasanya kalau hari Senin tuh kan anak-anak sekolah suka banyak PR, kegiatan. Ya sama, kita juga ngasih kegiatan untuk para besti netizen.
1: Betul.
0: Ya, biar nggak pada ngantuk.
1: Biar ada kegiatan.
0: Ada kegiatan berpikir.
1: Betul. Yang nggak kebanyakan pikiran kan jadi makin banyak pikirannya.
0: Ayo, ayo, mikirin angsuran. Pikirin dulu ini tebakan dari kita. Jawab cepat ya.
1: Dor, Mas Rian.
0: Aduh,
1: ya.

0: bersenda.
1: Oh, bersenda.
0: Bersendang.
1: Bersenda gurau ya. Tapi kepanasan ning Lampung Timur.
0: Tapi kudu berendam terus.
1: Oke lah. Baiklah. Pokoknya besok kita tungguin jawaban kamu ya, Zayang semuanya.
0: Nanti kita akan balik lagi untuk membacakan ya jawaban-jawaban dari Besti yang sangat luar biasa dan tidak nyambung ya.
1: Betul.
0: Karena itu gampil banget loh jawabannya ya. Tommy, bener ya Tommy, tapi Tommy diem aja, hus, jangan ya. Oke, di Bandar jangan kemana-mana ya.
1: Ya sayang, kamu terus barengan kita berdua aja di Bandar Dangdut Biasi.
0: Bersama
1: Bandar.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
3: Segmen Goyang Konsumen, seperti biasa kita akan menyapa-nyapa ya besi-besi yang sudah membeli Biosi Siaga dan produk herbal lain yang tersedia di Trirama FM dan juga jaringan.
4: Iya.
3: Ada siapa kak?
4: Selamat siang dan terima kasih buat Ibu Marmi ya dari Blue Rose sudah mendapatkan produk herbalnya. Lu aja diabetes dan darah tinggi ini ya.
3: Iya.
4: Ini baru pertama kali konsumsi, semoga nanti ada perubahan banyak ya.
3: Amin. Yang penting rutin ya Ibu ya.
4: Iya.
3: Wah, udah enggak borong nih resep ya. Ya ada Ibu Mami ya dari Sinar Baru Waingison Lampung Barat. Ini keluhannya asam urat, kolesterol, kesemutan, susah BAB ya. Pertama kali konsumsi ini udah beli madu si Lampung Sipai dan produk herbal lainnya juga Biosi Siaga tentunya enggak ketinggalan ya.
4: Ada Ibu Harsini juga ya dari Varia Agung, keluarnya Linu-Linu. Terima kasih sudah ngeborong produk herbalnya.
3: Oke, terima kasih juga untuk Ibu Yuni yang ada di seputaran Varia Agung juga ya. Lanjut lagi.
4: Ada Mas Agus dari Merapi ya, keluarnya sakit mah, ini udah 2 kali konsumsi madu Shilabung.
3: Oke, terima kasih Bli Ani ya, sudah ke Trirama FM ini beli madu Shilabung dan produk herbal lainnya pagi-pagi banget. Terima kasih ya.
4: Ada juga Pak Parno dari Banding ya, keluarnya darah tinggi, udah sering konsumsi ya, ini pembelian madu Shipahit ya.
3: Oke, terima kasih juga Le Sakin dari Varia Agung, sakitnya nih asam urat batuk juga ya. Baru pertama kali konsumsi produk herbal di Trirama Jaringan.
4: Ada Ibu Nisem dari Veteran juga, keluarnya sakit lambung, sudah mendapatkan madu Shilabung dan ini baru 3 kali ya konsumsi madu Shilabung.
3: Ada Pak Suwarno dari seputaran Raman Utara ya, pembelian ketiga ini Biosi Siaga madu Sipahit ya.
4: Iya.
3: Dan juga untuk istri keluhannya komplikasi, semoga lekas membaik ya.
4: Amin. Terima kasih juga ini buat Mbak Melinda dari Linggo, sudah mendapatkan produk herbal di Radio Trirama FM.
3: Oke, terima kasih juga. Ada anaknya Ibu Dewi dari Padang Dalam Lampung Barat ya, untuk menjaga kesehatan selalu mengonsumsi Biosi Siaga.
4: Iya, terima kasih juga buat Pak Judi dari Gedung Rejo Sakti ya, ini sudah sering mengonsumsi produk herbalnya.
3: Oke deh, terima kasih juga. Pokoknya semuanya besi-besi keluarga sehat Indonesia yang selalu setia ya mengonsumsi Biosisiaga dan produk herbal lainnya yang tersedia di Trirama FM Jaringan. Untuk yang mau membeli Biosi, langsung aja luncuran yuk ke Trirama FM ya.
4: Iya Besti, atau hari ini mau dianterin boleh banget, langsung calling ke call center saja di 0831 760 600.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

0: Mas Bayu, aku gadis apa janda sih, Mas?
1: Gadis atau janda ya? Gadis atau janda itu gak penting sih.
2: Yang penting apa?
3: Yang penting rasanya.
2: Oke,
3: rasa sayangnya itu.
2: Oh, rasa sayangnya.
3: Iya dong.
2: Oke.
3: Oke, Deta,

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lan nyaten kulo tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo madoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan nyaten kulo padhes malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
5: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
4: Memangnya apa yang bikin beda?
5: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
5: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
5: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
6: Aduh, ya Allah.
7: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah. Aduh. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
6: Oh, Biosi Sihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
7: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi Sihaga.
0: See? Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
8: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
8: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Masih di Bandar Dangdut BOC untuk edisi hari ini. Udah hari Senin aja ya lembarannya. Yeah. Itu udah di lembaran ke-12 ya, Yeng.
1: Wow.
0: Masih ada waktu loh untuk kalian mengumpulkan kupon undian berhadiah yang nanti akan kembali kita undi.
1: Yow. Betul sekali, Besti. Jadi kumpulkan sebanyak-banyaknya. Betul. Di jaringan Trirama FM, Net.
0: Iya, masih ada waktu untuk ngaborong juga. Langsung kamu isi. Misalnya kamu hari ini mau ke Trirama beli BOC. Kamu jangan lupa bawa identitas diri, Bes. Sekalian aja daripada kamu bolak-balik Venas ya. Nanti dibantu sama besi-besi kita di studio yang akan mengisikan kupon undiannya. Jadi langsung aja, gak usah kamu bawa pulang-pulang dulu ya. Identitas nomor handphone kamu sendiri.
1: Yes.
0: Atau misalnya memang bapak ibu tidak punya nomor handphone, karena tidak punya handphone, punya anaknya dicatat dulu di kertas ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay?
1: Betul.
0: Nah itu dia.
1: Yang penting ya, aktif aja nanti ya.
0: Iya, siapa tahu kan beruntung ya.
1: Iya.
0: Beruntung dapat duit itu ya kan. Nanti ada 1 juta bias untuk 5 orang pemenang. Kalau misalnya kamu beruntung, nanti kita calling, oke?
1: Iya, betul.
0: Makanya
1: sekali
0: harus

0: positif, kata aku juga.
1: Mm-hmm. Oke lah, kalau begitu kita absen dulu ya. Besi-besi kita yang sudah menyatu.
0: Ada siapa
1: ini
0: sih?
1: Ada Om Rizal Bekam dari Tanjung Kusuma. Iya, ini salamnya buat pasukan layangan Ora Tahu Turu ikut lomba tiap malam.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh, Gusti.
1: Buat
0: no,
1: Igun Gendut di Taman Fajar yang lagi stay di cucian mobil, yang terus ditemani Sardun. Kok Sardun? Apa itu Sardun? Sardun. Tanpa ngopi katanya.
0: Oh, gitu.
1: Paija nara kerja ora jajan.
0: Iya, Bes, harus kerja biar kita bisa selalu jajan.
1: Ada juga Mas Alan Mebel dari RB3 Rumbia sudah menyatu bersama kita ya.
0: Uh-huh.
1: Ada Mas Andon, salamnya buat Mas Selamat, ada Mbak Dul juga, semangat gaspol.
0: Iya.
1: Ada Mas Supana, salam ya buat kalian dua bandar yang selalu setia banget ke aku. Terima kasih ya waktunya.
0: Nah, itu bisa Vin, kamu tadi udah bingung aja.
1: Ini yang aku bingung. KYTA, kita bosen dua badar. Kayak mana?
0: Bosen sama kita.
1: Atau mungkin ku tak bosen dengan dua bandar kali ya.
0: Mungkin ya. Jadi kita tuh memang harus berpikir keras untuk mengartikan apa yang diketik oleh Mbak Supana. Tapi gak apa-apa.
1: Betul. Kalau Mbak Supana bosen soalnya selalu nongol terus kan. Ya kan.
0: Apakah Mbak Supana terpaksa, Mbak?
1: Sepertinya
0: tidak.
1: Jangan begitu, Mbak. Enggak sanggup.
0: Oke.
1: Ala-ala ini apa? Mah ini gajian apa kayak mana ini, Mbak Mary?
0: Aduh, naon.
1: Itu di pub.
0: Oh, ada yang biru-biru, tetapi biru-biru. Ada juga yang berwarna merah besar.
1: Itu Mayu Indri.
0: Kamu milih yang biru apa yang merah?
1: Ya biru lah, ngapain milih yang merah? Apa?
0: Tapi kalau merahnya gambar pasukan, aku sih ya yang
1: ya,
0: merah itu. Kalau ini
1: enggak mau
0: banget.
1: Apa sih dia nih?
0: Kok menghalangi pemandangan yang biru-biru ya?
1: Betul.
0: Harus ada yang merah itu malah.
1: Kenapa sih Mbak Mary harus stopnya di depan dia?
0: Iya, kenapa sih? Ganggu aja deh.
1: Ganggu suasana, ganggu pemandangan. Soalnya pemandangannya kalau dilihat-lihat, aduh, kayak mana gitu. Ayo.
0: Emang cucok ya papnya ya. Bestie aku yang udah pada gak jawab, udah pada emosi itu tadi ya jawabannya, padahal gampil loh. Kalian pengen tahu jawabannya,
1: apa,
0: Bes?
1: Jawabannya?
0: Bagian tubuh manusia yang paling disukai sama semut. Ada yang jawab kepala, jawab mata,
1: telinga.
0: Jawab telinga, jawab anu,
1: hidung. Iya kan, hidung,
0: kepala, pundak, lutut, kaki.
1: Semuanya
0: ya?
1: Dijawab.
0: Kaki korengan, tapi ada yang benar. Ya ampun, kamu tuh harus berpikir secara logis gitu ya. Secara rasional gitu, Bes ya. Yang paling disukai oleh semut itu pasti yang manis-manis. Ya apalagi kalau bukan jari manis dong.
1: Emang liar ya, Bes ya. Liar.
0: Loh, kok kalian kayak mana, kayak gitu aja kalian gak bisa jawab, bener kan? Semut itu menyukai hal-hal yang manis. Nah, bagian tubuh kita yang ada manis-manisnya cuma jari manis, Bes.
1: Berarti Tommy jawabannya bener tadi DM dia kali ya.
0: Makanya kata gue, semua boleh jawab kecuali Tompel ya. Gue gak mau dia jawab. Mbak Mary, makanya sarapan dulu biar mudeng. Ya,
1: liar banget.
0: Bagian tubuh mana yang disukai semut? Semut kan suka yang manis-manis. Nah,
1: jari
0: bagian
1: manis.
0: Tubuh kita ya ada yang manis ya jari manis itu.
1: Tapi
0: itulah.
1: Ini enggak mesti digigit semut.
0: Ya kan namanya juga plesetannya gitu. Kenapa sih, Pin? Kamu Pin.
1: Terima enggak lu, Ben?
0: Pasti enggak pada terima kan? Ya memang hari-hari kalau kita kasih pertanyaan kalian enggak pada terima. Ya enggak apa-apa.
1: Halo, ya udahlah, capek banget aku mah. Ini udah lemes banget, udah geliar.
0: Dia sampai lapar loh, Ben.
1: Iya.
0: Ya udah, kita kasih dia waktu untuk makan ya. Makan apa? Makan apa sekarang?
1: Sekarang makan apa sekarang?
0: Tak karepmu, jare Mbak Mary. Sabar
1: Memot ya,
0: toh.
1: Mbak Mary ya.
0: Gak usah marah-marah tuh.
1: Jangan marah-marah.
0: Kita kasih aja denang lah biar kalian gak marah-marah.
1: Oke, apa denangnya?
0: Kalian mau kopi apa susu? Apa kopi susu?
1: Kopi dua-duanya lah.
0: Kopi susu.
1: Mm-mm.
0: Endul ya.
1: Endul banget.
0: Iya, ya udah kita kasih ini. Ini biasanya sih yang paling disuka
1: Mbak
0: sama
1: Supana.
0: Mbak Supana. Kita kasih buat Mbak Supana.
1: spesial
0: kopi
1: susu. Ini Karina Musik.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Miosi barengan Duo Bandar. Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan olahnya sebelumnya apa, Bu?
2: Olahnya adalah asam urat. Kecil gitu.
1: Anjir. Jaringan minum Biosi pripun kok raos
2: ya? Alhamdulillah. Ya, banyak.
1: Oh, banyak.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi mboten jenengan mawon kok sing minum, Bu?
2: Iya, dalam Bapak dan
1: sekeluarga nggih.
2: Iya.
1: Anjir. Mboten telas pinten, Bu?
2: Biosinya habis
1: dua. Mboten telas sekali.
2: Iya.
1: Sing lanjut male.
2: Iya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu? Kali
3: Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
5: Iya, Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
4: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
5: Makanya, sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
4: Terus, itu minum apa?
5: Ini, Sipahit, madu hitam pahit.
4: Oh, yang madu hitam pahit itu.
5: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
4: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
5: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
6: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
7: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
8: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
7: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
8: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. We'll be right back.

0: waktu sedikit ya. Tadi ya, udah aku kasih tahu kan jawabannya itu. Kenapa sih kalian pada gak terima banget? Itu jawaban yang sangat logis loh, Bes.
1: Iya sih.
0: Iya kan, Vin? Ya. Kamu tadi, kamu kan udah aku kan aku udah menjawab ya, bagian tubuh yang paling disukai semut itu jari manis karena ada manis-manisnya. Ina nunjukinnya bukannya jari manis pak, kelingking sing eling.
1: Sumpah gak connect banget ini ya, udah lapar ya kan, terus abis itu matanya kerip-kerip, aku nunjukin jari ini. Oh iya ya, baru Tommy ngomong tadi Ina nunjukin, bukan nunjukin jari manis tapi jari kelingking. Jari manis ini ya, Bes. Ah, ya ampun, tiba-tiba Yusin banget langsung nge-lag loh.
0: Iya, ya sudahlah, kita tinggalkan si jari-jari manis itu meskipun yeah, tidak manis ya. Walaupun betul, kamu gigit-gigit, kamu mut-mut itu tidak manis ya. Tapi ya sudahlah ya. Besti, kamu sering ini gak sih?
1: Apa?
0: Sering mandi malam, Bes?
1: Mandi malam sering banget. Apalagi kalau udah haredang, walaupun mandinya udah di jam sore ya, sore pokoknya, tapi malam aku tetap mandi karena panas banget, Neng.
0: Nah, biasanya kan suka pada gini ya, kalau misalnya kamu mandi jam berapa? Ih, malam banget kan, kena rematik loh. Kena rematik loh gitu kan. Banyak yang suka ngomong kayak gitu.
1: Bener-bener.
0: Nah, sebenarnya benar enggak sih mandi malam itu bisa mengakibatkan rematik? Ayo, benar apa enggak ya? Itu tuh sebenarnya mitos atau fakta tuh, ya. Kan biasanya kalau di masyarakat ngomongnya gitu, jangan suka mandi malam, ntar rematik.
1: Betul, cerah. Nanti emang kena penyakit gitu katanya. Tapi yang enggak tahu juga sih kira-kira gimana ya.
0: Kan gitu, Bes. Banyak yang bilangnya seperti itu. Katanya kalau mandi malam nanti kena rematik cenah gitunya. Tapi sebelumnya kita ke apa namanya? Pengertian dari rematik dulu ya, okay, sayang ya. Jadi rematik itu sendiri adalah istilah umum ya untuk kelompok penyakit yang menyebabkan peradangan, nyeri atau kekakuan pada sendi, otot, tulang dan jaringan sekitarnya, Besti aku ya. Jadi rematik juga tuh banyak banget penyebabnya, Bes.
1: Apa
0: ada yang rematik autoimun dan rematik non autoimun gitu. Jadi kalau rematiknya autoimun itu biasanya terjadi ketika sistem kekebalan tubuh kita itu keliru. Jadi dia bukannya menyerang jaringan sendi yang jahat, malah justru menyerang jaringan sendi yang sehat, Bes. Itu namanya rematik autoimun gitu ya. Terus kalau rematik non autoimun biasanya disebabkan oleh proses degeneratif, keausan sendi atau penumpukan zat tertentu, contohnya pengapuran dan juga asam urat. Ini yang paling banyak diderita sama besti-besti biasanya karena pengapuran dan juga asam urat, Besti. Jadi ada dua jenis ya. Jadi rematik itu, Bes. Nah, gejala-gejalanya biasanya nyeri sendi ya. Munculnya itu terus-menerus atau juga bisa hilang timbul ya. Terus juga ada yang sampai bengkak, kemerahan. Aduh. Terus ada kita ngerasain rasa hangat di area sendi yang sakit itu, Bes. Itu biasanya gejala umumnya. Terus juga sendi biasanya kaku, terutama ketika kita bangun tidur atau di pagi hari. Atau bisa juga setelah lama tidak bergerak, misalnya duduk-duduk lama ya.
1: Duduk
0: bersila lama gitu
1: sakit
0: ya.
1: Sakit banget itu.
0: Itu biasanya akan terasa sakit ya. Terus juga gejala umum dari rematik biasanya tubuh terasa mudah lelah, lemas atau juga mengalami demam yang tinggi, Besti ya. Nah, kita balik lagi ke mitos-mitos
1: atau fakta tadi.
0: Ya, mitos atau fakta sih sebenarnya mandi malam itu bisa menyebabkan rematik. Anggapan tersebut adalah mitos.
1: Tuh, Besti, ya. Ingat ya.
0: Jadi, fakta yang sebenarnya ya, penyebab dari rematik sendiri adalah penyakit autoimun atau gangguan sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan sendi serta dipengaruhi oleh faktor genetik, usia dan obesitas ya. Sedangkan ya hubungannya sama si mandi malam gitu ya, Bes ya. Memang ada yang beberapa langsung ngerasain nyeri-nyeri. Nyeri-nyeri kan langsung kaku, langsung apa abis mandi itu. Terus akhirnya percaya oh iya mandi malam bikin rematik, sebenarnya enggak gitu, Besti ya. Jadi pengaruh itu tuh sebenarnya pengaruh dari suhu dingin ya, terutama kalau misalnya kita mandi pakai air dingin. Nah, dan kamu sudah ada sebenarnya sudah punya riwayat penyakit rematik gitu ya. Jadi ini mandi malam dengan air dingin sebenarnya tidak menciptakan penyakit rematik. Namun, ada namunnya ya. Bagi orang yang memang sudah ada riwayat atau memang menderita rematik, nah suhu dingin ini dapat memicu atau memperparah rasa nyeri dan kekakuan pada sendi kamu. Jadi kalau misalnya sekarang kamu ngerasain abis mandi malam kamu ngerasain nyeri sendi, ya berarti kamu punya rematik, Bes. Gitu. Jadi bukan menyebabkan, bukan, karena memang kamu sudah ada riwayat rematik lalu kena lah si suhu dingin dari air itu. Kamu mandi malam seperti itu. Iya, jadi sebenarnya kamu boleh mandi malam kalau misalnya kamu memang punya riwayat rematik, ya pakai air hangat mandinya. Seperti itu. Kamu udah tahu punya rematik, mandinya tetap pakai air dingin, aduh, ya makin aja sakit, cekit cekit cekit
1: iya,
0: cekit.
1: Lindu-lindu gitu ya.
0: Nyalahin airnya. Air kagak salah, Bes.
1: Iya, kamunya yang salah.
0: Jadi mandinya pakai air hangat khusus untuk penderita rematik kalau misalnya memang terpaksa harus mandi malam karena mungkin karena aktivitas kerjaannya sip malam atau apa gitu, Bestia. Ya.
1: Baiklah.
0: Karena ketika kamu mandi pakai air hangat, ya ini bisa membuat sendi kamu lebih rileks. Ya, tetapi catatannya harus segera mengeringkan badan ya setelah itu, iya. Lalu pakai pakaian yang hangat karena biasanya kalau kita sering mandi pakai air hangat, kelembaban kulitnya juga akan cepat hilang.
1: Betul.
0: Jadi kulitnya kering juga itu minusnya. Gitu ya, Bes ya. Tuh Bes yang sering mandi malam terus ngerasain sakit, cekik-cekik itu karena kalian punya riwayat rematik. Jadi hindari air dingin, kalau bisa pakai air hangat aja, oke?
1: Oke, kalau begitu.
0: Yang punya rematik bisa konsumsi Biosisihaga Besti ya untuk bisa membantu menghancurkan ya kristal-kristal purin yang mungkin juga sudah banyak banget di persendian kamu, Besti ya. Dan juga hindari makanan-makanan pemicu ya naiknya asam urat yang mengakibatkan rematik juga, Besti. Itu ya.
1: Oke deh kalau begitu, Bes. Jadi jangan lupa untuk tayang-tayangku semuanya yang sudah pada dapetin Biosisihaganya diminum rutin 3 kali sehari, cukup 5 sampai 7 tetes aja.
0: Iya, Besti-besti yang mau dapatkan bisa langsung luncuran aja ya ke Tri Rama FM, atau mungkin kamu mau coba di pesan antar boleh langsung aja calling call center kita di 0831 760 600.

0: lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar.
1: Aduh, ya Allah.
2: Hey, Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum BOC Siaga.
1: Oh, BOC Siaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
3: BOC Siaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. BOC Siaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat BOC Siaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga BOC Siaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM Net.
4: BOC Siaga, sehatkan negeri.
0: Keluarga sehat BOC. Keluarga sehat BOC, mari kita dengarkan cerita.

0: Mas Punten, Bu.
1: Biasanya habis
0: dua. Mau telas sekali. Sekali lanjut malih. Yeah.

0: Rasanya itu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Silambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Silambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Silambung di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Untuk pemesanan, silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. Thank you.

0: Oke, Besti, aku waktunya udah habis ternyata, iya.
1: Iya, Besti, sampai jumpa kembali besok ya. Dan pastinya juga tetap semangat. Jangan lupa selalu rutin minum Biosisiaga biar tubuhnya sehat.
0: Oke, terima kasih semuanya, iya. Sampai jumpa lagi besok, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Tim gabungan Polsek Wonosobo dan Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Tanggamus menembak seorang residivis pencurian kendaraan bermotor berinisial AR alias Yantoye, 31 tahun di Pekon Kalirejo, Kecamatan Wonosobo. Tindakan tegas terukur berupa tembakan di kaki kanan tersebut diambil petugas lantaran pelaku berusaha mengelabui dan melakukan perlawanan fisik saat dibawa mencari barang bukti telepon seluler milik korban pada Kamis pagi kemarin. Kapolsek Wonosobo, Ibtu Primadona Laila mewakili Kapolres Tanggamus menjelaskan penangkapan AR merupakan hasil pengembangan penyelidikan setelah polisi terlebih dahulu mencokok 3 orang penadah barang curian. Selain beraksi di Wonosobo, tersangka Yantoye dalam keterangannya mengaku telah melakoni sejumlah aksi pencurian serupa di wilayah hukum Polres Pringsewu dan Polres Tanggamus. Atas perbuatannya, residivis curanmor tersebut dijerat pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Berdasarkan pemeriksaan awal, hasil pencurian tersebut diduga digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan bermain judi slot. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung menyita sekitar 3 ton bahan bakar minyak atau BBM beserta 2 unit mobil Suzuki Carry Box modifikasi dalam penggerebekan lokasi penampungan di wilayah Tanjung Bintang pada Jumat kemarin. Dalam operasi pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 3 orang terduga pelaku bersama 4 wadah penampung berkapasitas besar atau toren yang 3 diantaranya terisi penuh BBM. Menyikapi temuan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan mengumumkan dukungan penuh terhadap penyidikan, kepolisian, dan mengancam akan menjatuhkan sanksi pemutusan hubungan kerja terhadap SPBU maupun lembaga penyalur resmi jika terbukti terlibat. Penyidik Satreskrim saat ini masih menunggu uji laboratorium guna memastikan spesifikasi jenis BBM bersubsidi yang ditampung serta asal-usul muatan yang diduga dibeli dari armada truk lintas Jawa. Polsek Abung Timur mengungkap dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi di Desa Papan Rejo, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara. Pengungkapan kasus dilakukan personel Reskrim Polsek Abung Timur pada Selasa 6 Oktober lalu sekira pukul 3 sore setelah polisi menerima laporan dari korban. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial AB, 28 tahun yang diduga melakukan penipuan dengan modus memasukkan bukti transfer saat melakukan transaksi penarikan uang di warung milik korban. Selama ini terduga pelaku disebut merupakan pelanggan sekaligus tetangga korban. Setiap melakukan transaksi, terduga pelaku hanya menunjukkan bukti screenshot transfer melalui aplikasi Dana yang diduga telah diedit untuk dipalsukan. Perkara tersebut bermula ketika korban yang memiliki usaha warung sekaligus melayani transaksi tarik tunai melakukan pengecekan terhadap catatan transaksi dan data transaksi pada telepon selulernya. Saat dilakukan pengecekan, korban menemukan adanya ketidaksesuaian antara transaksi yang tercatat dengan jumlah uang yang masuk ke rekening. Korban kemudian menanyakan kepada karyawannya mengenai salah satu transaksi penarikan uang sebesar Rp1.010.000. Dari keterangan karyawan, transaksi tersebut dilakukan oleh terduga pelaku. Korban kemudian melakukan pemeriksaan secara lebih rinci terhadap catatan transaksi dan rekening. Dari hasil pengecekan tersebut,

0: Aksi penarikan uang yang dilakukan terduga pelaku sejak sekitar Mei hingga September 2026 dengan nominal yang berbeda-beda. Akibat perbuatan tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian hingga kurang lebih 100 juta rupiah. Dalam pemeriksaan awal, terduga pelaku disebut mengakui perbuatannya. Selanjutnya, perkara tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan untuk proses hukum lebih lanjut. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
1: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
3: Trirama FM Net.
4: Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur pada sehat dulur-dulurku. Senajan panas sesi monga-monga tapi mau wis ana tiba siji. Cletik ya. Ora tik-tik nek tik-tik berarti loro ge. Pak cletik kaya gue kursi cidil kaya gue. Uyuh kinjeng berarti. Wong anu ni ban ini irungan ini pas kaya gue. Ki siapa ki olah jebule banyu langit tiba kursi cici gini tek tibani siji aja kakeh ya gue. Lah untung cilik lah nek gede kaya walu halan ini ne semaut paling ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, hirobil alamin. Bagi kami lujengan telur-telurku ketemu maning karon ini sari sing ayu dewek saumah ayo gue ya tengah dicorok lenengan je tasik kali jampi herbal teng radio teramalan jaringannya telur-telur aja pada kelalen sumonggo sami dikonsumsi sumonggo sami ditumbas teng radio trirama lana jaringane je ketemu neng dina Senen Pahing telur-telur sesi bodo mulut je tanggal rolas Oktober 2016 tugi jam 3 nini neng rencangi panjenengan sami semoga dulur-dulur ampun supe nek badhe konsultasi nek badhe pesen obat kayak gue ya ya telepon bae nang nomor call center kayak gue ya siji maning dulur-dulur nek badhe gabung garap gabungan karo nini nek semoga teng 08 rolas sangat telu siji jendol nje semoga saya kira susah pada mari ngendi dulur ayo pada ngiping maning karo kelenengan radio teramalan jaringane pancen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Aduh, ya Allah.
1: Hey, Bu Rina, Bu Rina kena apa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Haga.
0: Oh, Biosis Haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosis Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosis Haga tersedia di seluruh

0: Biosi. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Siti Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: RB1,
2: Sleng.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirawuhne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kalo nginum, kalo wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kalo kasus mati.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi sadiringe nginum Biosi sing dirawuhke teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
1: Mboten asam lambung niku sing dirawuhke pripun?
2: Sakit.
1: Nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Nggih. Terus sing dirawuhke meneh teng awak sadiringe nginum Biosi?
2: Kecul-kecul.
1: Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol lah, ya.
1: Kasih setengah botol, berarti saat ini tenggeriot asik.
2: Asik, ini kok batus balik.
1: Setelah minum Biosi, sing dirawuhke pripun, Bu?
2: Enteng, ini gatelnya nggih sudane kathah. Maem nggih seneng saat ini. Terusnya nggih kolesterolnya nggih rodok.
1: Enteng.
2: Normal nggih. Ini mau kasusnya pun normal.
1: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Pak, sini cobain ini.
5: Apaan, Bu?
4: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
5: Susu kambing? Bau kambing nggak?
4: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
5: Ternyata enak juga.
4: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
5: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
4: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
6: Bode Samila, bode.
4: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
6: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
4: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
6: Oh, nggih.
4: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
6: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
6: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
4: Ya kudune no, Pak. Lah piye to?
6: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes meniko saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Ngerungok nak kelenengan nak garilus jok.

terima kasih.

0: Semoga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal teng radio Tiramalan jaringane. Sugeng siang kanggo dulur-dulurku. Sugeng istirahat nggih, sing nembe wangsul makaryo, sing nembe netepi ibadah salat dhuwur nggih. Jam 12 wis dhuwur saiki kepenak banget. Lah urungan jam 6 wis buka. Wis magrib nih. Nggih, matur suwun sanget. Nggih, tasih kalih jampi herbal teng radio Tirama. Semoga dulur-dulur ampun supen, nggih. Saged telepon WhatsApp teng call center, nggih. Dulur-dulur aja pada kelalen benjeng enten cek kesehatan teng Radio Kansa, nggih. Jam 9 dugi jam 3 sonten sumangga sami dugi sami merapat, nggih, sami apa ya jenengane? Aduh. Kaget. Produke kata sangat promone dulur-dulur. Sing garep telepon, sing garep WhatsApp karo ninine sumangga, nggih. Sugeng siang dulur-dulur, nggih, matur suwun sanget, nggih. Niki iki sapa? Nggih. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo, Bunda Kristin, sugeng siang. Halo, Bunda Kristin, sugeng siang. Sinyal nggih. Matur suwun sanget kanggo dulur-dulur, sumangga nggih promone kata sanget enten drop bonusane susu jiko jahe merah, enten Morinda bonusane Morinda, enten selte bonusane selte, enten drink bonusane drink, nggih, enten malesi lambung bonusane susu kambing etawasi, enten sipahit nggih bonusane kok susu kambing etawasi, enten malih 203 apa nih gue susu kambing etawasi 203 dulur-dulur 15 ping 10 berarti 150 apa nih gue mau ayo gue apa ya susu kace ajak lalen dulur-dulur sing gada pegelinu nggih sing kaku-kaku sumangga Bunda halo dicobi malih Bunda nggih niki ya Allah iki sapa sing aja video call nek garep telepon bae kaya gue ya enten assalamualaikum Bu Marina utawi ini sari kula nyuwun sekare ali-ali nggih kula tenggok saestu sekaripun insyaallah ali-aline ditenggok Mas Wige nggih sing wonten SB7 nggih matur suwun sanget nggih assalamualaikum nek Gus nyawiji sugeng siang ugi nggih kanggo sinten iki Pak Epara matur suwun sampun nyawiji Pak Epara nggih monggo assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang Ninine, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wau swantene mboten enten lho Bunda.
1: Sinyalene ilang.
0: Oh, ala.
1: Nyangkut ning pohon nangka kuwi.
0: Nggih. Bunda Kristin kepripun wartose?
1: Alhamdulillah Ninine sehat.
0: Alhamdulillah pandungane dulur-dulur Bunda, Ninine diparingi sehat, paringi waras senajan nurung wareg kaya kowe.
1: Lah, purung madang.
0: Alah, pura-pura madang pun wis wareg nyawang punjungan papat. Ya Allah, Gusti.
1: Ya Allah. Gimana kangen dene?
0: Alah, sekang

0: Yang ning Tawang ana lentang berarti nggih.
1: Nah nggih. Kaliyan Mas Pandi niku nggih.
0: Nggih, kaliyan Mas Pandi wangsul wau dalu kula wau dugi lho. Lah kae menungsa mbenduduk nang kon. Landhe
1: kok mbenduduk.
0: Iya, mbenduduk wis njagong berarti wis mak cenundut ya kowe nang kono. Alhamdulillah.
1: Ana Mas Pandi ning guyu kuwi.
0: Iya, mesem-mesem kae kowe. Salame Bu.
1: Salame kagem Mas Sige.
0: Sugeng siang.
1: Neri.
0: Sugeng siang.
1: Neri klunak-klunuk sugeng siang. Ayo Ner munggahan Ner.
0: Neri ungkluk, Bu.
1: Oh, nang kriyung, neri ungkluk ungkluk.
0: Njeh sugeng siang.
1: Nggih. Lah jeng kagem mulya ma sinten niku?
0: Sinten?
1: Nelin.
0: Njeh.
1: Adhar
0: Nelin sugeng siang Neli.
1: Sugeng siang.
0: Njeh.
1: Marumin sugeng siang.
0: Njeh.
1: Grandpa Maruti.
0: Njeh.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Bu Suprati, Bu Supriyatini, Mama Lili, Bunda Lili ugi sugeng siang.
0: Njeh.
1: Bu Muslimah. Sugeng siang. Pasenging luyur nang jiara anu ki monitor ki.
0: Sinten niku?
1: Pak Heri Paseng.
0: Alah paling agi tapa berata bubu.
1: Ugi sugeng siang.
0: Njeh sugeng siang ugi.
1: Sang Makso.
0: Njeh sugeng siang.
1: Siang eyang langgeng kalian yang utinipun.
0: Njeh sugeng siang. Njeh.
1: Kagem sedua ya kemawan nggih niki.
0: Nggih, matur suwun Bunda.
1: Nggih, kok nek kakehanku malah semburi.
0: Nggih, sekare. Yen tawang ana lintang cahaya.
1: Cahayu.
0: Cah bagus ya. Aku ngenteni sliramu.
1: Wih, suaranya cemeng ping.
0: Kayak payak diremet ya, Bu.
1: Langge. Kagem nini-nini, mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Njeh.
1: Bene-bene saking sambiko.
0: Njeh.
1: Senggo tutup anggenipun momok putra wayang.
0: Njeh.
1: Sugeng ayah itu dibahan. Kalian Njeh. Mas Pandi, jengguyang-guyang mas. Ayo disetel deh mas.
0: Njeh, disetel.
1: Njeh. Matur sembah nuwun nih.
0: Sami-sami Bunda Christine. Panteng radio Bunda.
1: Alah panteng seri lama lah. Orang yang ngendi-ngendi kayak gue.
0: Matur suwun. Waalaikumsalam Bunda Christine. Saking bala matur suwun sampun nyawiji. Nggih, matur suwun sangat. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang mungkin.
0: Sugeng siang Mas penjaga cintaku sekonyong-konyong koder.
2: Turung demek kok aku banjir
0: anjir. Tadi kayak lemper ya. Kepripun wartose Kang Mas penjaga cinta?
2: Ya, alhamdulillah siang menikin nggih kula penaringan sehat. Sak wong sulit iku nih.
0: Nggih, alhamdulillah. Paringi sehat, najan dereng wareg.
2: Napa dereng neti nih?
0: Dereng, tapi niku pun wareg nyawang punjungan nika dugi malih setunggil.
2: Alhamdulillah.
0: Heeh, matur suwun. Monggo.
2: Gendinge nih.
0: Gendinge napa?
2: Larang udan.
0: Larang udan. Nggih, salame kagem sinten Kang Mas penjaga cinta?
2: Wau sing tembe mandhap niku
0: enten Bunda Christine.
2: Bunda Christine niku saking pundi?
0: Saking Balam, nggih.
2: Balam.
0: Nggih, Bandar Lampung.
2: Saking pundi?
0: Saking Balam, nggih.
2: Balam.
0: Nggih, Bandar Lampung nek mboten salah.
2: Oh, Bandar Lampung.
0: Nggih.

0: Sinten niku?
1: Seneng-seneng oman agung iku lho
0: niku. Tri. Mati Allah dicatet karo karo kae, Mas.
1: Panteng diramani
0: mboten. Ora susah liya-liya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Kang Mas penjaga cinta sing wonten gaya baru matur suwun sampun nyawiji. Matur suwun sangat. Sugeng siang menjelang sonten sugeng siang di sit ini. Sugeng siang kanggo Pak Sis nggih sing wonten gaya baru dulur-dulur sedoyo ya kemawon nggih teng tasik Tawiji. Moga-moga pada diparingi sehat nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang Mas Edi.
2: Sugeng siang ugi.
0: Kepripun wartose?
2: Wartose alhamdulillah sehat.
0: Nggih.
2: Warat.
0: Nggih.
2: Warat.
0: Nggih.
2: Nek kula mun warga nih.
0: Alhamdulillah nenine dereng tapi
2: niku muslimae. Enten Pak Gatot kali Mang Ojit sugeng siang ugi. Kang Pur Kentung sugeng siang. Pak Jengket Putih nyawiji sugeng siang ugi. Pak Evara, Mbak Mas Wigi. Mbak Neri kali Atun.
0: Nggih.
2: Duka Lara nggih.
0: Atun Duka Lara.
2: Kula niku kadang atun duka cita niku pesen. Kadang kebablasan ngoten
0: niku. Aja wong lagune kae marilah kemari ai ai.
2: Pun kalah ale. Anu saniki.
0: Kalah karo
2: apa niku?
0: Lanjut.
2: Sekedhi malih nggih, kagem Bu Andira,
0: Bu
2: Tinggel. Bu Daryati kali Pak Suprine sugeng siang.
0: Siang.
2: Pak Yanggit.
0: Nggih.
2: Kagem sinten malih nggih.
0: Sugeng
2: Mas siang. Mas Wayu Indra sepuh. Nggih, kagem sedaya mawon ingkang taksih nyawiji.
0: Nggih, siap. Matur suwun Mas Edi.
2: Oh, ninine pun pindahan to niki?
0: Pun alhamdulillah niki jan mula. Dereng, bubur Abang Putih kalau kulubane kok ngenteni dina Jumat.
2: Oh ngerti.
0: Nggih, dadi kemis wage Jumat Kliwon.
2: Sane iki jembar no.
0: Ini jembar. Garap ndeleng lab kok ora bisa nih, ninine ora lab. Mas Gendut, sugeng siang. Mas Gendut sing wonten Lampung Barat. Nggih, matur suwun sanget. Kanggo dulur-dulur, sugeng nyawiji, sugeng laya-laya, sugeng nambi. Mitangetaken ati cara klenengan, nggih, kali ini sing ayu dur padang iping maning karo klenengan nang radio Tramalan jaringane pancen.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari inilampung.com, praktek penambangan pasir yang diduga ilegal masih marak di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Guna memastikannya, hari Jumat 9 Oktober 2026 lalu, Komisi 1 DPRD setempat turun ke lapangan. Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Lampung Timur menyambangi lokasi tambang pasir yang diduga ilegal milik PT Arta Benua Resources tersebut, bertempat di Dusun 3 Desa Mulyosari, Kecamatan
2: Jal, dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
3: Woi streaming, woi streaming radio Trirama FM di www.radiotriramafm.net.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marmi.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Sekali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi, dari Rumbia itu. Kan di badan ku enak, terus obat kuya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya, Bu,
2: muntah.
1: Ya? Setiap hari muntah.
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana kelihatan. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak sampai perubahan ya, Bu, ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
2: Oke.
1: Terima kasih, Bu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
2: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
5: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunyo?
4: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyo kobong.
5: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
4: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
5: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
4: Yo, biasa.
5: Biasa kuwi jam piro?
4: Jam 12 bengi.
5: 12 bengi.
4: Ketoke rada telat setitik.
5: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
4: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
5: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan, lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung, alami bahane, terbukti khasiate.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Ngerungokna kelenengan nagari Lusjan.

sumangga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal teng radio drama lan jaringane. Nggih, matur suwun kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kalih dicara klenengan. Nggih, matur suwun sanget. Nggih, sugeng siang kanggo sinten iki? Masalan mebel sing wonten RB 13 matur suwun nggih. Sehat ya Mas ya. Semangat kae kowe. Nggih, matur suwun sanget. Kanggo dulur-dulur sing wonten Rumbia nggih, matur suwun mboten kula wijinami sedaya ya. Enten acong. Mbah. Mbah sapa jajal wingi jajal ni? Mbah sapa jajal gambreng. Sehat nggih, Mbah. Paringi sehat panjang yuswa ya. Cong, acong. Kamu jadi bikin iri, cong. Kamu punya gadis ting-ting, cong. Matur suwun kanggo Mbah Gambreng sing wingi sampun tumuju kesehatan sampun borong nggih, sehat-sehat selalu. Teng rika enten Mas Kuncoro nggih sugeng siang nggih, enten malih Ibu Diana Tani sing wonten rumiyang nggih matur suwun wonten kula wijinamis duo ya. Pandhe Menteri Rama teng pundi kemawon nggih. Ibu Elizabeth matur suwun sampun nyawiji. Bu, sugeng siang nggih nik. Saking Seputih Raman, Seputih Banyak SB6 Tanjung Krajan nggih. Matur suwun derek nyawiji menawi tasih wonten wedalipun derek request sekarepun nih panase ngati insyaallah nggih mugi-mugi saged keputer nggih Bu. Salam ikam nggo kabeh bayan nih kagem Nini Sari sugeng makaryo kemawon mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih panase pol nanging Nini Sari tetap semangat harus merdeka. Matur suwun kanggo Ibu Elizabeth pedale ditenggo. Nong, kepriwe kabare nong? Ya Allah. Nih, anak Cunong Purwo dadi ngisting tangamu hadir. Mendung nih. Salam nggo penghuni Lemah Abang 5S. Suro Sapar Sukir Sunar Solikin kin. Nggo Ninine sehat selalu ya Niniku. Matur suwun. Mwah kanggo Niniku. Mwah juga kanggo Cunong sing wonten Lemah Abang. 5S dulur-dulur Suro Sapar Sukir Sunar Solikin kin. Anakmu kepiye iki kin? Matur suwun nggih. Enten malih sugeng siang kanggo nggih. Kok sing wonten Lambar enten Bunda Ulpa matur suwun nih. Sugeng siang salam edal maklumintu enten Mbak Neri Susanti nggih, enten Mbak Mary Susanti sugeng siang nggih kanggo sedaya kemawon ya nih. Pendengar Trirama dimanapun aja berada, spesiale buat Ninine sehat selalu nggih, sehat selalu uki buat Bunda Ulpa yang ada di Sedampah Liwan nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Kistara sing enten Lampung Barat nggih, sugeng siang teng riko enten Bunda Resana sugeng siang Bunda sehat. Kanggo Pak Kajiro Bangin nggih sugeng siang nggih, kanggo sedoyo ya dulur-dulur sing tasik nyawiji lumantar Radio Kistara mboten kula wijinami sedoyo ya kemawon nggih, sugeng siang nggih. Sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Jazz Impress Purwodadi Gisting nggih, mboten kula wijinami kabeh bae. Ana Pak Jenggot Naga, ana Jurukan Prikitiyu, ayo kowe ya. Ana Pasing. Sugeng siang kemawon nggih. Dulur-dulur ampun supe sumangga promone kathah sanget nggih saged ditumbas teng Radio Jazz sing caket ngene panjenengan sami. Sedaya kemawon nggih mboten kula wijinami nggih. Muga-muga padha diparingi sehat paringi panjang umur dulur-dulur nggih. Bu Ning Pak Jantes sehat nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Asrianda Pring Sewu nggih. Muga-muga padha diparingi paringi sehat nggih. Teriko nggih kuwatah sanget dulur-dulur anu ayam Mang Asep anu pangbucik trekna eta beuteung. Mang Asep
Kumaha damangnya? Anak Kang Ipul, anak Jengtini, anak Mama Rizky, Mama Moja, anak Mama Ina, anak Pak Ino nge sugeng siang. Enten male Kang Jumadi sugeng siang. Anak Mama Pia nge sugeng siang. Kabebaya, orang tak wiji nami. Moga-moga pada paringi sehat. Sumonggo, Jambi Herbale, sakit itu bas teng Radio Asrianda. Sengnya wiji lumantar Radio Inovasi. Seng wonten Lampung Tengah, seng wonten Mandala. Matur suwun sangat. Sumonggo ampun supe Jambi Herbale. Saka ditumbas teng Radio Inovasi sugeng siang kemawon Pakde Taslim sugeng siang. Anak kakangku ya matur suwun sugeng siang sugeng siang ugi kula aturaken kangge dulur-dulur sing wonten Radio Kansa benjing enten cek kesehatan kalian ini sari dikrama jam sangat duki jam tiga santan. Semoga sami duki promone kata sangat dulur-dulur sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur sing wonten Tegalyoso nggih. Ayo mamang somai wilujeng siang mamang somai anu ana aya di Tegalyoso mang jajaknya. Sugeng siang. Pokoke nek nang Tegalyoso karo nang anak nang Tegalyoso wis pepegrenek. Ana ngapa karena Sunda kaya gue ya. Terus ana apa maning. Republik apa ora kepenak sugeng siang kemawon dulur-dulur nggih. Sing ana nang tampunya wiji. Sing wonten ya, siang kemawon matur suwun kalen jan ini nek wajun apa sahanya. Sing wonten tugu irut minggunya wiji mboten om. Ndok Sri matur suwun sanget. Nggih, sugeng siang kanggo dulur-dulur matur suwun sanget. Niki enten Bunda Resana nggih sugeng siang niniku asyap. Enten male niki sugeng siang kanggo Mbak Dela Ayuanda sing wonten Kota Gajah. Nggih matur suwun sampunya wiji. Mama Rido nggih maknya wiji nih matur suwun. Rabbal alamin. Nggih matur suwun sanget. Tayang git sampun nika wau nggih. Enten Kang Kriwil matur suwun. Kang Pantel pokoke kabeh bae dulur-dulur sing stasine wiji lumantar radio drama lan jaringane. Nggih. Mbak Marini Magelangan nggih matur suwun sampunya wiji. Mama Rehan Banding matur suwun nggih sampunya wiji ugi nggih matur suwun. Bu Muslimah Bu Suprapti nggih kenging sugeng siang nggih sing wonten Petran kali Tandus nggih mangga aja bener kelalen ngisuk ana cek kesehatan teng Radio Kansa dulur-dulur jam sangat ugi ingi bing maning terus ngendi-ngendi dulur karo

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh, Pak Darto.
2: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
4: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
2: Terus sekarang gimana, Pak?
3: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
4: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya, Pak.
2: Iya.
3: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi, terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
2: Wah, boleh saya coba ini?
4: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
2: Badan
4: selalu fit dan segar.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
0: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Ngerungokna, kelenengan nak.

0: Matur suwun kanggo dulur-dulur nggih, semoga dilajengaken malih. Tasih kalih jampi herbal teng radio drama lan jaringane ampun sumes, monggo sami tika sumsi dulur-dulur nggih. Matur suwun sanget nggih. Monggo-monggo sing karep telepon semangga. Nggih. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang mamahku.
1: Sugeng siang sini nini.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat nini.
0: Waras.
1: Warek.
0: Wis warek apa urung?
1: Ya wes Toni, ini ke urung warek.
0: Aku diriku belum warek mak, diriku sudah kenyang mumet menghadapi kunjungan. Tolong. Ya Allah, Gusti perengan kuat menghadapi kunjungan.
1: Menghadapi kunjungan ya?
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Rezeki.
0: Alhamdulillah. Nur arep lemu kon di aku mak dino dene diantem dodo karo pupu jebret jebret.
1: Ya kan malah lemu lho nih.
0: Lemu wonge kantongnya sing selalu meriang.
1: Lek kangkre iku mah pasti.
0: Tolong mak. Yang penting sehat ya ma. Berat berarti gue berat ini nejan dianggap wong tua banget matur suwun kaya gue.
1: Bangkan anu berarti si Tresno nih.
0: Tresno marang
1: marang nini no.
0: Marang nini nih ya. Orang Tresno marang punjuk.
1: Iya. Lawangnya sengai punjuk kan Tresno marang nini.
0: Matur suwun dulur-dulur sengaku wong tua negara naik segakar wong tua jangan ceding berarti kutu kondangan. Negara naik segakar wong tua segakar rantang.
1: Nek arah kan kali ya dibungkus aja nih.
0: Dibungkus banget karo godong jati.
1: Oh kaya karo godong jati kan berarti kan gak mengharap nih.
0: Monggo.
1: Mereka sekarang nih.
0: Sekarang apa?
1: Kopi wangi mawa nih.
0: Hah?
1: Kopi wangi.
0: Sepi wangi?
1: Kopi wangi ben ini orang ngantuk lo ngopi kopi.
0: Apa anak kopi ngertinya kopi panas?
1: Kopi wangi enak nih, keren gitu.
0: Salam ya kanggo siapa sayang?
1: Salam ya kanggo Bu Ikrena Sugeng Daes. Siang.
0: Sugeng siang.
1: Oke maklum, gue maklum Sugeng siang. Ada Mbak Wandira Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Dan Pak Yanggi Kalitiknya Yanggi di Sugeng siang. Ada Bu Grael Anggi Sugeng siang. Ada Mama Yoga Anggi Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Angkatan Maulana Anggi Sugeng siang. Pak Maksud Sugeng Dalu. Kang Prokto Kang Marling Anggi Sugeng siang. Terus enten Mak Sugeng. Sugeng siang.

0: Karusenter Pak Katut di Sising Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Pak Marutin di Sising Siang.
1: Nggih.
0: Siana di Sising Siang. Mbak Mary di Santi di Sising Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Ibu Ikut di Sising Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Rumia di Sising Siang.
1: Nggih, Sugeng Siang.
0: Karmia di Sising Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Karusenter. Sinten kok? Bu Sri Tanggamu di Sising Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Sri Suprapti di Sising Siang. Sedaya kemauan gini.
1: Nggih, matur suwun Mama, sayang.
0: Sekarang
1: anak, apa sih sing ora anak? Terdrama lho.
0: Selamat malam nih.
1: Nggih.
0: Spesiale gini.
1: Nggih, spesiale kanggo sapa?
0: Pacar anak yatim piatu.
1: Tidak berayah.
0: Ada
1: ibu. Suami. Mudah-mudahan delo paringi sehat ya, yatim piatu paringi waras, paringi panjang umur. Senajan senajan apa gue ketumbur-tumbur
0: apa. Cedek. Semangat ya nih.
1: Tetap semangat. Matur suwun mamaku.
0: Matur suwun iki minum pandang radio.
1: Nggih ya Tri Rama Rasusah Lia-lia sayang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Mama Neri Ungkluk sing ana nang Kota Gajah. Matur suwun. Nggih, sampun nyawiji. Nggih. Matur suwun. Moga-moga paringi sehat ya Mas. Dulur-dulur sing ana nang Kota Gajah kabeh mboten kula wijinami paringi sehat panjang yuswa. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang. Halo Mas Amirkan. Mas Amirkan halo. Fokus nang HP Mas Amirkan. Ya, matur suwun. Nggih, sampun nyawiji ugi. Sugeng siang kanggo Pak Nang Wonto. Nggih, matur suwun sampun nyawiji. Mas Wayendra nggih matur suwun saking Seputih Raman hadir. Siap. Kok mau mlebu karo anu ya Mas Amat.
0: Nggih,
1: sugeng siang.
0: 5.
1: Sugeng siang.
0: Ketua ya mawon nonton pendiki mawon ini.
1: Nggih, matur nuwun. Asyik. Awet 6. Panjang umur senajan IPJS. Matur suwun. Iya, ibuku matur suwun nggih. Panteng radio, Bu.
0: Panteng kira malam ngene no.
1: Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam. Enten buku Nelin sing wonten Manakung teng riko enten yo Indri. Nggih, matur suwun. Ampun supaya dulur, mangga. Saiki susah pada maring ngendi-ngendi. Ayo pada ngiping maning karo tenengan nang radio Tremalen jaringane pancen.
2: Sedulur, ora krasa wis jam 2 awan ya. Ayo lanjut ngi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja pangkling suarane. Aku Kirun ning nong ning gung larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama Kirun. Oklik oklik oklik. Ya yang tenang.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Pak Udin.
3: Pak Budi.
2: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
3: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
2: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
3: itu,
2: Pak?
3: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
3: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan nggak gampang capek lagi.
2: Oh iya ya?
3: Iya.
2: Ini cara minumnya gimana ya?
3: Gampang, cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
2: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
3: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
4: Biosi Sihaga, tetes alami.
5: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
6: Biosi. Sini cobain ini.
7: Apaan, Bu?
6: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
7: Susu kambing? Bau kambing nggak?
6: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
7: Hmm, ternyata enak juga.
6: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
7: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
6: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
8: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
8: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
9: Ayo dulur, pada maringane ngerungokna

Matur suwun kanggo dulur-dulurku sing selalu setia kali ati corok lenengan karo dinine sing ayu dhewek saumah. Matur suwun sangat nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur, matur suwun nggih kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk teng radio Tramalan jaringane. Enten Mas Junaidi saking Paduan Raja Wali, matur suwun nggih, sampun mendeteng Radio Bima niki wau sampun tumbas selte kalih Kardina Sekualen. Matur suwun nggih Mas Jumadi, Junaidi. COD Ibu Winarti, matur suwun sampun ditugekne nggih teng Mas Dito niki wau sampun mendet drop nggih kalih si Pahit nggih sing wonten Buana Sakti nggih, matur suwun sampun langganganan. Matur suwun nggih Bu Winarti, mugi-mugi panjenengan paringi sehat nggih. Pak Sutardi enten Metro Kibang nggo istrine tumbas si lambung niki nggih. Amin. Moga-moga sehat sampun langganan nggih. Matur suwun nggih Pak Sutardi numbasaken sing setri sampun didugekne teng Mas Dito nggih. Sugeng siang ugi matur suwun kanggo Ibu Marmi Bluro, keluhane diabetes darah tinggi kali stroke. Matur suwun sampun tumbas teng Radio Inovasi niki wau mendet drink nggih. Matur suwun nggih Ibu Marmi saking Bluro. Enten Ibu Mami dari Sinar Baru Wai Ngison Lampung Barat, keluhannya asam urat, kolesterol, kesemutan, susah BAB niki wau sampun tumbas teng Radio Gistara nggih. Sampun borong enten si lambung, enten drink, enten biosi, enten sigma. Matur suwun Ibu Mami, Ibu Mami mugi-mugi panjenengan nyawiji paringi sehat nggih. Ibu Harsini dari Pariagung, matur suwun sampun tumbas teng radio ke ibu Harsini. Oh ya tumbasnya teng Radio Inovasi, keluhane asam lambung ya. Matur suwun nggih Ibu Harsini saking Pariagung nggih. Bu Yuni saking Pariagung nggih, matur suwun sampun tumbas susu jigo 26. Sehat ya Bu ya. Matur suwun niki kan ya nama makku Lumitu iki kayane kesuh anu resa mlebu los lah, ngene ketemu dikeplak ya los melayu dadi kejar-kejaran. Sehat ya mamaku ya. Mas Agus Merapi sakit Mas, sudah dua kali konsumsi nggih tumbase teng radio. Oh sampun ditukekne niki wau mendet si lambung nggih Mas Agus saking Merapi nggih. Enten Bli Ani sehat selalu, ngati-ngati tekan omah urung Bli nggih, borong Bli Ani nggih mau ya. Enten Sigma, enten si lambung, makasih ya Bli, sehat selalu Bli. Wow sampun dahar napa dereng Bli. Langsung Bli. Ya sehat selalu Bli, luar biasanya pedah Bli Ani Jan. Enten male Pak Parno saking Banding, keluhane darah tinggi nggih, sering konsumsi niki wau sampun tumbas teng radio Kansa mendetek si Pahit. Benjing dugi nggih Pak. Pak Parno saking Banding benjing dugi enten cek kesehatan teng Radio Kansa nggih Pak nggih. Matur suwun sanget. Enten Lek Sakin saking Paria Agung. Ale batuk baru pertali minum langsung tok kecer kayak gue ya. Tumbasé teng Radio Inovasi niki wong nggih sampun mendet si lambung. Je, Ibu Nisem nek manis mom asem. Pak Sumarno saking Raman pembelian ketiga untuk istrinya. Je.

0: Matur suwun Pak Sumarno. Nggih, niku wau sampun tumbas biosi Sipahit kalih Selte. Nggih, teng Radio Trirama. Matur suwun sanget kanggo dulur-dulur rampun supek, semoga jampi herbale sami dikonsumsi saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Sing karep telepon maning semoga 08 12 12 31 jendol. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Waalaikumsalam, sugeng siang Nini.
0: Sugeng siang ugi, ciri khasnya mana Mbak?
1: Nini Sari ini nakal
0: loh. Iya nak orang nakal ya berarti itu Nini Sari. Nini Sari itu orang kurang nakal. Gue mau ngerti apa? Wongnya jahil banget.
1: Wong saka kene we tak sawang-sawang niniku jarene nakal ngono kuwi lho trane.
0: Aki cilik nek gelut ke mana kon ngeplak-plak ya langsung tinggal gawamu anu tinggal mlayu. Tinggal mlayu, Mbah. Kenek-kenek-kenek walah dikejar diserampang. Ora kenal lah anu wong cilik berarti mencolot ngene, mencolot ngene kaya gue, Mbah.
1: Mandarani. Kejar karo Mbah Rio nang Mbah Rio disondol
0: ngono. Mbah Rio, Mbah Rio urung tekan wis ngos ngosan dewek kurung isi teka. Njeh, semangga Mbak Rio, semangga.
1: Sehat nih.
0: Sehat alhamdulillah. Sawang sule Mbak Rio sehat.
1: Sehat nih, pangi pilek.
0: Alhamdulillah.
1: Panas sih kayak embu, kok radio nih muni, suaranya nek nini.
0: Lah ya mesti gue mau bisik kayak gue ya. Nek ngasih turu gue mau kebangetan, kok turu karung guyu.
1: Oh,
0: kayak budamnya sih ya, kayak gue kerjaan aneh, anu Mbak. Atau anak turu kalau nih radio, kok nini nengguyu, pelu nguyu, kayak gue. Kok nih kesu kadang-kadang disepak radio nih, kayak gue.
1: Kalau pulang lo turu, tambah aku lo disepel kerumun radio, kok enek nini, rasa merem.
0: Anje, semoga Mbak Rio. Anje, salam aja kagem sinten Mbak Rio, monggo.
1: Salame kagem Mbak Rumiase. Sing mandhap sinten lho nih, sing kinten niku wau.
0: Sing kinten Neri apa ya?
1: Oh, nggih. Ya kali Mbak Neri.
0: Sugeng siang.
1: Siang. Nggih. Mesti ganteng mawon lho
0: mboten kabeh bae. Heeh.
1: Kang turu iki rada bingung iki, Mbak.
0: Bingung urung ngumpul.
1: Saya tuh lu gerakan bingung lo nih.
0: Salamnya kagum sinter. Anu sekarang apa Mbah?
1: Sekarang nyuwun kubu kasmoro.
0: Kubu kasmoro. Dereng yen liwat aku kelingan. Kubu
1: kasmoro.
0: Bien gon kuleren. Asik, wes gue tikep, gue tikeplak nang maklum minto, api oh ya api oh suara nih,
1: gue senang maklum minto,
0: makannya kui,
1: suara aku ngerti, tak keplak aku buri,
0: kayak galak yang lewing lewing nini nih, kayak musuh bebuyutan nini lagi sekolah S1 sekolah S1, Mbak Rio ngerti ora sekolah S1 gue apa?
1: Nini sari kenakan
0: betul. Matur suwun Mbak.
1: Nggih. Nek ngaten kene mawon.
0: Nggih, matur suwun panteng radio Mbak. Monggo.
1: Muga-muga ninine diparingi sehat.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Nggih, panteng radio Mbak.
1: Pantang ninine kalih Trirama.
0: Ora susah liya-liya. Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Mbak Rio kali Mbah Kakung sing tasik istirahat. Langsung rumput wis sukete apa garing kabeh garing ngejus sing kowe Mbah. Langsung bur. Ora ngrasakna linjing pitik tuk siji tangane nganti beseten ya Mbah ya. Njih, matur suwun. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang, sumangga kalih sinten iki?
2: Sun, kesupe malih kalih Kimpul.
0: Oh, Pak Kimpul wae dijenengi ya, Mas ya. Pak Kimpul kaya ya, Mas ya. Pulu dikimpal lagi Kimpul. Hai, kita berhayal.
2: Masa kok kesupe terus
0: kelalen jan. Ya mending takon daripada salah, Pak. Monggo Pak Kimpul badhe kinten salam kabeh kagem sinten monggo.
2: Pongku digoreng tekan sedaya kok padhe lagu ki mawon.
0: Nggih, Pak Kimpul saking pundi Pak niki enten sing tanglet?
2: Teng Rumbia.
0: Oh, Pak Kimpul Rumbia mbok wis pindah ya kowe Rumbia, Bu.
2: Rumbia sekawan.
0: Oh, Rumbia sekawan, nggih. Semangga. Salam tepangi kangge sedaya. Sekare napa, Pak?
2: Sekarang nanti gogo minum mawon.
0: Gogo minum, insya Allah menawi cekap, je, wedale. Monggo. Matur suwun Pak Kimpul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak Kimpul sing wonten Rumbia matur suwun sampun nyawiji. Nggih, moga-moga dulur-dulur pada diparingi sehat teng rika. Nggih. Sugeng siang kanggo nih. Assalamualaikum. Kula tumut nyawiji saking Pak Jianto saking Lampung Timur. Salame kagem sedaya pentri rama. Mboten kula wiji nami. Matur suwun nggih nini nek. Matur suwun ugi Pak Jianto. Nggih. Enten Pak Waro sing saking Gisting matur suwun sampun nyawiji ugi, dicopi malih nggih Pak nggih. Nggih, monggo-monggo. Mas Wiki nggih matur suwun. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Halo. Oh, mboten anu. Nggih, matur suwun kanggo Ibu Damiasih dicopi malih. Jenten Pak Warong nggih matur suwun nggih sing dereng saged mlebet, menjing saged anu mungkin dicopi malih. Nggih. Kangge Pak Mar, Pak Epara nggih matur suwun. Nggih, Bu Supriyatini wong sampun mlebet. Nggih, matur suwun sanget. Nggih, monggo dulur-dulur rampun supaya menjing enten cek kesehatan teng radio Kansan nggih sing alamatipun Jalan Lintas Sumatera Wingking kantor MWCNU Talangsari siji Tridatu Lampung Timur. Nggih, semangka. Kali ini sari dikrama jam 09.30 duki jam 3 sonten. Yo, saya kira susah pada maring tinggi dulur pada ngibing maning karo klenengan nang radio drama.

Jeh, matur suwun sangat sing manten-mantenan. Jeh, semoga bisa kayak gue ya. Matur suwun kayak Ibu Dumiasih. Ibu Dumiasih pengen manten-mantenan ora sayangku, cintaku, I love you, matur suwun. Aki ngeloni temenan to, guyu dhewe. Matur suwun sayangku ya. Paspote kelaleni, IBJS, Ikatan Janda Persatuan Janda Siwur. Ibuku Dumiasih matur suwun. Jeh, enten Pak Wardi saking gisting nggih matur suwun. Sampunya wiji, salam kangge sedaya kemawon spesiale kangge ninine. Matur suwun. Kang Pur Kentung ngapunten nggih, sabari pamit Kang. Ngisuk maning Kang Pur Kentung nggih. Alhamdulillah dulur-dulur. Mugi-mugi paringi sehat sedaya, ampun supe jampi herbales sumangga saged ditumbas teng radio Trama lan jaringane. Aja kelalen ngisuk ana cek kesehatan teng radio Kansa dulur-dulur jam 09.00 dugi jam 3 sonten. Monggo promone kata sangat dulur-dulur nggih. Wancine sampun cekap, ninine badhe pamit dulur-dulur, ngapunten dulur-dulur. Nek enten telepon sing dereng saged mlebet nggih, matur suwun niki wau enten Kang Pur Kentung nggih, enten Mas Amir kan nggih, matur suwun sanget nggih. Ngenjeng saged kepanggih malih kali Nini Sari Dikraman nggih teng Radio Kansa nggih. Ninine pamit dulur-dulur, kupat duwe santen menawi lepat nyun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora susah pada maring ngendi dulur, ayo padha ngibing maning karo klenengan radio Trama lan jaringane pancen.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dong bareng sama Chandra Dewi. Sampai nanti setengah enam. Jam 5 lewat lah kurang lebihnya, Besti. Kita asik-asikannya di sini dong, Besti. Di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

08 12 12 12 9 3 1 0. Itu kamu boleh telepon, SMS dan juga WhatsApp lo Besti. Ikutan gabung request dendang yang paling kamu suka. Chandra tungguin di sini di 93,1 FM. Aku

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta dari
2: Biosisihaga, jamu tetes premium, postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti sauda, kayu manis, beet, tomat, program detox alami. Agar diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi
0: Burina berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Biosisihaga tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Trimis kabar dari Telkomsel Orbit yang sempat dilewat. Becus kamu dari bajinya pakai buat streaming, kerja, belajar atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar karena pastinya Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi

0: Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyperdeal Orbit.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener rasanya cocok buat Pak Demu ini.
2: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Siti Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: RB1. Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kalo nginum, kalo wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kalo bagus mah.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi sadurunge nginum Biosi sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
1: Asam lambung ini ku sing dirauske pripun?
2: Sakit.
1: Nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Nggih. Terus sing dirauske meneh teng awak sadurunge nginum Biosi?
2: Kecu-kecu.
1: Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol.
1: Okay. Berarti sakniki teng griya tasih.
2: Tasih, 400 malih.
1: Setelah minum Biosi sing dirauske pripun, Bu?
2: Enteng niki gatel nggih sudane kathah. Maem nggih seneng tak niki. Kadose nggih kolesterol nggih rodok
1: enteng
2: normal nggih. Niki mau kadose pun normal.
1: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Dapatkan Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 700.

0: lanjut lagi dong Besti. Suasana sorenya masih sangat cerah loh ya. Awetnya. Ayo, apa yang sedang kamu lakukan coba sore hari ini? Sambil request dendang boleh kali, biar kamu makin semangat beraktivitas sore. Yang lagi molet-molet, berat banget mau bangkit dari kasur. Aduh, mager, Chan. Lengket, Chan. Kasurnya lengket, menarik-narik aku, Chan. Alah, apa gak sumo, wes? Bangun, sumo lah, Besti. Walaupun kipasan tetap sumo, tetap gerah. Ini tetap keringetan, wes. Cepet bangun, bangkit, lanjut aktivitas. Atau paling enggak, kamu cari air. Sudah habis kan sumber air? Ngungsi kamu, semangat Besti, semangat. Ayo jatah ngungsi nih Besti, tak temenin ayo. Untuk mengisi air-air di rumah lagi ya kan. Buat mandi sore hari ini sekalian buat mandi besok pagi. Nah ya kan gitu tuh Besti. Ya semangat semuanya ya. Dan juga untuk kebersamaan sore hari ini Chandra tungguin. Jangan pada lupa juga untuk pada rajin minum Biosi Sihaga. Iya dong, Biosi Sihaga herbal tetes premium masa kini yang banyak bahan bakunya dan juga banyak manfaatnya. Kamu boleh minum bahkan mulai dari 5 tetes aja kan. Ngirip beb, ngirit. Tapi ini Besti, ada yang konsumsinya lebih dari 5 tetes ya kan. Chandra mulai bilangnya ini mulai dari 5 tetes. Berarti 5 tetes boleh, 6 tetes boleh, 7 tetes boleh, 8 tetes dan seterusnya. Ya sesuai dengan rekomendasinya kayak mana. Ya kadang orang beda-beda karena keluhan kesehatannya juga beda-beda. Kalau keluhan kesehatannya, aku gak punya keluhan kesehatan tapi aku pengen minum Biosi buat jaga kesehatan. Nah itu mulai dari 5 tetes udah berkhasiat banget untuk jaga daya tahan tubuh kamu. Kalau kamu punya keluhan yang lebih berat lagi, nah bisa itu lebih dari 5 tetes ya Besti. Jadi gak ada salahnya kalau cari Biosi, sekalian konsultasi, tanya gimana cara konsumsinya. Nah sekalian konsultasi keluhan kesehatannya apa ya. Ya. Dan yuk ikutan gabung, ditunggu untuk kebersamaannya. Halo, Dangdut Seri Biosi.
1: Herbal tetes premium masa kini.
0: Pak Pur.
1: Iya, Tansya, Penaturu.
0: Penaturu, emas sumo.
1: Lemoso yang angsu, Penaturu Chandra.
0: Penaturu ya wes, kayak pupuk aja ndang, tak pupuk dari sini ya.
1: Gue persis lagunya Chandra.
0: Gimana? Lagunya mau apa?
1: Ya kan wayangan toh Kansa.
0: Hah? Wayangan?
1: Ya Kansa kan wayangan toh.
0: Oh Kansa, ya nanti malam.
1: Nah iya toh, mending tur.
0: Oh gitu, untuk sang wayangan nanti malam gitu toh?
1: Iya toh.
0: Oh begitu ya sudah. Ya udah ini biar bobok sorenya nyenyak mau dendang apa coba?
1: Kopi pahit.
0: Kopi pahit, dicek dulu goyangin buat siapa?
1: Buat Bunda Christine ya, maturin. Irkan juga maturin.
0: Oke.
1: Sama Ruti, ya terus Grentong maturin. Terus buat SDPW juga maturin.
0: Oke. Okay.
1: Maklumin tuh Pak Warno maturin. Buat Bunda Suprati, Bu Esena, Bu Muslimah, Nelin, Bu Ribut juga maturin.
0: Selamat sore
1: Pak Gatot. Pak Masum, mat malam ya Pak Masum.
0: Okay.
1: Pak Semiran juga maturin. Juga maturin.
0: Spesialnya buat siapa itu?
1: Spesialnya buat Chandra, maturin, mudah panjang umur, murah rezeki.
0: Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih ya Pak Pur.
1: Tak tunggu lah ya Chandra.
0: Iya, pantang radio.
1: Pantun keramat dong Besti.
0: Oke, okay. Terima kasih deh Pak. Sudah ikut gabung bersama Chandra. Halo, dang the Seribiasi.
2: Neng Nut.
0: Hai, passwordnya Herbal Tetes Premium Masa Kini.
1: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
0: Ya, ih, siapa di mana kali ini? Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Ajo Dewa.
0: Ah, Pagar Dewa.
1: Ajo Dewa.
0: Oh, Ajo Dewa, di mana Ajo?
1: Di hatimu.
0: Oh, di hati ke bagian mananya? Pojok kanan, pojok kiri, pojok atas, guling-guling.
1: Di tengah-tengahnya dong.
0: Ya. Aduh, Ajo.
1: Iya sayang.
0: Ajo sayang, oh my god.
1: Oh my god.
0: Eh, kamu sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ajo,
1: kamu lagi di mana?
0: Aku di hatimu dong.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Aduh, yaudah, ayo dendangnya apa Ajo?
1: Dendangnya, ini lagu apa ya?
0: Iya, dendang dangdut.
1: Dangdut. Aku request lagu dari Jaja Miharja ya.
0: Ah, Jaja Miharja. Kalau yang original, Chandra nggak bisa kasih.
1: Ya udah, kalau gitu pilih ya.
0: Oh gitu, ini tadi ada Wika Salim tuh kopi pahit udah siap. Ada Jangan Tunggu Lama-Lama tuh juga udah siap sih.
1: Jangan Tunggu Lama-Lama dong.
0: Iya kan, ya udah ikut Chandra aja.
1: Iya, aku nggak mau lama-lama.
0: Aku juga tidak mau.
1: Aku udah kangen tau.
0: Au. Ayo, digoyangnya buat siapa itu Ajo?
1: Digoyangnya buat yang udah masukkan ya.
0: Yoi.
1: Terus buat Amprit Joni ya. Terus buat Birin.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat anak-anak Gunung Agung Lampung Tengahnya juga selamat sore ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini dengan Mbak siapa?
0: Chandra Dewi.
1: Mbak Chandra Dewi. Oh iya. Yeah.
0: Oh iya. Yeah. Oh my god.
1: Jangan lupa loh nanti malam mimpiin Ajo Dewa ya.
0: Hah? Mimpiin kamu. Passwordnya apa mimpiin kamu? Itu siapa?
1: Ya kita aja dulu ya.
0: Oke, okay, ada pantau radio.
1: Ingat Triwana dong.
0: Oke, okay, thank you. Tidak kuat. Saya sama Ajo Dewa ya besti. Oh my god, ya. Ajo Dewa ini pantau dari radio mana sebenarnya ya? Halo, dang the Seribiasi.
2: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
0: Hai.
2: Hey.
0: Au.
2: Mana sana sering gombalin lah ya.
0: He, di Mandose, di Mandose, di Rimusi.
2: Aku ngomong apa sih?
0: Aku ngomong, ya maksud kamu gak ngerti sih ini bahasa. Oh kirain kamu segaul itu. Enggak,
2: kita
0: ternyata
2: beda era.
0: Beda era. Ya udah, eh Anda sudah ngungsi belum?
2: Ngungsi? Apa itu ngungsi?
0: Ah, nggak usah jual mahal. Ah, ngungsi mah ngungsi aja. Nggak usah gengsi Anda kalau ngungsi mah.
2: Beneran kangkur kentung enakan bobot saat. Kangkur kentung daripada ngungsi.
0: Ya, bener sih. Ya, tapi nggak usah gengsi ah kalau ngungsi ah.
2: Ah enggak, kamu... aku nggak tahu apa itu ngungsi.
0: Gaya banget. Ya udah kalau Anda
2: enggak sebentar.
0: Gimana?
2: Yang barusan siapa?
0: Yang barusan tadi Ajo Dewa Au.
2: Ajo Dewa kalau mau gombalin anaknya dibawa ke belakang dulu jangan sampai dengar.
0: Anaknya enggak terima kayaknya tadi.
2: Enggak enak dong dengerin.
0: Gitu anaknya tadi.
2: Anaknya dengeran bapaknya lagi gombalin cewek kan gak enak banget loh.

0: Kan jadi saya tidak enak, ya kan?
1: Kamu nanya rumahnya mana gitu juga.
0: Iya, di mana coba tadi dia alamatnya? Lampung Tengah sih kayaknya.
1: Kayaknya lagi.
0: Soalnya tadi itu sibuk banget gombal-gombalan. Tadi gak sempat bapaknya.
1: Sampai lupa tanya.
0: Iya.
1: Udah segala di hatimu, mana gak tahu ini siapa lagi.
0: Iya kan? Gimana emang kok? Ya bener-bener. Ya sudah lah ya.
1: Kelihatan banget kalau gombalnya gitu loh.
0: Ayo, dendangnya apa?
1: Dendangnya helikopter aja deh.
0: Helikopter turun ke Padang?
1: Kemana Agung aja, jangan jauh-jauh.
0: Apa, Anda mau helikopter yang ada embernya enggak? Ada?
1: Jangan ember lah, seberapa dapat kalau ember. Loh,
0: helikopter bawa embernya itu besar.
1: Sebesar apa?
0: Sebesar harapan orang tua saya.
1: Kayaknya malah tumpet-tumpet.
0: Ayo, nah, ayo di itu digoyangnya buat siapa?
1: Buat Mas Asyo Dewa ya.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah Sumari? Habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya berpegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sekarangnya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organin dan abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari.

0: dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
1: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi Lampung Timur. Ini dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person 9 Blinggar 0821-8682-4844 dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram Bapeda_Lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 menuju Lampung Timur Makmur.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam

helikopter turun ke Padang. Tapi ngomong-ngomong, Padang lagi kena bencana. Kita doakan semoga daerah Sumatera Barat ini cepat membaik ya, Besti. Ya, lagi kena banjir. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa ya, Besti. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga untuk kebersamaan sore hari ini, apakah kamu mau ikut bergabung lagi, Besti? Mana suaranya? Ini suaraku, Chandra.

Boleh di 08 12 12 12 93 10. Tapi sebelum kamu ikutan gabung, Chandra mau kasih tahu kamu dulu, Besti. Kalau kamu sekarang ngerasa, kok tenggorokan aku tiba-tiba gatel ya? Tenggorokan aku tiba-tiba sakit ya, Eits. Itu bukan cuma karena dia pengen sakit, cuma karena dia pengen gatel aja, enggak, Besti. Itu karena ada infeksi virus. Ada infeksi virus awal, kayak flu sama pilek. Bisa aja karena kamu alergi, bisa aja karena kamu dehidrasi atau iritasi karena polusi dan juga asap rokok. Ih, kamu kalau udah ngerasa kayak tenggorokan aku tiba-tiba sakit, tiba-tiba kayak gatel, kayak bawaannya pengen gitu terus, Besti. Ih, jangan lupa kamu perbanyak minum air putih loh ya. Minimal 8 gelas sehari, itu untuk jaga tenggorokan kamu biar tetap lembab. Nah, yang kedua, kamu berkumur pakai air garam yang hangat. Ya, jadi caranya mudah banget. Kamu kayak campurin setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat, terus kamu kumur-kumur selama 20 sampai 30 detikan ya. Tuh, jangan ditelan, Besti, itu buat kumur-kumur aja. Terus juga ada juga nih, kamu bisa kayak minum air hangat dengan madu atau jahe. Nah, itu juga bisa banget bantu menenangkan iritasi dan juga mukosa yang ada di tenggorokan kamu. Terus kamu juga bisa nih kayak hindari pemicu. Kalau udah ngerasa kayak gatel-gatel tenggorokan kamu, terus juga ngerasa kayak aku kayak sakit tenggorokannya, gak usah makan gorengan dulu, hello ya. Makan makanan yang terlalu pedas juga dihindari dulu. Minum esnya nanti-nanti dulu. Terus juga kayak asep-asepan, nah asap rokok salah satunya hindarin dulu ya, karena itu juga salah satu pemicu tenggorokan kita sakit dan juga gatel ya, Besti. Nah, kamu juga kayak bisa makan permen pelega tenggorokan, itu banyak banget ya. Cari di apotek banyak, di toko-toko juga banyak. Dan ini nih penting juga, kamu minum biosisi haga dipaduin sama madu sipahit. Ya, karena apa? Di biosisi haga itu di dalamnya ada biji jintan hitam. Nah, itu salah satu bahannya aja. Terus kalau di sipahit ini ada kandungan sambiloto. Iya, ya itu bagus banget ya, Besti. Untuk apa ya? Kalau dipadu-padankan, nah itu tuh punya sifat yang sangat baik untuk menurunkan gejala flu dan batuk juga pilek. Ya, meredakan demam, terus juga meredakan batuk, meredakan pilek, nyeri tenggorokan. Nah, kalau kamu juga sering bersin-bersin, biasanya kalau udah campur nih ada sakit tenggorokan, gatel sama bersin-bersin juga, itu jadi satu biasanya ya, Besti. Terus itu juga bisa untuk meredakan gejala asma, meredakan sinusitis. Pokoknya itu bisa bagus banget untuk melegakan pernapasan. Ya kan? Untuk kamu yang punya tanda-tanda, jangan-jangan itu tadi keluhan yang Chandra sebutkan di awal gara-gara ada ispa. Ya kan, bisa jadi aja, soalnya cuaca lagi kering banget, debunya bertebaran di mana-mana, jangan-jangan ispa lagi menyerang ya kan. Nih, kamu diminumin. Kalau biasa si haganya bisa 7 tetes. Nah, nanti si pahitnya bisa 1 bahkan sampai 2 sendok makan. Jadi awalnya kamu siapin dulu air hangat-hangat kuku 1/4 gelas. Ya, 1/4 gelas, nanti dipaduin si biosinya 7 tetes, madu si pahitnya ini bisa 2 sendok makan. Itu cepet banget sih. Kalau di Chandra itu cepet pakai pol untuk mengatasi keluhan di tenggorokan. Gatel, sakit, itu cepet banget hilangnya. Ya kan? Ah, apalagi kalau emang benar-benar ngerasa enggak nyaman banget di tenggorokan, nah Chandra saranin untuk tidak dibilas langsung dengan air putih. Ya biar kayak dia tuh agak berdiam diri di tenggorokan lebih lama. Gitu sih kalau Chandra. Cuma kalau Besi ternyata enggak nyaman, masih ada sisa-sisa di tenggorokan, ya udah enggak apa-apa diminumin. Cuma kalau Chandra biarin aja. Enggak Chandra bilas dengan air putih, biar aja ada di tenggorokan Chandra, biar gatelnya tuh lebih lega gitu loh. Nggak gatel-gatel lagi, benar, serius, Besti. Buruan, kalau Besti nyetok di rumah, mantul banget ya. Jadi nanti kalau tiba-tiba batuk malam hari, biasanya batuk itu tuh menyerangnya malam hari, sebel banget ya, orang jam istirahat malah batuk-batuk, sakit banget, malah gatel banget tenggorokannya.
Entah, aku juga masih bertanya-tanya, kenapa sih batuk-batuk malah lebih aktif di saat malam hari, di saat jam tidur gitu. Nah, langsung nanti besti minumin madu si pahitnya dipaduin sama biosi si haganya ya. Makanya nyetok di rumah biar bisa minum sewaktu-waktu. Coba, Chandra mau cek ini padaan yang sudah pada punya biosi si haga dan herba-herba yang tersedia di Trirama Jaringan. Oh, sabar ya besti. Satu persatu, aku akan melihatnya. Selamat sore Bu Winarti, udah punya madu si pahit mantul. Ada Pak Sutardi dari Metro Kibeng, udah punya madu si lambung luar biasa. Terus juga ada lagi, siapakah ini? Ibu Mamih dari Sinar Baru, Lampung Barat, udah punya si pahit, punya si lambung mantul sekali. Terus ada Beli Ani tadi pagi, ini beliin siapa ya ini kira-kira? Udah punya si lambung, punya Zigma juga. Nah ini nih ya, kalau di rumah punya Zigma juga nanti bisa kayak diolesin di bagian tenggorokan ini untuk bantu melegakan rasa gak nyaman di tenggorokan itu. Nanti dibantunya kan dari luar, tapi ya Zigma dipakai di luar lo ya, jangan sampai salah penggunaan lo besti. Terus selamat pagi juga Pak Suwarno dari Raman Utara, ini beliin ketiga kali untuk istrinya, keluhannya komplikasi, udah punya biosi, udah punya si pahit sama selte. Semoga cepat membaik ibunya ya Pak ya. Ada Melinda dari Linggo, udah datang ke Trirama juga cari herbal mantul. Terus ada lagi ini, masih aku cari. Sabar dulu besti, masih aku cari-cari terus-terus cari Ibu Tuni. Dari Gunung Agung, sakitnya di kaki abis kecelakaan. Ya Allah, mau coba minum biosi siaga. Semoga biosi siaga ini jadi lantaran Ibu menjadi kembali sehat ya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Selamat, oh ini udah kemarin Pak Selamat dari Tresno Mulia. Keluhannya ke Julino, udah punya biosi siaga dipaduin sama Zigma, Zigma Magnesium Cream. Semoga cepat membaik yang punya keluhan-keluhan kesehatan. Kalau nih besti, keluhannya itu udah kayak tahap komplikasi loh Chandra. Aku udah berputus asa. No, tidak ada kata putus asa ya. Ada penyakit, pasangannya ada pengobatan. Ada penyakit, ada kesembuhan. Nah, salah satu caranya kamu bisa rajin minum biosi siaga dan seluruh herba yang ada di Trirama Jaringan ya besti.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marmi.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi, dari Rumbia itu. Kan di badan kok enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enakan itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya, Bu,
2: muntah.
1: Ya? Setiap hari muntah.
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana kelar. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
2: Biosi.
1: Oke. Terima kasih, Ibu, pesen-pesen dulu buat masyarakat, Bu.
2: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya.
4: Kan enak, besok bikin sendiri ya.
5: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
4: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
6: Mah, main si Titin teman aku cerita.
7: Cerita apa, Dek?
6: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
7: Di mana?
6: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
7: Oh ya? Terus?
6: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
7: Wah,
6: Ma.
7: Wah, asik ya.
6: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
7: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang itu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di Kolam Renang Telaga Putri. Kolam Renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A. Seputih banyak Lampung keluarga Anda.
0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, Herbal Tetes Premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Biosi. Ingat Biosi, ingat Herbal Tetes Premium masa kini. Dapatkan Biosi hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
8: Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: 11 tahun, Tri Rama semakin berkelas. Besti mau dapat hadiahnya uang total tunai 11 juta rupiah. Makanya cari Herbal Biosi karena di dalam Biosi ada kupon gelegar hadiah. Mantul banget Besti yang bakal diundi lagi sebentar lagi. Ya, ini kalau nggak tanggal 15, tanggal 16 deh. Besok kita bakal pengundian. Untuk undian yang kedua, kita mau bagi-bagi uang tunai 1 juta rupiah untuk 5 orang. Berarti satu orangnya dapat 200 ribu rupiah. Lumayan banget, alhamdulillah dapat rejeki. Ya, kamu dapat herbalnya, Biosi Tihaga dapat uangnya, dapat hadiahnya. Belum lagi nanti pas grand prize, ya, ada 3 unit kulkas. Ada 2 unit mesin cuci, ada 11 unit kipas angin, ada 11 unit rice cooker, ada 11 unit setrika, dan ada 50 unit radio FM. Total uang tunainya ada 11 juta rupiah. Ayo Besti, beruan segera dapetin hadiah-hadiahnya ya. Beruan dapetin kuponnya biar kamu berkesempatan dapetin hadiahnya juga. Hai. Coba aku mau cek dulu yang sudah ikutan gabung sama Chandra sore hari ini. Ada Alan Mebel RB3 Rumbia sudah ikutan hadir, terima kasih. Ada Om Sabirin, Persijaya FC versus Wai Bungur FC. Ya, sore ini di Tanjung Kencono. Wah, siapa nih kira-kira yang bakal menang ya? Coba di info ada yang lagi nonton nggak kira-kira ini. Wahyu Endra dari Seputi Ramai juga sudah ikutan gabung bareng sama Chandra. Terima kasih. Ada juga Mas Andon sudah hadir, thank you. Ada Mbak Sus Perbalingga, selamat sore. Ada juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Cinta dari Tambah Dadi Tugu Kuda hadir mau kirim salamnya buat Bayi Cena. Ada Maklum Ajo Dewa, besok kalau mau gombalin cewek. Ya, bener. Biar gak ketahuan anaknya diungsiin dulu ya. Pak Pur, pokoknya buat semua pendengar setia Tri Rama dimanapun berada aja. Ucapannya selamat sore, lagunya Dirantai Digelangi Rindu. Terima kasih. Mama Cinta udah lama banget ya ikutan gabung sama Chandra, kemana aja loh. Tapi mudah-mudahan saya selalu. Ya, Besti kalau mau ikutan gabung teleponnya dibuka lagi di 08-12-12-12-9310. Ayo disusulin lagi yang mau ikutan menyatu. Dikasih kesempatan lagi untuk Besti. Boleh request dendang, mau sapa-sapa, boleh, silahkan aja Besti ya. Dan juga untuk kebersamaan sore hari ini, kita cuma sampai jam 5 lewat dikit. Paling-paling jam 5 lewat 12, lewat 13 gitu. Soalnya ini maghribnya lebih cepet Besti. Jadi Chandra pamitnya bakal lebih cepet juga gitu ya. Halo, dangdut sore biasa.
1: Dari Pepetes, beri masa kini.
0: Maklum.
1: Iya, Chandra.
0: Apakah Maklum sudah mandi sore hari ini?
1: Belum, dari tadi aku nungguin dirimu gak bisa masuk, Chandra.
0: Berarti habis ini langsung mandi ya, Maklum?
1: Ya nanti kalau kamu habis nanti setengah 6 aku mandi.
0: Tak kira nungguin bisa masuk telepon terus aku baru mau mandi. Kalau belum masuk telepon,
1: enggak. Kalau dirimu udah turun, udah ke sana itu yang sore-sore itu. Nah aku suka itu, dengerin itu dulu terus mandi.
0: Oke, baiklah kalau begitu tungguin sampai Chandra selesai. Nanti kita mandi bareng ya, Maklum.
1: Oke. Kita kan kembar ya.
0: Nanti kita
1: kembar siang.
0: Kembar siang.
1: Iya, dirimu yang siang atau yang sial.
0: Aduh, ya udah ayo, Maklum dendangnya mau apa?
1: Suratan.
0: Suratan, coba Chandra cek digoyang buat siapa itu, Maklum.
1: Kang Pur Kentung, sore penjaga cinta. Tadi ada Ajul Sadewa ya dari Jati Agung.
0: Oh,
1: juga
0: dari Jati
1: selamat
0: Agung.
1: Sore.
0: Okay.
1: Jati Agung itu kalau nggak salah Blok Bandar Agung selalu.
0: Lampung Tengah. Lampung Tengah.
1: Iya, Lampung Tengah. Iya, Lampung Tengah.
0: Oke.
1: Dan bloknya orang Lampung itu di sana.
0: Oh, Iya. Oke, baiklah.
1: Nah, aku punya saudara di sana namanya Mas Iwan.
0: Mas Iwan. Oke. Okay.
1: Iya, istrinya Mbak Ana sore. Terus ada Bu Esena, terus Julius, ada Lia, ada Kang Po, Kang Mas Broke, Mas Wiki, Mas DPW, Kang Ayar, Aton, Mbak Neri, Tebu Muslim, ada Pak Gato, ada Glenn Pamaruti, ada semua-muanya, Dok. Makasih waktunya.
0: Sama-sama, Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dan Sandra dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih maklum sudah ikut gabung lagi bareng sama Chandra Dewi. Halo, Dangdut Seri Biasi.
2: Terbang tetes premium masa gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama cinta.
2: Kopi selalu walaupun suaranya agak hilang-hilang gimana.
0: Ya ampun, gak suaranya jadi seksi seperti itu habis konser di mana?
2: Ya Allah, aku beberapa hari ini konser di kamar.
0: Konser di kamar, batuk ini pasti batuk ini.
2: Iya,
0: Es terus, iya, es terus iki pasti.
2: Wah, ya betul, ngurut uang kerja itu ya mesti ngombe es, no, nek ora ya rugi.
0: Iya, hai gue. Iya, ya wes cepet sehat ya, Mama Cinta.
2: Iya, mudah-mudahan.
0: Ya udah. Ayo dendangnya mau apa? Nanti ditambahin konser lagi sore hari ini. Ayo.
2: Jangan cepat-cepat. Pelangi rindu, kirim salamnya buat maklum. I love you. Apa kabar?
0: I love you too.
2: Buat aja bu. Persiapkan dirimu kalau mau ngerayu cewek ya, bener-bener lu suami orang.
0: Aduh, tidak kuat.
2: Terima kasih, nggak dapet pintu, mampus lu.
0: Astaga naga. Ya, terus siapa lagi?
2: Buat Pak Pur, buat Bu Esena. Gak namu remusi tepi. Lek orang ngusi nggon aku kae lho nggon aku nek sumur bor.
0: Yo jauh banget tuh mana aku ngusinya ke sana.
2: Yo ora apa-apa sekali-kali lah. Nggon aku lho mendino nggo lewat pesawat nggo hampir sebulan tuh. Airnya enggak jatuh-jatuh tempatku yo.
0: Yo enggak nah, airnya diwadahi kok dijatuhin sih. Airnya dijatuhinnya di wae kambas.
2: Aduh, buat semuanya aja, buat Mas Edi PW, terima kasih salamnya.
0: Oke.
2: Salam kenal kembali. Terus happy selalu lah ya, yang buat yang masih sakit semoga segera sembuh.
0: Amin.
2: Selalu buat Chandra, terima kasih.
0: Sama-sama. Oh ya, kalau gitu Panteng Radio.
2: Panteng Tri Rama dong sayang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mama Cinta dari Tugu Kuda Tempat Dadi yang sudah ikut gabung. Udah lama banget Mama Cinta gak ikutan gabung. Akhirnya bisa denger lah, malah suaranya jadi seksoi banget ya. Ternyata habis kebanyakan konser di kamar. Ya udah cepat sehat ya Mah ya. Biar nanti kembali lagi suaranya. Ini kalau sampai suaranya serak kayak gitu tuh, sakit pol itu pasti tenggorokannya ya kan. Batuknya ngegrong. Nah makanya nih Besti, minumin biasa si Haga dipaduin sama madu si pahit. Ini loh ya, ampuh pol untuk membantu mengatasi keluhan batuk, tenggorokan sakit, suara sampai habis kayak gitu tuh. Pasti gara-gara batuk. Ya gak boleh, karena juga emang cuaca lagi begini tuh. Apalagi kan di Probolinggo ya, Mama Cinta Probolinggo. Ini perjalanannya kan bisa aja keganggu sama debu. Soalnya emang lagi perbaikan jalan Besti. Ya kita doain aja semoga perbaikan itu. Debunya tuh ya pada anjang, gak pakai masker tuh. Adek-adek besok kalau mau berangkat sekolah pakai masker. Rah, parah banget. Ya udahlah ya. Ya udah kalau gitu mah, kamu udah siap belum sih kalau diajak goyang-goyang? Diajak kasih-kasihkan udah siap atau belum kira-kira? Cari posisi yang paling enak, kita goyang lagi ya. Goyang asik-asik, goyang asoy. Bareng sama Chandra Dewi di 93,1 Radio Tri Rama FM. Wena-wena dendangnya.

0: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan
1: Kan herbal premium produk pendukung lainnya hanya di Rama, Desa Kecamatan Waibungan, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi call center 760 600. Promosi lain di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: Dikasih info mas eh.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
2: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Aktivitas gempa bumi tercatat sebanyak 4 kali terjadi di perairan Samudra Hindia, sebelah barat wilayah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung sejak Minggu hingga Senin dini hari tadi. Dasarkan data awal yang dirilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, terdapat 4 kejadian gempa dengan magnitudo antara 2,3 dan 2,8. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman yang bervariasi, mulai dari 3 kilometer hingga 42 kilometer. Lokasi gempa berada di perairan selatan dan barat daya Pesisir Barat. Forecaster on duty BMKG Lampung, Helena, membenarkan adanya aktivitas gempa bumi di wilayah tersebut. Helena mengarahkan masyarakat untuk mengakses informasi lebih lanjut mengenai aktivitas gempa melalui kanal resmi BMKG Lampung. Masyarakat dihimbau tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi dan tetap mengacu pada pembaruan resmi BMKG apabila terjadi aktivitas gempa berikutnya. Warga juga perlu memahami langkah keselamatan dasar saat gempa terjadi, seperti melindungi kepala, menjauhi benda yang berpotensi jatuh, serta mencari tempat aman setelah guncangan berhenti. Apabila berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa kuat atau berlangsung lama, masyarakat perlu segera menjauhi pantai menuju tempat yang lebih tinggi tanpa menunggu informasi yang belum pasti, sembari mengikuti arahan otoritas setempat.

0: Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj menghimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi termasuk jamaah umroh untuk menghindari lokasi atau area rawan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsha meminta WNI tetap tenang, menjaga keselamatan diri serta mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Masyarakat juga dihimbau membatasi aktivitas yang tidak mendesak, terutama di kawasan yang terdampak perkembangan situasi keamanan. Ihsan juga mengingatkan WNI agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan tidak menyebarluaskan kabar yang berpotensi menimbulkan keresahan. Masyarakat diminta mengutamakan informasi resmi dalam menentukan aktivitas maupun perjalanan selama berada di Arab Saudi. Kemenhaj menegaskan pentingnya kewaspadaan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Seluruh WNI, khususnya jamaah umroh, diminta mengutamakan keselamatan, menghindari lokasi yang berpotensi membahayakan, dan mengikuti arahan otoritas setempat selama situasi keamanan masih berkembang. Kantor Imigrasi Denpasar mendeportasi 2 dokter warga negara asing asal Cina lantaran mereka membuka praktik ilegal di sebuah rumah sakit swasta. 2 dokter tersebut masing-masing seorang perempuan berinisial KL 40 tahun dan seorang pria berinisial LW 18 tahun. Kepala Kantor Imigrasi Denpasar R. Haryo Sakti mengatakan keduanya dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian setelah secara diam-diam membuka praktik di sebuah rumah sakit swasta di Pulau Bali tanpa izin tinggal yang sesuai dan tanpa izin praktik. Sejumlah jamaah umrah menjadi korban dalam serangan yang diduga dilancarkan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid Riyadh Arab Saudi pada Sabtu kemarin. Serangan tersebut menewaskan sebanyak 12 orang dan melukai 309 lainnya. Menurut Inside the Haramain, akun yang melaporkan perkembangan di Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, jemaah dan pengunjung kedua masjid suci tersebut termasuk di antara korban serangan. Menpora Erick Thohir menyebut status perpanjangan kontrak MotoGP Mandalika menunggu putusan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Erick setelah rampungnya MotoGP Mandalika Pertamina. Grand Prix of Indonesia 2026 pada minggu kemarin. Situasinya saat ini kontrak Mandalika dengan MotoGP berakhir. Kontrak Mandalika dalam hal tersebut Indonesia dengan MotoGP berdurasi 5 tahun. MotoGP Mandalika pertama kali digelar pada 2022 yang berarti sudah 5 edisi pada tahun 2026 ini. Dalam kontrak tersebut disampaikan bahwa opsinya adalah perpanjangan lanjutan hingga 5 musim ke depan atau hingga 2031. Namun belum ada kesepakatan soal kontrak baru tersebut. Disebutkan Erick, kehadiran MotoGP di Lombok Nusa Tenggara Barat turut mengatrol ekonomi masyarakat. Tidak hanya pelancong dalam negeri, turis mancanegara juga hadir di Mandalika. Sementara itu, MotoGP telah resmi merilis jadwal Grand Prix musim 2027, termasuk MotoGP Mandalika 2027 pada Sabtu 26 September lalu. Kendati belum ada kontrak, Mandalika sudah masuk kalender resmi. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

semua yang sudah menyimak Chandra ya, baik itu di Radio FM atau di streaming. Thank you. Tapi waktunya habis, ketemu lagi lain waktu ya Besti. Sehat-sehat selalu dan selamat beristirahat, atau yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Chandranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami untuk tema hari ini, Teman Sejati. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, binispuh sedaya ingkang kawula hormati, para pengasuh pondok pesantren sedaya ingkang minulya, para cendekiawan muslim yang kami hormati, pengurus cabang Nahdlatul Ulama baik kota maupun kabupaten utawa provinsi ingkang kawula hormati, ugi dumateng pengurus daerah Jam'iyah Muhammadiyah engkang sangat kawula hormati, bapak-bapak, konco-konco, jamaah pengajian kitab hikam engkang minulyo, alhamdulillah kula ambek sampean saat niki si iso kepanggih male mandar muka ketemu nikulo kali sampean niki iso nggawa hikmah manfaat membawa barokah, sehingga dengan pertemuan ini akan menjadikan hubungan hati, hubungan antara hati kula so panjenengan sedaya makin sangat dekat sekali, dengan kedekatan yang bernilai keimanan, dengan kedekatan yang bernilai keagamaan utawa bahasa ilarisak niki religi. Kranten nilai agama itu perlu ditanam betul di dalam hati kita, agar kula kali panjenengan niki nglakoni napa mawon aromanya niku aroma agama. Tidak ada aroma lain di dalam hati kita. Kok cara minuman niku rasanya? Kira-kira rasa yang ada dalam hati kita niki rasa agama kabeh. Rasa ibadah kabeh. Barokahnya pertemuan kula kali panjenengan sedaya. Kula kali panjenengan perlu menanamkan ajaran agama ana ndek ati, krana kula mbek sampeyan iki saben dina niku kumpul kali menungso. Lan menungso niku, Pak, insyaallah semenjak kecil dia dijadikan teman setianya nafsu. Pian delok arek cilik ngoten. Arek cilik niku lek kadung duwe kepingin, masyaallah. Sekecil apapun yang dia inginkan, lek kadung kepingin ndak keturutan, mesti nangis. Senajano barang yang diinginkan itu sebetulnya lek dikekno niku membahayakan pada keselamatannya dirinya sendiri. Kok mboten dikekno, tetep dek niku ngamuk. Niku menungso. Lek wis pegel, menungso niku kadang-kadang sembarang diarah taritno. Mila saking menika kita perlu mengantisipasi situasi sing kaya ngeten niki. Ketika kita punya kejelekan dan kejelekan ini diketahui orang lain, kita harus bagaimana? Nah, mungkin toh, Pak, yang urip sak dawane urip niku katene apik terus, mboten mungkin. Satu saat dek niku ya duwe cacat lah jenenge wong. Selama menjabat apik, nemen. Bagus, nemen, jarine wong. Padahal awak ini kuna tingan pit duit. Duit perusahaan, duit pabrik, duit negara. Orang lain tidak tahu karena catatannya sudah persis. Padahal ono sing dintit. Lu cacat koyok ngeten niki. Lek sampai diwurui wong, yuk nopo langkah kita. Milo saking menika monggo ngaos kita, kita lanjutakan. Saat niki kita tutup tasik nomor 100. 6 garis dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sahibaka, ora ngancani, ora ngrewangi ka ing sirah. Ailaisa tegese ora ono as-sahibu saika ing atase sira
bi ihsanihi kelawan panggawe bagus iman wa huwa utawi iman bi aibika kelawan cacate sira alimun iku zat kang ngaweruhi artine ailam yamnahu tegese ora nyegahu ing man min suhbatihi saking oleh ngancani man laka maring sira wa ikbali hilan oleh madhepe man alaika ing atase sira apa ma barang ya lamu kang ngawruhi sapa man hu ing ma min tafasili uyubika saking pira-pira perinciane pira-pira cacat sira walaisalan ora ono apa dalika mengkono-mengkono man illa maulaka angin pangeran sira al-karimu al-karimu kang mulya al-karimu kang mulya niki al-karimu mawon maulaka niku rofa wabakda nafyin au kanafyinin tuhib itba'u matasola wansib mangkotok ngerti niku econ la illa maulaka al-karimu bapak-bapak engkang kula hormati ma sohibaka illa man sohibaka.

0: ibaka wa huwa ya bi aibika alimun. Tidaklah dikatakan menemanimu kecuali orang yang menemanimu. Orang ini kisi, orang ini asli ini zat nih. Kecuali zat yang menemanimu dan dia tahu dengan cacatmu, dengan kekuranganmu. Orang diarani konco sejati kecuali orang yang berteman dengan kita dan dia tetap berteman dengan kita, bergaul dengan baik kita, dengan kita tanpa merugikan kita, pada saat dia mengetahui bahwa kita sedang punya kelemahan atau kekurangan. Tiang-tiang niku pak lek jenenge kekoncoan akeh-akeh kan lek tepak api, masya Allah, ngalur ngidul runtang runtung, ngulon bareng, ngidul bareng, ngetan bareng, nangen dia bareng. Niku lek sik durung diweruhi cacate. Tapi mbok-mbok lek wis kadung diweruhi cacate opo? Ojo sampe konco, kadang-kadang guru niku lho dicacat. Kyaine niku lho dicacat, polahe ndak cocok karo kekarepane awake dhewe. Niku menungso. Tetapi dianggap konco, dianggap karib, dianggap akrab ketika durung punya kesalahan. Tapi lek wis duwe kesalahan, kadang-kadang kita niki dilempar begitu saja. Itu namanya bukan teman sejati. Lek teman sejati niku ing dalam waktu apik yo tetep menemani kita, ing dalam waktu elek nggih tetep sik sayang nang kula sampean. Sinten sing ngoten niku? Nggih mboten wonten malih walaisa zalika illa maulakal karim. Sing iso ngoten niku namung Gusti Allah. Gusti Allah niku tetap akan menemani kita, ngawasi kula panjenengan, melasi, nyaakeni, menyayangi, mencintai, ngekei mangan, ngekei ngombe, ngekei nginum, ngekei iso ambekan, ngekei iso ndelok, iso mlaku, iso bal-balan, kabeh iku Gusti Allah, cak. Sampean ibadah nang Gusti Allah, Allah ya tetap saken. Sampean melanggar, sampean tetap iso mangan. Napa Gusti Allah niku nate nindak kula panjenengan, memberi tindakan kepada kita karena kita punya kesalahan langsung ditindak wonten di dunya. Mboten. Mas yo sak jahat-jahate maling niku mangan sik tetep mlebu nang gorokane. Kurang welas yo apa Gusti Allah? Mas yo pun gak ada kesalahan yang besar, selingkuh sing nemen wis selingkuhne balak-balik. Motone yo tetep seger kenek digawe ndelok apa-apa. Sing tadi pimpinan yo tetep tadi pimpinan ndak dipecat. Kok iso ndak dipecat? Iku jenenge Gusti Allah sing welas nang sampean. Padahal kesalahane sampean niku akeh. Nang dulur yo ndak apik. Nang wong tuwa sampean yo ndak apik, tapi nyambut gawe kok sik dikeki lancar. Lek duduk Gusti Allah ndak iso ngeten iki, Cak. Nggih, Gusti Allah niku sampean apik nang Gusti Allah, Allah tetep saken nang sampean. Tetap koncoan karo sampean. Sampean elek Allah ya tetap koncoan karo sampean. Ono maling melbu hukuman ping swidak jaran. Mangan ngombe ya sik tetap enak. Rokokan nggih sik tetap seger, cangkem ya sik iso guneman, ya sik iso guyu. Kurang yok nopo. Dan hal yang semacam ini tidak akan ada yang bisa melakukannya kejaba Allah Subhanahu wa taala. Di kula mek sampean iki wis nemen wis diajangi enak tok nang Gusti Allah, ndak anok ndak enak enak kabeh. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa alimun bi aibika. Tidak akan dikatakan teman setia kalau orang itu tidak menemani kita dalam keadaan setia, dalam keadaan apapun. Sing iso ngeten iki namung Gusti Allah. Liyane Gusti Allah ndak iso. Allah niku weruh lho nang cacate kula sampean. Sampean nglakoni apapun, jangankan sesuatu yang dilakukan oleh anggota zahir, anggota batin pun Allah niku weruh. Sampean suudzon nang uwong, nek kepethuk guyang-guyu, tapi atine ngurek lara ati, Allah terima ndak weruh. Werujak. Tapi Gusti Allah sih sayang nang sampean. Konco-konco nyalon ngeten atine api atine elek sing weru awake dhewe. Allah weru. Tapi masih wis ono setitik niatan elek. Aku katene nyalon nang wong ditarik dhek, tok awas yo lek dadi aku tak nyaur utang. Senajano panjenengan duwe kekarepan koyo ngoten di atine, nang Gusti Allah lek panjene Allah karep sampean didadekno, yo tetep dadi. Lelah wis Allah tetap datik no sampean iku lu jenengi welas. Allah si sayang nang sampean, padahal sampean jelas-jelas atine elek. Kok si sayang ae Gusti Allah? Itulah Allah akan menemani kita di saat apapun. Sampean apik nang Gusti Allah, Allah tetap berteman dengan kita. Allah tetap membantu kita. Allah tetap membahagiakan kita. Kita nakal pun Gusti Allah ya tetap sayang nang sampean. Kita keweras sak karepe dhewe atine, salah titik wong katene bacok, sampean tetap dikae urip nang Gusti Allah. Nun sewu pihak-pihak yang berwenang lek menang langsung gepuk maling niku ndak kate ampunan. Awak yo sing dikae dawa umur nang Gusti Allah. Padahal ndek lek nyiksa wong nemene kaya ngoten, tapi Allah siksaaken. Kadang-kadang nyiksa niku wong ditarap ndak salah ngoten disentak nang polisi niku. Lu polisi sing ngoten niku yo sik dikai urip nang Gusti Allah. Kalau bukan karena kewelasane Gusti Allah sinten sing iso ndadekno kaya ngoten? Mboten wonten, Pak. Kita kejem maling niku lek katene nyolong. Katene ngerampok, ndak katik ngomong langsung dibacok. Sing bacing dibacok mati barangnya digawa mlayu. Wong sing ngeten iki sik jahat, kadang-kadang sik dawa umur. Lho iki lho Pak jenenge kewelasane Allah, kesejatiane Allah dalam membantu kita. Nek duduk Gusti Allah mboten saged ngeten, Pak. Lah iso, sing iso ngeten iki mung Allah. Lah kula ambek sampean kurang apa? Allah memberlakukan diri kita seperti ini, kita ini seperti diri kita ini, Allah itu kurang apa kepada kita? Ndak ana kurang iblas Gusti Allah niku. Ya mungkin sing kurang kula mawon ambek sampean. Mbok kurang apa? Jare tiyang sak niki kadang-kadang diarani kurang ajar jarene. Tapi duduk kula sing nguni kurang ajar niku wong-wong. Kurang apa Allah nang kula ambek sampean? Allah ganti ngekei duit sampean, Masya Allah, munggah pangkat dicuwepet. 5 tahun munggah pangkat ping 4. Tapi sembayangin nang Gusti Allah arang-arang. Sedekah yo nemen arang-arangi medite cukupan. Tapi Gusti Allah sih tetap seakan nang sampean. Itu namanya teman sejati. Maka jangan berteman kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ainama kuntum wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah akan selalu bersama kita di mana saja kita berada, pada saat apa saja kita berada, melakukan apa saja, di saat apa saja Allah tetap bareng kali kula panjenengan sedoyo.
1: Nama saya Ibu Juwaria, alamat Totorjo. Sebelum nginum Agalirus, saya sering sakit pinggang. Rasane kewecu, ora karuan. Sama anak saya, dibelikan Agalirus drop. Alhamdulillah, kecu di boyok saya langsung hilang. Sehari saya nginum 3 kali. Sekali minum 15 tetes. Alhamdulillah sembuh.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series. Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia.
1: Nami kula Bu Juwaria Totorjo. Saderenge niku kula nginum Agalirus, keluhan kula sakit boyok kekatan lingguh. Pun kula inume Agalirus, alhamdulillah sehat. Kali minum 15 tetes Agalirus drop, alhamdulillah Gusti Allah maringi sehat, enteng. Sekoweco sangat saniki pun mboten gadah keluhan. Alhamdulillah terus sehat, nggak usah kecoh. Kang kangge poros dulur menika sing sakit boyok sakit nopo mawon monggo tinumi agalirus drop. Nami kula Bu Juwaria Totorjo ngatetes agalirus asiate jos agalirus asiate jos.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: man takhallaqa bi akhlaqihi. Wa kadzalan iku koyo mengkono-mengkono man man utawi wong takhallaqa kang gawe pakerti sapa man iki man sing sane iki bi akhlaqihi kelawan akhlake man sohibaka minasada dibayani biro-biro wong kang mulya as-sufiyati kang ahli tasawuf al-arifina kang bodoh kenal parek kenal caket kenal cedek bilai kelawan Allah Ta'ala alimaha luhur sapa Gusti Allah.
1: Nah begitu juga orang yang baik adalah orang yang berakhlak seperti akhlak yang dianjurkan oleh Allah. Artine lek sampean kekoncoan karo menungso ojo kekoncoan tepak apik tok masih tepak duwe cacat saken ono wong niku ngono lho tepak cacat dijlok-jlokno tepak ketok cacate aduh dituduhno nang wong sak donya supaya wong ndak seneng kabeh nang wong niku apa perlune sampean dituduhno cacate wong sampean koncoan karo Zaid Zaid iku duwe cacat pamane mbun apa nang sampean dikandakno nang wong-wong liya sakniki kula takon nang sampean sampean nyebarno kesalahane wong kaya ngoten niku napa untunge oleh duit ta sampean apa pangkate tambah dukur apa dungane tambah mandi mergo sampean nyebarno kaeleane wong
0: tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas jarene Kanjeng Nabi sangat beruntunglah orang yang sibuk mencari kelemahannya sendiri tanpa harus menghiraukan kesalahannya orang lain kecuali pihak-pihak yang berwenang. Nek pihak yang berwenang kudu golek kesalahane wong, artine golek niku yo kejahatan-kejahatan. Hukum pidana harus ditegakkan dengan sebetulnya, tapi lek urusan ati ojo ndoleki salahe wong. Mboten oleh. Jadi salahe wong digolek. Yo pangkate sampean pancet-pancet. Sementara wong sing sampean ilokno tambah mulya. Mergane kula mesen nang ibu-ibu, lek sampean diilokno wong sampean syukur sing gedhe. Sampean dirasani wong elek alhamdulillah sing tuwa. Ngoten disudialasi dirasani wong loro ati, dirasani wong loro ati, enak dirasani wong niku. Ganjarane tambah dosane berkurang enak malah lek iso-iso wong rasane niku kaya ana wetang ambek rokok ya tambah anteng lek ngrasani sampean mboten nggih mboten oleh mboten niku ya ndak oleh berbuat sesuatu agar orang niku ngrasani elek sampean niku ya ndak oleh lek sampean nglakoni sesuatu akhirnya nang wong dirasani elek tanpa ada tujuan saking sampean niku mboten napa-napa. Lek sampean ono tujuane iku aku tak nglakoni barang elek. Apa perlune? Yo cek dirasani elek nang wong. Lah niku ndak oleh niku. Lek ndak ono tujuan cek dirasani elek, mboten napa-napa. Nanti sing apik niku adalah orang yang berakhlak seperti akhlak yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana para pembesarnya orang-orang sufiah. Niku akhlake koyo Gusti Allah. Masih ketok koncone elek tetep ae apik dek niku. Masih wis salah nang awake tetep apik. Dirasani elek nemen nang tanggane. Mas yo elek kaya napa lek kepethuk nyopo ae sampean. Ojo sampe dak nyopo. Sampean dirasani wong elek akhir sampean bales elek pisan iku jenenge ana wong ngejak nang neraka sampean katut. Te ana wong ngejak rasani sampean elek, dek rasanan rasanono sampean ojo melo-melo. Lek iso nyingkri yo, lek ndak iso nyingkri tutup ana kupinge. Lek sampean sing dirasani ya wis alhamdulillah ojo murang-muring. Dan lek kepethuk tetep gati. Ana wong salah nang sampean. Sadurunge salah lek nyilih dhuwit sampean kei mawon diutangi. Beksi mari yo salah. Mas yo wis mari nglakoni salah, duwe salah nang sampean nyilih dhuwit lek iso ke ono ae ta. Iku akhlak yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala katos dawane ke musannif ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun. Tidaklah dikatakan teman sejati kecuali orang yang mau berteman dengan kita pada saat dia tahu dengan kekurangan kita.
1: Koyong bebujuan ngeten lho biyen wah si anyar-anyaran apik barang wis rodok tuwek ketok kekurangan ini sembarang malah dadi elek iku jenenge duduk teman sejati ning. Masih diamuk ngeten-ngeten ya wis sing penting awak niki tetep berusaha untuk menjadi orang yang baik. Ojo krono ono nglakoni elek akhire sampean melo-melo elek ojo. Amal ladzi anapun utawi wong yashabu kang ngancani sapa alladzi ka ing sira ma ajlihi sarta bodone alladzi miha kelawan aib biha kelawan aib atau tafasili uyubika biha kelawan tafasili ulubika uyubika falaisa mongko ora ono sapa alladzi iku bisahibin kanca hakikatan ing dalam hakikate li anna ukrono sak temene alladzi iku layak butuh ora netep ngancani sapa alladzi inda zuhuriha ing dalam nalikane pertelone tafasili uyubika ing dalam nalikane pertelone tafasili uyubika lahum maring alladzi wa in azama lan lamun neco sapa alladzi ala zalika ing atase mengkono-mengkono ishab utawa ing atase mengkono-mengkono suhbu palaisa mungko ora ana iku fi makturi ing dalam kekuasaane alladzi as-sabru apa sabar alaihi ing atase subut wa in sabara lamun sabar sapa alladzi fala buta mongko ora kena ora mintal asurin saking tompo labet yalhaku kang nemani sapa alladzi ing uyub kuing tasur min zalika saking mengkono-mengkono uyub lek wonten tiyang ngancani sampean apik oleh de'e niku apik nang sampean krana de'e niku sak temene ndak weruh nang cacati sampean dadi ana wong apik teng sampean apik wong niku nang sampean krana ndak weruh lek sampean niku wong tambeng cinta nang sampean ndak weruh lek sampean niku wong nakal ku bukan termasuk teman sejati diterima apa anane lek kok cacati muring-muring duduk kanca niku jenenge lek kanca niku apik elek tetep kanca carane ya dhewe-dhewe sejak lek kanca apik ya diapiki sore nggih lek kanca elek ya apa sekirane awak ini ku iso tetep leren teko eleke lek dikandani ndak makan ya lek iso dikandakno polisi iku jenenge kanca nuk konco sembayang melok sembayang nuk konco nyolong melok nyolong duduk konco iku jenengi lek konco niku lek awai sembayang dee melok sembayang lek dee sembayang pean melok sembayang api lek dee nyolong kelakuane elek dikandani sebisan tak kena ping pintu tak kena ping telu tak kena kandakno nang polisi cek dihukum menawa kapok ngoten duduk niat dengki nang kanca sementara niki kula ambek sampean kan punya pedoman lek wong niku nglaporno nang polisi jarene SP boleh sakjane aku iki ndak dihukum berhubung arek iku atine elek nang aku ya aja elek atine mas yo sampean nglaporno nang polisi niat di atene niku kanca kucing elek iki supaya kelakuan elek leren pisan iki malah sing nglaporno iku dianggap hasud kok keliru cah ndak ngono wong kancaan niku sing alor ngidul nyolong bareng mateni wong bareng iku duduk kanca jenenge jebrosno nang neraka lek jeblos nang neraka gampang lu ngangkis nang neraka nuk koncone kate tukaran dipelang ya apa sing sekirane ndak sida ndak iso jaruk woro ana koncone kate ne macam-macam nglakoni kesalahan ya dikandani aja sampe nglakoni salah.

iku jenenge kanca. Lho pikiran kula mbek sampeyan iki terkontaminasi. Sing diarani wong oleh awak yang lakoni kesalahan dilaporno nang BPK jarane musuh. Duduk musuh iku apik iku sakjane. Sak durunge sampeyan disidang oleh Allah sampe bagus. Sampeyan malah ngerti nang kesalahane iso njaluk sepuro. Wandhe kata sampeyan ana sing ngandani kesalahane, gak iso njaluk sepuro sampeyan. Ake-ake kanca niku ngoten. Lek si api niku rahasia niku disempen. Sak kancane aku ben mari nyolong peda motor nek Sidoarjo jenenge. Peda motor iki tahun sakmene dikandani. Krono sik dadi raket, dadi kandak-kandakno nang wong. Warang penting cewek, wah wong sak negara dikandakno kabeh. Iku jenenge duduk kanca iki. Lek kanca mboten ngoten apik mawon. Koncone apik ya tetep apik, koncone elek awak ya tetep apik nganggep kanca. Mboten dianggapnya tukaran musuh pemaning. Dak anok ndek donya iku musuh iku, Pak. Ndek donya niku kabeh dulur, sebab kabeh niku makhluke Gusti Allah. Tapi yo kadang-kadang ono ae permasalahan didik-didik, mbok sing rebutan konsumen, mbok sing rebutan swara, mbok sing rebutan santri, mbok sing yo napa-napa le biasalah. Tapi lek niati-ati kan apik kabeh. Nanti jangan sekali-kali ngomong di dunia ini ada musuh. Insya Allah di dunia ini mboten wonten musuh. Kabeh niku kanca. Dan semua pangkat, apa pangkatnya? Pangkate ngene iku dadi kawulane Gusti Allah. Mboten wonten kekurangan. Wa in azama ala dzalika falaisa fi maqdurihi asabru alaihi. Nek pancene awak ini ku kepingin netep kumpul dadi siji saja ini tidak iso, cuma ya sing iso ngoten sabar ngoten tok mawon. Lek ditahan-tahan maka akan berbekas. Dadi sing jarani kanca niku nggih wis niku wis. Awake tepak ndak ro cacate, api tepak ketok cacate nggih tetep api. Lek ana wong api nang sampeyan krana wong ku ndak ro cacate iku jenenge duduk kanca. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala atau orang yang berakhlak seperti akhlaknya Allah niku wau. Ngoten lho nggih. Nggih. Sampeyan delok masih wong-wong sing korupsi gede-gede niku makane yo enak dihukum malah tambah enak dihukum. Soalnya kono nyuruh hukuman malah disewano panggenan. Wonten kasure, ono asine, ono TV-ne, apa bedanya men yo podo mawon. Dan semua itu belas kasih sayang yang murni saking ngarsane Gusti Allah. Allah tetap seakan si anteng tiang ini. Maka dari itu mandar muka kulo kali panjenengan iso berakhlak sing koyok ngeten iki. Dadi wong sing iso apik koyok akhlaki Gusti Allah. Wong niku toat yo tetap diparingi mangan. Tiang niku maksiat yo tetap eco dahare. Tiang niku salah yo nopo nang Gusti Allah ngombe yo tetap enak. Ambaan yo ndak sesek. Rokokan yo eco mlaku yo enak. Ngalor ngidul yo dihormati kanca padahal dek niku duwe salah gede. Lho kira-kira kula ambek sampean kumpul karo wong niku kira-kira koyo ngoten. Kira-kira tapi lek bisa. Lek ndak bisa yo jenenge ndak iso. Ngene iki wae lek wis kepaksan koyo ngoten kula ambek sampean kudu tetap sabar. Lek wis tetap sabar insya Allah saking hasilnya ini kungku onok lah betina ngati titik akeh ini ku ndak gampang nyalah no wong ngoten lho dititik uang disalah no dititik uang dielek no wae dewe ndak tau direkso ojo ngoten dadi wong lek onok permasalahan antara diri kita dengan orang lain sebaiknya awak dewe graya ono disik lek pun mantun grayai awak dewe baru delok wong liyo sak piro awakku iki. Apa salahku nang kanca iku? Ngoten. Aku wis bener arek iku kok sik ngene ya apa lho. Niku ya apa niku sampean doleki jalan keluare. Lek wis nemu jalan keluare, ayo kabeh ku mandi niat ibadah. Carane niat ibadah yo niat niru kaya akhlake Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khairuman utawi sak bagus-baguse wong. Tashabu kang ngancani sapa sira ingman. Man iku uang iat lubu kang nuprih sopo man ka ing siro ayur itu tegesi ngarepaken sopo man ka ing siro wayuk tirulan dingin akan sopo man ka ing siro ala ghairi ka ing atasi liane siro wayak tani
lan merhati akan sopaman bika kelawan siro lali syai'in ora krono swici-wici ya untuk kang bali apa syai' mingka saking siro ilaihi maring aman walaisalan ora ono bodhalika mungkunu-mungkunu man illa maulaka anging pangeran siro auman utawang takholako kang gawe pakerti sopaman bi akhlaki kelawan akhlaki maulaka sak bagus-baguse kanca sing iso ngancani kula sampean adalah orang yang mencari diri kita. Wong sing ngedek nang kula sampean bukan karena sesuatu yang akan diambil manfaatnya saking sampean. Niku wong sing paling apik. Yen wong sewu kan onten wong ngonco niku nyedek krana ingin mengambil manfaatnya. Nonton kaya oh, arek nom-noman iku malam-malam mingguan iku nyedek nang cewek-cewek apa perlu nih kepingin ngutik kepingin jadian kepingin apa iku duduk konco sing apik nih lek konco sing apik arek lanang iku mang nyedek nang arek wetok duduk krono kepingin memanfaatkan tubuhnya saja duduk krono sesuatu yang dia harapkan dari cewek itu tadi mboten. Napa dhek nyedek nang cewek krono tujuane yang paling penting adalah dhek niku kepingin nambah ganjaran. Napa kawin. Lek wis kawin, sing wedok ya oleh ganjaran, sing lanang ya oleh ganjaran. Sing wedok oleh manfaat, sing arek lanang niku mang ya oleh manfaat. Padha niku jenenge kanca sing apik. Lek sing koyok mang niko nyedek nang sampean hanya karena ingin sesuatu, waduh, bahaya wong ngoten niku. Bahaya, hati-hatilah dengan orang-orang yang model seperti ini. Santri nyedek nang kiai, apa perlu nih ngaji? Manfaatin nang sopo? Lah nang kiai nggih manfaat, nang santri nih yo manfaat. Sebab napa? Lek wis kiai niku ngaji, manfaatnya dua. Yang pertama, ilmu nih santri nih tambah. Sing asali bodoh malih pinter. Yang kedua ilmunya gurunya nggih tambah pisan. Sing asali ilmu nenek luruh masih tambah telu. Krono barokai mutlak, krono barokai sinau. Jadi gembol nyedek nang kiai tutup krono kelak. Krono barokai sinau. Jadi gembol nyedek nang kiai tutup krono kepentingan pribadinya, tapi karena kepentingan bersama.

0: bukan karena kepentingan seorang, bukan karena kepentingan pribadi yang lain dirugikan, mboten-mboten. Konco sing api, nggih koyok ngoten niku wau. Milo mandar muko kulo kali panjenengan, mandar muko iso didadekno orang yang dapat menjalin persahabatan sesuai dengan akhlak-akhlak yang dianjurkan dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekat bukan karena satu kepentingan, kita menjauh juga bukan karena kejelekan, tapi semata-mata dilakukan hanya karena beribadah, karena mencari ridho saking ngarsane Gusti Allah. Lan koyok ngeten iki kudu dilatih. Lek mboten dilatih biasane nang ati niku rada abot. Latihan niku ndak sedina rong dina. Koyok petinju niku biasane tinju niku mulai umur 14 tahun niku belajar tinju, sampai tuwek baru berhasil. Lah kula mbek sampean kepengin oleh karir dadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi teman sejati, harus berlatih mulai si arek-arek. Lek si arek-arek durung tau krungu, yo sajeke awak kula panjenengan weruh, monggo kita belajar dan berlatih menjadi teman yang sejati. Kinten-kinten napa ingkang kula aturaken, cekap sakmonten kin mawon, menawi wonten salah luputi kula nyuwun agungipun pangapunten. Kalau ada lebihnya berarti niku saking ngarsane Gusti Allah. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kawan keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam keluarga sehat ya? Atau di malam Selasa? Atau di tanggal 12 Oktober 2026? Coba kembali bersama Jis keluarga sehat di dangdut sore ke malam. Persembahan atau kecigam magnesium cream. Ya kan teman-teman keluarga sehat ya, 1 jam 30 menit ke depan ya. Tidak hanya untuk kecigam magnesium cream, banyak juga untuk produk-produk herbal kita yang bisa keluarga sehat di Indonesia dapatkan. Dan untuk krim juga terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah setia menemani. Atau kedidang dan sore ke malam persembahan Ziga Magnesium Cream untuk 1 jam 30 menit ke depan keluarga sehat ya. Jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat ya, untuk sholat maghrib bagi yang menjalankan. Dan untuk yang mau request dedang-dedang dangdut pilihannya boleh banget keluarga sehat ya, untuk di 0812 12 12 9310. Satu dedang keluarga sehat ya, holy di percobaan kita atau di malam Selasa di tanggal 12 Oktober 2026. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Sini Mas Tulaskan dari Jalan Kawang Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Asih didangdu sore kepala keluarga sehat ya. Ada persembahan atau kesi gemak desum krim. Produk satu-satunya berbentuk gel atau krim ya. Dengan kandungan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, kolagen. Dengan manfaat bisa meredakan gangguan benjolan, meredakan pegel, nyeri otot dan sendi, menjaga kesehatan jantung, stabilkan gula darah, menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri haid dan bantu insomnia, bantu meningkatkan asam urat, asam lambung dan juga masalah kulit. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita karena atau pemesanan dan juga ya untuk yang mau coba mendapatkan produk herbal kita nggak usah ribet ya, hubungi call center kita, nanti bisa diantarin, bisa coba atau bisa dikirim lewat ekspedisi keluarga sehat ya, pemberi bisa transfer, coba juga bisa, mudah sekali. Terima kasih juga untuk hari ini yang sudah mendapatkan untuk produk-produk herbal kita ya, baik untuk juga magnesium cream atau juga super biosi si lambung si pahit ya, kardina bright, kardina squalin, susu kambingnya tahu keluarga banyak banget ya. Dan selamat malam juga untuk krim keluarga saya. Terima kasih sudah mendapatkan Zigo Magnesium Krim atau krim keluarga sehat ya. Dan juga untuk produk-produk herbal kita, ada juga untuk susu kambing Etawa. Ada Ibu Mami dari Sinar Baru ya, Lampung Barat ya. Ini sudah mendapatkan Zigo Magnesium Krim. Ibu Harsini Farid Agung, ada sudah mendapatkan Zigo 26. Ada Bu Yuni Fari Agung juga sudah mendapatkan Zigo 26. Beli Ani sudah mendapatkan Zigo 2 ya, magnesium krimnya. Wih, dan borong 2 sama si lambung ya. Terima kasih Beli Ani sudah mendapatkan ya, atau di Radio Trikrama di Jalan Kawang Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Ada Li Sakin Fari Agung sudah mendapatkan ya untuk susu etametnya keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk tim keluarga sehat ya, terima kasih sudah mendapatkan untuk ya pastinya produk herbal kita keluarga sehat. Yang belum silahkan ya bes ya dapatkan. Baik untuk COD atau juga pesan atau keluarga sehat ya. Oke, untuk mendapatkan produk herbal kita nggak usah ribet ya. Hubungi di call center kita di 0831-760-600. Nanti bisa diantarin atau bisa COD tentunya. Atau yang berikut dedeng-dedeng-dedeng.dot pilihan bisa. Baik WhatsApp juga Facebook juga bisa keluarga sehat ya. Atau yang ada di Kecamatan Wai Bungur Purbalingga, Sukadana, Raman Utara, Seperti Raman, Rumbia, sudah banyak ya, gaya baru bisa jadi sama jenisnya keluarga sehat ya. Oke, jangan kemana-mana, satu dendang yuk untuk di malam ini. Atau teman-teman di sana di sore ke malam, persembahan Zigo Magnesium Cream. Ada angka 1 ini spesial buat ya Pak Galung yang ada di Joharan keluarga sehat ya. Pantang Radio Tri Ramadong pastinya sayang.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara didetox. Satu cara alami yang bagus untuk detox paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah, susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Dangdut sore ke malam.

0: Oke, Rana duka keluarga sehat ya. Atau gede malam juga sudah membawa kita di menit 38 ya. Atau di jam ya 6 untuk waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya. Terima kasih juga untuk kirim keluarga saya yang sudah setia menemani di dangdut sore ke malam. Persembahan ya untuk Zigo Magnesium Cream. Zigo Magnesium Cream, yuk silakan keluarga saya yang ingin dapatkan ya langsung aja datang ke Radio Tri Ramadan juga jaringan. Atau untuk yang mau coba di pasar antar juga bisa banget keluarga sehat ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Kok gak ada suaranya Mbak Neri ya? Mbak Neri cuma halo-halo saja. Mana suaranya ya? Coba sekali lagi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nah, tadi kemana suaranya?
1: Disimpen.
0: Sombong amat ditanyain di maja.
1: Bukan sombong, disimpen loh di situ, disimpen.
0: Disimpen apa?
1: Disimpen suaranya untuk besok, hemat. Suaranya maksudnya.
0: Suara disimpen di mana nyimpennya?
1: Nyimpennya di sana-sana di kolong-kolong gitu.
0: Adanya mah duit disimpen, ini suara disimpen.
1: Apa iya? Ya tadinya halo-halo nggak ada suara.
0: Ah, berarti ya minta ganti.
1: Tadi suara. Itu kalau radio.
0: Bukan suaranya, HP-nya yang diganti.
1: Apanya?
0: Orangnya yang diganti.
1: Gitu dong. Ya nanti. Kalau udah ini ya, kalau sekarang jangan pergi dulu.
0: Mbak Neri itu yang diganti.
1: Ganti apa aku?
0: Ganti casingnya tuh.
1: Oke, casingnya ada dari sananya yang nggak bisa diganti toh.
0: Di upgrade gitu, bisa agak lebih muda gitu.
1: Itu. Ya udah dari sananya ya udah paten loh. Udah
0: lagunya,
1: kuadrat gitu.
0: Lagunya ya.
1: Iya.
0: Lagunya ya.
1: Iya, Pak Yo.
0: Lagunya ya.
1: Terus.
0: Secangkir kopi.
1: Secangkir kopi manis atau pahit?
0: Ya, lebasing. Andelok penyiar ya lo manis.
1: Oh, manis. Ya lo penyiarnya itu pasti manis.
0: Nah, pijat. Sama nada-nada cinta. Mas Wigi tumben lagunya nada-nada cinta. Biasanya agak sedih-sedih gitu.
1: Iya lah. Ya, masa akan terus-terusan.
0: Patah hati. Aduh, butet. Patah hati apa ini?
1: Butet.
0: Sama satu lagi delima. Boleh delima.
1: Butet, apa kamu patah hati, Butet? Butet itu jangan patah-patah kok. Disambung-sambung apa?
0: Hah, kamu nanya.
1: Sama Butet, tetet loh Butet. Aku terus pilih yang apa, patah hati aja lah ya.
0: Patah hati.
1: Iya.
0: Cari nada-nada cinta mau piye toh?
1: Aku enggak punya nada-nada cinta loh. Ada nada cinta tuh yang kak mana? Enggak tahu aku.
0: Sing nadanya keluar terus bau ngono kalau biasa
1: itu,
0: nih.
1: Itu bau kapsul. Apa itu ya? Kapsul makan
0: patah
1: lah.
0: Patah hati. Patah hati ini dari siapa sih, patah hati?
1: Enggak tahu, dari itu AJS mungkin.
0: Enggak pernah aku patah hati.
1: Enggak pernah, enggak pernah, tapi pernah lah ya.
0: Enggak.
1: Pernah enggak ketang sesekali.
0: Enggak pernah.
1: Siapa bilang?
0: Spesialnya buat siapa?
1: Buat Butet. Selamat terus malam Teh, semoga sehat selalu ya Teh.
0: Amin.
1: Semoga dipanjang umurkan, dimurah rezekinya.
0: Amin.
1: Amin, amin buat penyiarnya juga. Kita doain semakin gemoy.
0: Amin.
1: Semakin apa ya, lancar rezekinya. Semakin cepat bertemu ya.
0: Amin.
1: Biar cepat duduk di pelaminan.
0: Amin.
1: Amin, ya Allah, Rabbal Alamin.
0: orang yang cepat sugih ngono to
1: ya. Ya sadar iya ya itu Bu ya, masa orang belum ini membina keluarga sugih ya enggak, kalau udah ada pasangannya jadi sampingnya yang
0: membina keluarga.
1: Itu baru sadar nanti cepat kaya.
0: Amin. Yo kaya wong muda wae kaya akeh kok.
1: Ya ya kan.
0: Terus?
1: Ya itu.
0: Wes.
1: Wes pokoknya pandang radio.
0: Panteng Mbak Neri, tapi radionya dipateni.
1: Ojo yo panteng aja juga.
0: Tri Rama dong, bye bye. Mas Yogi semangat, semangat. Mas Yogi apa yang rusak Mas Yogi ya? Ini aku juga ada kerusakan Mas Yogi. Ini kerusakan pada isi dompetku. Kira-kira bisa diperbaiki enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Muhammad Rivan hadir ya. Minta dinginnya delima. Assalamualaikum buat semuanya aja. Selamat malam buat Mas Ajesnya. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Muhammad Rivan. Aduh, terima kasih sudah menyantai. Mas Wigi. Malam Ajes malam juga dinginnya dong. Nada-nada cinta. Terima kasih Ajes. Selamat bertugas. Ya, tumben nih enggak ada spesial nih biasanya. Spesial buat Nini sorry tercinta. Aduh. Satu paper lagi ya kita sampai dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya?
0: Sehat alhamdulillah. Sudah makan juga kok alhamdulillah. Makannya tadi siang tapi sekarang belum. Lihat gimana kabarnya sehat, udah makan, udah sholat, udah nikah.
2: Belum.
0: Oh belum. Ya semoga nanti ya. Nanti Ajis juga nyusul nanti.
2: Iya.
0: Denangnya Ilya ya, tadi ada banyak sih. Kamu mau yang apa? Delima, patah hati atau nada-nada cinta, cangkir kopi. Aduh, liar aku jadinya main.
2: Apa
0: maunya?
2: Tapi nggak agak jelas.
0: Heh, agak jelas?
2: Nggak jelas.
0: Oh nggak jelas. Ada delima patah hati. P apa? T A T H patah. H H T I T hati patah hati.
2: Delima.
0: Oh delima, de ada alili ama delima. Karena spesialnya buat siapa? Hah? AJS, Aji siapa sih? Nah gitu dong. Ajis gagap dong berarti. Ajis gagap berarti. Oke, terima kasih Leah, ditunggu delima panteng radio.
2: Panteng drama dong.
0: Iya dong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Leah. Kita bergoyang lagi ya, Bes. Ada patah hati panteng radio Tri Ramadong.

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Mbiyantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo ndukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50
5: San Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November. Mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah.

0: guys, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Dangdut sore ke malam.

0: Enaknya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 9 dan AC Daerah atau BPKAD Kabupaten Lampung Tengah memastikan pencairan tunggakan gaji ribuan guru, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan atau nakes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Kepastian pembayaran hak keuangan ini diberikan BPKAD di Gunung Sugi pada Selasa 6 Oktober 2026 guna menyelesaikannya setelah para pegawai tertunda selama 4 bulan berturut-turut sejak pertengahan tahun. Proses administrasi verifikasi antar instansi teknis kini telah memasuki tahapan akhir verifikasi dokumen untuk penertiban surat pemerintah pencairan dana atau SP2D. Keterlambatan hak gaji pegawai paruh waktu tersebut sebelumnya terjadi akibat proses rekonsiliasi data pegawai serta penyesuaian rencana anggaran kas atau RAK di tingkat dinas. Kepastian tanggal pencairan memberikan kejelasan bagi para aparatur yang menggantungkan kebutuhan hidup harian keluarga dari pendapatan rutin tersebut. Setiawan menjelaskan BPKAD sebelumnya telah menerima penginputan data rencana anggaran kas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi kesehatan terkait. Data usulan tersebut kemudian dicocokkan dan dilengkapi dengan basis data kepegawaian dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Lampung Tengah. Setelah proses verifikasi silang selesai, Dinas Teknis menerbitkan surat permintaan pembayaran atau SPP dan surat pemerintah membayar atau SPM untuk diproses oleh BPKAD. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari.

seluruh jaringan radio Trirama FM net. 93.1 FM. Trirama Radio. Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Mas Irwan Sulawesian dari Jalan Rigawan Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungar Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Masih bersama aja sekeluarga sehat di Dangdut Sore ke Malam. Ada persembahan ya, Ziga Magnesium Krim. Atau di malam Selasa keluarga sehat ya. Selamat jalankan ibadah sholat ya, maghrib. Sholat isya besi. Atau terima keluarga sehat ya bagi yang menjalankan. Dan atau terima juga terima kasih atau yang masih setia menemani di Dangdut Sore ke Malam persembahan. Atau ke Ziga Magnesium Krim keluarga sehat ya. Atau terima juga terima kasih yang pasti juga sudah mendapatkan untuk produk-produk herbal kita lainnya. Karena banyak sekali, tidak hanya untuk Ziga Magnesium Krim, ada madu nom rapid. Ini juga bisa dikombinasikan yang pas ya dengan Ziga Magnesium Krim keluarga sehat ya. Dengan kandungan madu murni, daun sidaguri, ada meniran hijau, batang brotowali, sambiloto, dengan manfaat dia membantu meredakan nyeri dan juga otot pegal lino keluarga sehat ya. Ada juga membantu mengurangi keluhan kebas, kesemutan serta asam urat, menunjang kelancaran sirkulasi darah dan menjaga kadar kolesterol normal, membantu melihara

daya tahan tubuh secara alami. Cukup dikonsumsi ya 2 sendok sehari 3 kali untuk pengobatan atau pencegahan. Cukup sekali saja keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan atau hubungi di call center kita atau pemesanan dan juga ya konsultasi. Atau mendapatkan produk herbal kita enggak usah ribet, pokoknya best. Hubungi call center kita 0831 760 600. Selamat malam buat Mas Wigih ya. Dedenya dong nada-nada cinta. Terima kasih kembali kasih buat dirimu. Selamat malam juga untuk di keluarga saya dari Butin. Selamat malam, assalamualaikum. Hadir dari kawasan Teluk Betung, Badar Lampung. Salam buat semuanya, tempat kecuali spesial buat Mbak Neri, Kota Gajah. Semoga sehat selalu. Untuk Bang Ajesnya, salam bertugas tetap semangat. Terima kasih, abangku. Makasih kembali buat dirimu ya. Dan juga selamat malam hadir mereka lagunya dong, Titip Cinta. Ada siapakah ini? Buat Ajesnya sehat selalu dan juga terima kasih. Sukses selalu, amin, terima kasih. Buat Ajesnya hadir. Bagi mimpi dong, masuk playlist gak ya? Hadirmu bagai ini dalam mimpi. Aduh, enggak masuk kayaknya. Hadirmu bagi mimpi enggak masuk ke Bunda Giska. Mungkin bisa diganti ya dedangnya. Oke, thank you, terima kasih untuk ini juga. Selamat malam semuanya. Masih sedang menemani dedang dot sore kemalam persembahan Ziga Magnesium Kering. Selamat teman juga untuk di keluarga saya ini sudah menyatu di Facebook ya. Ada Socha, Tabi pun, ya pun, Banjar Negara Jawa Tengah juga hadir ya. Ada juga selamat malam, assalamualaikum. Ada Mas Edi hadir yang punya kawasan Empang Sri Kota Waringin. Mas Ion juga selamat malam aja semalam juga. Ada Bayanti juga hadir, thank you. Selamat malam, sudah menyatu di keluarga sehat. Kita bergoyang lagi, ada satu dendang nada cinta pantang radio dari Ramadan pastinya.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi.

0: gizi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Dendut sore ke malam.
2: Dendut sore ke malam.

Oke, terima kasih keluarga saya yang sudah setia menemani di Dangdut Sore ke Malam. Persembahan si gemak di Sungkrim. Ada sudah di ujung akhir acara, waktunya aja harus pamit ya besi ya. Nah, sebelumnya kalaupun ada dendang yang belum terputar ataupun ada salah kata aja, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantek radio dari Karama. Bye bye sayang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Dela di Goyang Malam Asik Sekali Besti. Ketemu sama aku ya di malam hari ini, tentunya di hari Senin 12 Oktober 2026. Dela kembali hadir nemenin malamnya kamu sampai nanti jam 10 malam. Pantang terus di sini aja di Goyang Malam Asik Sekali Besti.

0: Dan 3,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Oke, Besti, balik lagi sama aku ya untuk malam hari ini. Tentunya seru banget aku bisa nemenin kamu di malam hari ini nih. Keluarga sehat balik lagi seperti biasanya ya. Dan tentunya aku juga pengen Besti-besti bisa gabung sama Della juga kayak kemarin-kemarin ya, melalui telepon ataupun WhatsApp ya, tentunya di 0812-1212-9310. Dan juga boleh untuk kamu dicek aja di Facebooknya Radio Tri Rama ya. Kalau ada postingan terbaru kamu komentarin aja, nanti disapa-sapa sama Della ya. Dan untuk malam hari ini jangan lupa Besti dikonsumsi terus Herbal Beauty Siaganya ya. Tentunya untuk kamu yang udah pada dapetin ke Radio Tri Rama, terima kasih. Dan buat yang belum dan pengen coba ya kan pertama kali ini, misal bisa datang ke Radio Tri Rama aja di Jalan Kauman di Surabaya Negeri, Kecamatan Wibungur, Kabupaten Lampung Timur. Ataupun juga bisa ya kamu dapatkan langsung melalui COD nih Besti. Kamu kalau misalnya mau COD bisa hubunginya di call center kita ya. Apa nggak nomornya, besok aku kasih tahu ya, di 0831 760 600. Best. Nah, di situ nanti udah ada iya adminnya, kamu tinggal chat aja mau minta diantar alamatnya di mana, kasih gitu kan. Bisa misalnya alamatnya di Taman Negeri, ya udah nggak apa-apa, walaupun di Taman Negeri pengen minta diantar tetap aja ya kan, walaupun dekat ataupun misalnya yang jauh sekalian di sekitaran seperti banyak gitu atau Rumbia lah ya, nah, itu nggak apa-apa banget sih. Bisa juga ya tentunya keluarga sehat yang ada di manapun, Lampung Timur, Lampung Tengah, semuanya ya kan langsung chat aja ke call center kita. Nah, manfaatnya juga banyak banget loh Besti, biasa siaga itu untuk kamu ya. Jadi langsung aja datang ke sini untuk bisa dapetin produk-produknya. Kira-kira udah pada dikonsumsi belum? Ya konsumsi dong, 3 kali sehari Bes ya. Tentunya 10 kali tetes, bisa kamu teteskan di dalam segelas air hangat nih Besti. Mampu ya mengatasi keluhan kamu nih, misal pegel-pegel, lelah, pegal-pegal nih. Kemudian juga melawan bakteri, virus dan jamur. Kemudian juga bisa untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan kamu ya. Dan juga nih detoksifikasi alami tubuh. Jadi misalnya banyak racun-racun yang harus dibuang ya, biar nggak numpuk racunnya dan mengganggu metabolisme tubuh ya kan. Nah ini bisa banget konsumsi herbal ya kan, herbal yang aman nih Besti. Itu dikonsumsi jangka panjang karena terbuat dari bahan-bahan yang dipilih gitu kan, yang sudah herbal alami gitu Besti. Ada mengkudu, habatus sauda, kayu manis, rumput teki, tomat, bit, kedelai hitam, dan juga mineral laut dalam. Wah, banyak banget kandungan alaminya.

pura-pura nyiga sambil dikumpulin kupon ya untuk 11 tahun Tri Rama semakin Tri Rama ya Bes di bulan 12. Namanya Giat. Ditunggu aja ya Bes, nanti info-info aku kasih tahu ke kamu pokoknya ya. Kalau gitu kita lanjut dulu untuk berdendang ya, waktunya masih panjang banget. Kamunya jangan kemana-mana, patung terus tetap di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: jagung, dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: 100%. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Namanya siapa Pak?
4: Pak Sutimin.
3: Pak Sutimin. Alamatnya?
4: Yosomulyo Rawapitu.
3: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
4: Sakit boyok.
3: Sakit pinggang.
4: Sakit pinggang.
3: Terus?
4: Asam urat. Kolesterol.
3: Sekarang yang diminum herbal apa?
4: Herbal Biosiaga Biosis.
3: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
4: Masih satu.
3: Satu mau dua ini
4: ya,
3: udah ada perubahan?
4: Alhamdulillah ya.
3: Perubahannya gimana Pak?
4: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
3: Sakit gigi
4: itu ya,
3: kita tesin ke gigi.
4: Giginya itu yang bolong itulah.
3: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
4: Ya, ada.
3: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
4: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi,

0: Konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
2: Asyik sekali Besti.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio pemberitama digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus goyang malam. Asyik sekali, Besti.

0: Hai Kibis, selamat malam ya. Kembali bergabung sama Dela, masih di Goyang Malam. Asik sekali Bis. Hai, untuk kamu yang barusan gabung ya, gak apa-apa kok, gak telat-telat banget. Baru setengah jam aku mulai. Masih banyak waktunya sampai jam 10 nanti. Silakan ya untuk kamu yang mau gabung, masih ditunggu sama aku di 08 12 12 12 93 10. Bis. Nah, gimana malam ini ya? Masih aman aja ya kan? Cuaca aman gitu kan ya. Aktivitasnya juga semoga lancar aja, aman aja nih besti-besti di rumah. Untuk kamu yang mau gabung, boleh ya ditunggu sambil kirim-kirim salam ataupun mau request lagu juga silakan. Dipikir dulu nih mau request lagu apa kira-kira. Oke, halo Goyang Malam.
1: Kali
0: Besti. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besti, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Besti, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik juga.
0: Baik, alhamdulillah kalau begitu.
1: Gimana kabar di sana, hujan? Udah hujan?
0: Di sini belum. Masih gini-gini aja. Tadi aku melihat helikopter membawa itu kayak ember gitu. Memadamkan api-api. Nggak tahu di mana tapi ya, ini infonya aku belum cari ini, Bes. Doain aja bakaran segera ya. Hujan ya. Iya, doain ya, Bes, biar pada hujan deh Lampung Timur dan sekitarnya ini.
1: Semoga aja kita
0: hujan ya. Benar. Oke. Mau request sampai kata aku malam ini nemeninnya.
1: Request aja ya.
0: Requestnya apa coba?
1: Kiang racun aja.
0: Kiang racun. Oke. Okay. Yeah. Hati-hati ya, jangan makan kiang beracun ya. Oke, okay, digoyangnya untuk siapa? Silakan Besti.
1: Digoyangnya buat cantik yang lagi siaran ya. Semoga sehat selalu. Ada Mbak Neri ya. Mas Malen. Ada Maklum juga Mas Malen. Bunda Sena juga Mas Malen. Terus ada Putra Setia juga Mas Malen. Ada Kang Ahyar juga Mas Malen. Raya juga Mas Malen. Ada Mas Muji juga di sana Mas Malen. Terus Maklum ya, semoga selalu Maklum. Terus ada Mbak Tun juga Mas Malen. Ada Mbak Lia, ada Mbak Pen ya, Mas Malen. Mas Julius juga Mas Malen. Terus ada Abang Amirkan ya, Abang Amirkan juga Mas Malen. Terus penjaga hati juga Mas Malen. Terus buat Mas Riki juga Mas Malen. Terus buat siapa lagi ya? Pokoknya semua aja deh.
0: Semuanya
1: ya.
0: Oke deh. Siap. Terima kasih.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih ramah dong.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besti Dara Malang dari Lampung Barat ya, terima kasih sudah bergabung sama aku. Kita lanjut kembali Besti. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Oke, selamat malam Mbak Lia.
2: Iya.
0: Kabar baik ya malam ini Bes.
2: Iya, kabarnya baik.
0: Aku juga baik banget di sini, sehat. Oke deh. Nemenin malamnya nih, mau request sama ikutan aku boleh, silakan.
2: Buaya buntung.
0: Buaya buntung ya. Tadi keong, ini buaya. Nanti ini hewan-hewan kayaknya ya. Aku punya banyak lagu tentang hewan kok, Bes. Tenang aja. Oke deh. Dikasih goyangnya untuk siapa nih?
2: Ya.
0: Goyangnya untuk siapa? Silakan salamnya, Bes.
2: Goyangnya buat semuanya. Makasih ya, Mbak.
0: Sama-sama, Mbak Dela ya. Tadi ada Dara Malang.
2: Makasih Mbak Dara Malang.
0: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu ya. Iya.
0: Amin.
2: Yaudah, kita ke yang
0: lain. Oke, terima kasih kalau gitu, Besti.
2: Iya, sama-sama.
0: Tentang radio.
2: Tentang cerama dong.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Lia ya, terima kasih. Ini kenapa nih pada request hewan, ha? Ada yang keong, ada yang buaya. Keongnya keong racun, buayanya buaya buntung. Habis ini apalagi, Bes? Coba pikirkan lagu yang hewan ya, temanya hewan di segmen ini, Besti. Coba kasih ke aku ya. Oke, dilanjut nih sama di telepon ada siapakah selanjutnya. Halo Goyang Malam.
3: Goyang Malam.
0: Halo Besti.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat Bes?
3: Sehat Besti.
0: Ini siapa di mana?
3: Siapa tepatnya siapa?
0: Siapa ya?
3: Siapa aja boleh.
0: Siapa ya ini?
3: Siapa ya?
0: Kamu kok nggak ngaku sih Bes? Kamu maunya aku nebak-nebak ya?
3: Mas udah lupa sih.
0: Lupa lah Bes. Aku anak baru loh di sini.
3: Aku pendatang baru Bes.
0: Kamu pendatang baru, aku anak baru, gimana dong?
3: Iya.
0: Gimana? Ya udah kalau gitu nanti aku tebak sambil request dulu deh, boleh sambil aku tebak nih nanti.
3: Request lagu Ada Bayanganmu boleh.
0: Ada Bayangmu. Enggak jadi perhewanan ini ceritanya lagi. Requestnya yang temanya hewan, Bes.
3: Oh, hewan ya.
0: Tapi ya enggak apa-apa kalau Ada Bayangmu.
3: Aku baru ini di radio loh, Mbak.
0: Baru di radio. Iya, udah enggak apa-apa. Iya. Soalnya tadi itu ada enggak apa-apa tadi ada request kayak yang racun sama buaya buntung.
3: Oh, buaya buntung ya.
0: Pada hewan-hewan kan, makanya aku bilang apa lagu hewan selain.
3: Ya udah kalau gitu aku request buntungnya buaya ya.
0: Buntungnya buaya udah didengerin aja ya nanti.
3: Oh, dengerin aja ya.
0: Okay. Dikasih salam goyangnya untuk siapa silakan.
3: Salam kenal dulu, Bes.
0: Salam kenal untuk siapa nih?
3: Aku Ajo Dewa.
0: Ajo Dewa.
3: Iya, Shay.
0: Ajo Dewa di mana kau berada?
3: Aku di Gunung Agung, Shay.
0: Oh, Gunung Agung tuh mana? Lampung Tengah.
3: Lampung Tengah, Shay.
0: Lampung Tengah, Gunung Agung menyatu.
3: Menyatu ya.
0: Aman tuh cuaca, hujan enggak? Enggak.
3: Alhamdulillah di sini masih panas.
0: Masih panas sih.
3: Apalagi di GM.
0: Walah.
3: Panas banget. Tahu GM enggak?
0: Tahu.
3: Tahu yang banyak tebu itu loh.
0: Iya, aku tahu ke GM.
3: Kalau Umas Jaya tahu enggak?
0: Kalau Umas Jaya apa?
3: Umas, PT Umas.
0: Umas Jaya tahu.
3: Yang banyak apa tuh?
0: Nanas ya.
3: Oh, kok tahu?
0: Jangan-jangan. Dikirim ya nanas satu kebun.
3: Boleh.
0: Boleh.
3: Nanti aku ketangkep.
0: Satu aja yang udah dikemasin
3: gak
0: itu.
3: Boleh. Nanti aku ketangkep.
0: Yang udah kemasin yang udah dijual.
3: Oh, udah dijual. Boleh.
0: Masih
3: yang
0: mau makan yang mentah enggak mau ngupasnya capek, Mas.
3: Nanti kan lagi ngupasin.
0: Itu ya. Oke, deh. Boleh deh dikasih salamnya dulu goyang untuk siapa silakan.
3: Digoyangnya buat siapa ya? Aku kan pendatang baru sih.
0: Pendatang baru untuk semuanya aja gitu.
3: Ya?
0: Semuanya aja.
3: Untuk anak-anak dari sama semuanya ya.
0: Iya.
3: Salam sama dari Ajo Dewa. Oh, buat Birin ya. Ada enggak?
0: Apa, Bes?
3: Yang namanya Birin.
0: Belum, enggak ada.
3: Enggak ada ya?
0: Sepertinya tidak ada. Enggak ada.
3: Kalau Om Tripnya Joni ada enggak?
0: Kayaknya ada. Tapi aku jarang sama aku.
3: Oh, jarang ya. Ini dengan Mbak siapa?
0: Mbak Dela.
3: Oh, Mbak Dela. Kita kemarin udah ketemu loh.
0: Kapan ketemu, Bes?
3: Kemarin. Masa gak ingat?
0: Di mana?
3: Itu loh, di pasar.
0: Di pasar?
3: Oh, iya.
0: Yang bener aja.
3: Pasar ini, waktu kamu beli itu loh, beli bawang.
0: Sok tahu banget ya, beneran aku tuh gak pernah ke pasar ya. Terima kasih, kalau gitu Besti. Iya, pantang radio.
3: Ingat.
0: Tri Ramada, pantang Tri Ramada.
3: Pantang Tri Ramada dong.
0: Oke deh. Makasih Ajo. Gunung mana tadi Bes? Agung, Gunung Agung. Lampung Tengah ya, thank you Besti. Ih, katanya aku beli bawang, bener gak pernah Bes. Sudahlah, terima kasih ya Bes. Kita lanjut dulu untuk berdendang untuk malam hari ini ya. Kamu pantau terus di sini aja, tetap di Goyang Malam, asik sekali Besti.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Shilambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Shilambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Benar-benar nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marmi.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Biosi dari Rumbia itu. Kan di badan enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enakan itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya, Bu,
2: muntah.
1: Ya? Setiap hari muntah.
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana kelihatan. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
2: Makanya beli lagi
1: Biosi, Bu. Oke, terima kasih, Ibu, pesen-pesen dulu buat

0: masyarakat tuh?
1: Ya, masyarakat yang sakit daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
0: Oke, terima kasih Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh, Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
7: Nama ini sinten, Bu?
8: Hadijah.
7: Ibu Hadijah.
8: Ya.
7: Alamatnya di mana, Bu?
8: Alamatnya 28 Purwosari,
7: Metro
8: Utara.
7: Nggih. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
8: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinjolan kecil gitu.
7: Anjir. Bilangan minum Biosi pripun kok ausi?
8: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
7: Perubahannya.
8: Perubahannya banyak.
7: Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu?
8: Ya dengan bapak dan
7: sekeluarga nggih.
8: Ya.
7: Anjir. Mboten telas pinten Bu?
8: Biosinya habis 2.
7: Nah, mboten telas kali.
8: Alhamdulillah.
7: Sing lanjut malih.
8: Ya.
7: Anjir. Alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
8: Ya, kami masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pun itu muga-muga penyakite ijah.
7: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
9: 93,1 Tri Rama FM.
10: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bebe.

0: Besti, balik lagi sama Dila ya, masih di Goyang Malam, asik sekali Besti. Hai, gimana kabarnya nih Bes? Ayo dong, gabung lagi sama aku ya, Dila kasih kesempatan untuk kamu yang dari tadi rebutan terus. Ya memang lah, kalau misalnya udah malam kayak gini, pasti Besti itu pada rebutan ya kan. Satu-satu ya Bes, karena segmennya juga masih panjang, jadi kamu semangat aja gitu ya ngewarnya. Mau pada gabung? Kira-kira kalau kamu mau kirim-kirim salam atau mau request juga boleh ya, silakan ditunggu. Dan jangan lupa sebelum tidur aku selalu ingetin ya, waktu dikonsumsi terus biasanya siaganya nih Besti. Cuacanya aman, teleponnya juga aman, akan aku angkat ya Bes. Satu-satu jangan rebutan nih ya, kita sapa ini ada siapa. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Halo, maklum.
1: Malam juga Dela. Halo, ya, kabar
0: gimana
1: sehat?
0: Aku baik.
1: Aku ya baik-baik
0: iya,
1: juga.
0: Maklum sehat kabarnya pokoknya ya.
1: Alhamdulillah sehat, baik-baik sayang. Dirimu?
0: Oke, aku juga sama aja. Baik pokoknya ya. Boleh maklum nemenin ini, aman ya. Di situ ada siapa? Sama siapa?
1: Banyak toh, ada mantu namanya Didi, ada anakku Yeni, ada Pak Warno, ada Pak yang bungsu namanya Moldi Raja Cristiano.
0: Okay. Ada Moldi juga
1: sama cucu,
0: malam.
1: cucu Gamaliel. Kalau Moldi umurnya 17.
0: Oh, udah gede. Udah
1: iya dong,
0: sekolah SMA
1: dong.
0: Ya.
1: Nanti kamu namanya mantu ya.
0: Berondong Bes. Enggak, maklum enggak nolak maksudnya.
1: Apa pilih Gamaliel yang masih 8 tahun?
0: Jangan dong, pedofil kan aku ya. 17 aja lah boleh ya. Biar aku tuh, kan aku masih perawannya masih bocil. Jadi cocok aja lah ya yang 17 ya. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh ya.
1: Boleh bapak-bapak, ibu-ibu.
0: Udah capek nyari lah. Udah capek nyari, malu mending dikasih aja deh. Kayak gitu. Daripada nyari sendiri ya kan, mending dikasih. Malam. Yeah. Boleh ini mau request sama ikutan aku nemenin di situ.
1: Aku request Barabere aja lah.
0: Barabere gitu ya.
1: Barabere.
0: Oke. Siti Badri ya, ditunggu ya Malum.
1: Oke.
0: Digoyangnya boleh dikasih.
1: Tadi ada Ajo Dewa ya. Ajo Dewa itu Jati Agung. Kalau Maklum Barya Agung. Enggak jauh sebenarnya.
0: Jati Agung apa Gunung Agung sih? Gunung Agung.
1: Jati Agung. Kalau Jati Agung itu Blok Umat Jaya. Terus Bandar Agung, Bandar Rejo, Bandar Sakti, Lanjung Anom, Kecubung. Nah, itu Lampung Tengah, Blok sana, Lampung arah Menggala Kota.
0: Jauh banget.
1: Jauh sih.
0: Iya sih, sebenarnya dekat SB maju dikit lah ya, Bes.
1: Kan Gunung Agung kan sana, itu Jati Agung.
0: Oke, baiklah.
1: Aduh Dewa Malam, salam kenal. Dia walaupun orang baru nganu loh, dia itu apa ya? Di mana-mana dia masuk,
0: ada di Pandi,
1: ada di dirimu, ada di Dewi Chandra.
0: Semuanya dia.
1: Baru kemarin malam itu masuknya dia
0: selamat
1: itu.
0: Selamat malam ya, Bes. Selamat bergabung.
1: Salam kenal sama Maklum juga. Begadang dia juga ikut loh itu.
0: Walah, enggak pernah tidur nanti kalau begadang terus.
1: Kan Maklum
0: ya
1: juga penghuni begadang.
0: Penghuni begadang juga, ya ampun. Tidur dulu bangun demi nelpon ketemu ini, Ayudi, iya, gitu.
1: Ini ratunya begadang malam Maklum, Mae. Ada Grandpa, Mama Cinta ya Malam, ada Kang Pur Kentung, ada Lia Penny, ada Amir Khan Penjaga Cinta, ada Ramalang ya Malam, terus Bunda Ulfa, ada Putra Okan, Putra Setia, Putra Jogja, Bapak Pai Eni Malam, ada Kang Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW, Kak Ayar, Atun, Mbak Neri juga Malam, terus ada Bunda Samba, Mama Mokas, Mama Bakas, Kang Heri Pasing, Pak Jumiran, Ahmad Fernanda, Mas Parno Triwidodo, Malam juga Mbak Rin, Malam ada Bu Ediana, ada Bu Sri, Bu Supriyatini, Mama Arif, sama Bambang Tampan, Pak Rustam juga Malam, ada Pak Jenggot Putih juga Malam, ada Pak Riono, Bu Hartini Malam, Pak Cupli, Bu Daryati, Pak Iruri, Pak Tuban, Pak Epara, Pak Yanggi, Pak Yaka Malam, Pak Dekator juga, terus ada Bu Suprapinya juga Malam, terus buat semuanya, semuanya Mas Depa ya, sama Julius Putra LA juga Malam, buat semuanya spesial buat yang yang siaran dong.
0: Terima kasih.
1: Aku
0: kalau
1: suka
0: gitu.
1: Kalau kamu ketawa, Be.
0: Tapi kalau ada yang lucu aku ketawa ya.
1: Tapi kalau terima ketawa kasih. Sama maklum aja, jangan ketawa
0: iya,
1: sendiri
0: gitu.
1: Di luar lo ya.
0: Nanti kayak orang
1: nanti
0: gila.
1: Nanti bingung nanti.
0: Waduh.
1: Itulah kenapa
0: gitu. Kenapa dia? Kenapa dia? Gitu. Ya Allah. Terima kasih maklum.
1: Sama-sama.
0: Gitu. Batang radio maklum.
1: Batang birama majalah dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maklum sudah bergabung sama aku juga di malam hari ini. Ya selanjutnya boleh. Halo goyang malam Bes.
2: Asik sekali Besti.
0: Halo Pak Pur.
2: Modela.
0: Sehat kabarnya Pak Pur?
2: Alhamdulillah sehat baik dan
0: kalau gitu. Ini lagi apa posisi info-info?
2: Lagi leleh-leleh sama nelpon Dela.
0: Ah gitu. Oke. Sambil nemenin leleh-leleh istirahat nih boleh mau request apa ikutan aja?
2: Yang udah mau disiapin apa Dela?
0: Yang udah mau disiapin sebentar ini aku ada tadi bara bere ya. Terus ada jangan ganggu pacarku dan juga ada hamil duluan Besti.
2: Ganggu pacar.
0: Oh gitu deh. Siap, digoyang untuk siapa?
2: Digoyangnya buat Bunda Christine, mat malam. Buat Lia juga mat malam. Buat Julius juga mat malam. Ada di BW juga mat malam. Buat Mary Tukalara juga mat malam. Pak Sum, Pak Sumiran, mat malam. Sarti, Bu Sarti juga mat malam. Pak Gantar sama Pak Jenggot Putih juga mat malam. Buat Pak Intu, Pak Warno, Bu Esena, Bu Suprati, Nelin, Bu Ribut juga mat malam. Buat Putra LA mat malam. Buat Pak Kasta mat malam, Pak Tukimin mat malam, Yusatian Imarni juga mat malam. Buat semuanya
0: spesialnya adakah?
2: Spesialnya buat Dela selamat menghuni rumah baru.
0: Oke, terima kasih lo. Tahu aja nih yang baru di sini ya. Terima kasih Pak Pur kalau kita potong radio.
2: Mantung tuh Ramadan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya ada Pak Pur Kentung tentunya di malam hari ini sudah bergabung. Iya kalau kita bisti kita lanjutkan lagi ya untuk berdendang. Kalau misalnya ada yang mau gabung lagi masih ditunggu satu orang pada telepon lagi ya. Jangan lupa juga pokoknya dikonsumsi terus biasanya siaganya ya. Boleh kesempatan satu lagi untuk yang telepon di segmen ini. Halo goyang malam. Halo.
3: Halo
0: Bisti, halo.
3: Halo Bella.
0: Hai gimana kabarnya Bes?
3: Kabarnya sehat selalu.
0: Kabarnya sehat di Bandar Lampung ya, Bang Rustam.
3: Iya, Bandar Lampung. Gimana okay. Kabarnya Dela?
0: Aku baik, alhamdulillah.
3: Baik ya, syukurlah.
0: Oke, nemenin malamnya boleh nih, mau request apa ikutan aku ini, Bang Rustam nih.
3: Requestnya ini ya, apa namanya?
0: Apa?
3: Sembilu.
0: Sembilu. Gimana lagunya Sembilu, Bes?
3: Sembilu
0: ya, coba dicek dulu ya Bes.
3: Oke, baru turun tadi siapa?
0: Baru turun ada Pak Pur sama Maklum.
3: Buat Pak Mas Pur ya. Mas Pur Kentung ya. Selamat malam buat Maklum Mintol dengan Pak Warna juga selamat malam. Buat Bunda Muslimah juga selamat malam. Buat Neri Melakendut selamat malam. Buat Papa Andre, Mama Ririnya juga selamat malam. Buat Bu Senanya selamat malam. Buat Julius, buat Pak Gestotnya juga selamat malam. Buat Mama Melati, buat semua aja ya, salam
0: semuanya
3: buat Lia. Semoga sehat selalu,
0: Amin.
3: Diberi semoga segala urusannya ya.
0: Amin amin. Terima kasih kalau gitu.
3: Spesial buat Dela ya. Buat Dela ya.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu, dia berkemudahan segala urusannya, maupun jodohnya mau rezeki ini ya.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya, Bang. Oke deh.
3: Makasih banyak atas waktunya ya.
0: Oke, Pamer Radio.
3: Drama dong.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keluarga sehat ya. Kita lanjutkan lagi dulu ya untuk perdendangan di malam hari ini, Bestie. 3-3 dulu ya, Best ya. Nanti boleh gabungan lagi. Kalau kita potong terus, tetap di Goyang Malam. Asik sekali, Bestie.

0: seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
1: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
0: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu Shipahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
1: Kalau begitu, madu Shipahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
0: Nah, tepat. Madu Shipahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu Shipahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu Shipahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Selamat pagi, Bu.
5: Pagi.
4: Atas nama siapa, Ibu?
5: Ibu Marmi.
4: Alamatnya di mana?
5: Di Bina Karya Jaya.
4: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
5: Iya.
4: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
5: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
4: Gitu, udah cuci darah.
5: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi dari Rumbia itu. Kan di badan enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak itu udah sekarang ngejar sampai sini.
4: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
5: Toh setiap hari perutnya begah, pokoknya susah tidur.
4: Susah tidur, perut begah, sering muntah gitu.
5: Sering
4: ya, Bu,
5: muntah,
4: ya? Setiap hari muntah
5: 5 kali 6 kali sekarang.
4: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
5: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana kelihatan. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
4: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
5: Makanya beli lagi.
4: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
5: Oke.
4: Terima kasih, Ibu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
5: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
4: Oke, terima kasih, Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari.

0: Sekarang juga BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
1: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
2: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
3: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radyugi Setara Lampung Barat. Dikutip dari Antara News Lampung, renovasi gedung sekolah tidak menyurutkan semangat belajar siswa SD Negeri Sukaraja, Kecamatan Batubra, Kabupaten Lampung Barat. Untuk sementara, para siswa memanfaatkan gedung koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai ruang belajar. Sejak sepekan terakhir, dua ruangan di gedung KDKMP dialihfungsikan menjadi kelas sementara agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan selama proses renovasi gedung sekolah berlangsung. Langkah ini diambil setelah pihak sekolah mengalami kendala dalam mencari lokasi belajar sementara. Melalui koordinasi dengan Babinsa setempat, pihak sekolah kemudian mengajukan izin penggunaan gedung Kodim 0422 Lampung Barat. Permohonan tersebut disetujui oleh Dandim 0422 Lampung Barat, Letnan Kolonel Infanteri Rizky Kurniawan. Meski sejumlah fasilitas gedung belum lengkap dan masih dalam proses penyediaan, para siswa tetap mengikuti pelajaran dengan antusias. Pihak sekolah pun menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI atas dukungan dan izin penggunaan gedung tersebut, sehingga hak siswa untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi. Penggunaan gedung KDKMP ini bersifat sementara hingga renovasi sekolah selesai. Diharapkan para siswa dapat segera kembali belajar di ruang kelas yang layak dengan fasilitas pendidikan yang memadai. Semangat belajar siswa SD Negeri Sukaraja menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk terus meraih pendidikan. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
2: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
0: BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
4: Asyik sekali, Besti.

0: Perlu pegangan dan kolagen? Zico Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zico Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zico Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zico Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 700.

0: 160-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
1: Guys, kebayang gak sih? Lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
2: Sehat.
3: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane ngaten perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Be.

0: Hai keluarga sehat, balik lagi sama Dila masih di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Lanjut lagi goyangnya ya Bes. Pokoknya hari ini sampai jam 10 ya. Dari pagi sampai malam goyang terus ya kalau sama Tri Rama. Nggak pernah berhenti bergoyang kamu Besti. Ya mau gabung lagi boleh ya di 0812-1212-9310. Semangat selalu, aku menghibur kamu untuk kamu yang lagi pada berlembur ya di hari Senin ini. Ya kan, siapa tahu yang lembur atau mungkin lagi di perjalanan ya Bes, baru pulang dari berpergian ya kan, atau mau berangkat kemana gitu. Hati-hati aja, pelan-pelan aja ya. Dan juga untuk keluarga sehat yang lagi pada kumpul keluarga ataupun kerabat, selamat malam. Yang gak sempat gabung ya gabung dulu dong, boleh dong ya, sambil diteleponin akunya. Kamu kira-kira mau kirim salamnya buat siapa? Nanti aku kasih kesempatan untuk kamu berbicara loh Besti. Just pokoknya buruan ya, temenin aku juga ya. Selain kamu nemenin aku juga maunya ditemenin Besti loh. Jadi aku kalau kamu gak telepon aku Bes, pokoknya harus telepon nih ya. Ditunggu sama aku. Untuk kamu juga yang bergabung di WhatsApp, akan aku sapa dulu ya. Oke, selamat malam. Ini ada siapa kak Bes? Sebentar, ada telepon nih ya. Ini siapa yang mau masuk? Silakan Besti. Terputus rupanya. Oke, kita coba ya. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Mas L.A. ya.
1: Kenapa di WhatsApp kok nggak bisa ya?
0: Kenapa? Apanya yang nggak bisa? Bisa. Bisa aja. Oh, tapi aku nggak tahu ya kalau itu. Nggak ada notifnya Mas L.A. loh. Salah nomor kali.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Bisa jadi
1: ya,
0: oh kali kuotanya habis kali Mas L.A. itu.
1: Punya siapa kota sini loh?
0: Iya.
1: Ini kan pakai wifi.
0: Pakai wifi. Ya berarti nggak tahu. Ya udahlah ya.
1: Nggak
0: ada sih Bes.
1: Ya?
0: Coba ya aku cek dulu ini kok siapa yang bisa-bisanya ngeblok Mas L.A. gitu ya. Enggak. Mana ada ngeblok-ngeblok, enggak ada Besti.
1: Ya.
0: Iya, terakhir dilihat hari ini pukul 21.19. Nih, buktinya bisa aku melihat.
1: Tuh.
0: Punya Besti.
1: Katanya enggak ada notifikasi.
0: Iya, tapi enggak ada. Ini ada aku buka apa namanya? Room chat-nya, ada tulisannya. Tuh, gangguan kali. Ntar coba aja besok ya. Atau di program nanti yang di WhatsApp ya. Untung bisa seluler. Iya Bes, boleh mau nemenin Mas L.A. mau request apa, ikutan aja.
1: Rindu tapi jauh.
0: Rindu tapi jauh lagi, sejauh apakah itu? Sampai Mekah nggak Bes? Rindunya Bes.
1: Sejauh antara tapi diriku dan dirinya.
0: Asik. Ya Allah, aku juga ikutan lah nanti rindu tapi jauh
1: salam,
0: ya.
1: Salam dikit aja ya.
0: Yuk, silakan untuk siapa?
1: Salamnya buat.

0: Negara Malangnya malam. Sehat, semoga sehat selalu di sana.
1: Oke, amin.
0: Nah, terus ada lagi maklum, terus buat Mas Kentungnya juga malam. Terus buat Liu, ada Pak Gatot, terus buat Bang siapa? Amir Khan ya?
1: Iya.
0: Malam. Terus buat Om Tandusnya juga malam. Terus buat Bu Sri Suprati, terus ada lagi Bu Rumiasisnya juga malam. Terus buat Bu Ribut. Terus apa lagi ya?
1: Siapa?
0: Tinggal senanya juga malam. Adalah pokoknya salam sapanya buat semuanya.
1: Semuanya ya, terima kasih. Kalau gitu. Pantang radio, Bes.
0: Anteng sudah lama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Besti Mas LA ya.

0: Terima kasih Besti sudah bergabung sama Dela di malam hari ini ya, untuk Besti semuanya. Yuk lanjut lagi boleh kalau mau telepon nih ya, kesempatan masih ada untuk kamu. Dan tidak lupa pokoknya aku ngingetin, dikonsumsi terus ya biasanya Bes, diborong langsung datang ke Radio Trirama ataupun Radio Jaringan. Halo, goyang malam Besti. Oke, siapa di mana ini?
1: Lali,
0: aku ngelali. Ngelali lo Om.
1: Gimana kabarnya?
0: Baik aja. Besti, gimana kabarnya Om Tandus?
1: Alhamdulillah sehat, agak sedikit capek.
0: Capek ngapain, Bes?
1: Ya, capek keliling-keliling.
0: Keliling-keliling dunia.
1: Keliling-keliling dunia.
0: Dunia, duniamu. Kok rame banget di mana itu?
1: Di depan bengkel ini.
0: Oh, lagi dengerin aku enggak itu?
1: Ya, dengerin toh.
0: Dengerin aku. Selamat malam ya yang lagi di bengkel.
1: Ya, oke, siap katanya.
0: Oh, apa, Bes?
1: Katanya siap. Terus terus apa mana ya?
0: Sembes semuanya aja, Bes.
1: Buat semuanya. Ini lagi lakinya kan enggak? Lakinya.
0: Insya Allah bisa hadir ya. Tak denger dulu ya, Bes. Kalau gitu. Oke deh. Pantang radio.
1: Pantang dirama. Assalamualaikum.
0: Oke. Spesialnya ketinggalan ya. Buat aku aja ya, Om Tandus. Terima kasih. Oke deh. Besti, lanjut lagi boleh ya untuk kita di malam hari ini. Saya nemenin kamu. Bener kan kata aku ada yang lembur ya di bengkel pada lembur. Semangat aja, Bes ya. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Besti.
0: Hai.
2: Apa kabar?
0: Baik.
2: Baik-baik sayang.
0: Ada aku untuk
2: di situ.
0: Asik.
2: Di sini ada aku.
0: Udah Mbak Neri aja yang nyanyi ya.
2: Enggak, suaranya enggak kayak gembreng.
0: Yuk, ala, aku nggak ngomong lah ya, Mas. Sehat kabarnya ya, pokoknya ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke deh, aku juga dong. Sehat banget.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, Besti.
2: Istighfar.
0: Besti, istighfar astagfirullahaladzim.
2: Kalau istighfar ya gitu.
0: Kenapa tiba-tiba istighfar? Aku tiba-tiba
2: bagian lagu enggak?
0: Apa? Mau apa?
2: Lagunya Cinta Dari Seberang, langsung enggak?
0: Cinta Dari Seberang. Coba ya, disek dulu ya, Bes ya. Digoyangnya untuk siapa boleh?
2: Om Bes tadi ya? Selamat malam sama umumnya ya. Yusona selamat malam, Bu Musimah malam. Atau Duga Laranya selamat malam. Mbak Wandira malam, Pak Yanggi di sini anggit malam, maklum sama Pak Warnanya malam. Jurinya sama Teteh malam. Oseno Martabak, Mas Amir kan malam. Sidra R.A. Kang Fajan Maulana malam. Mas Agus Sekitang, Mas Edi Dewi malam. Mas Tur Kencung malam. Ada Pak Maksu malam, Menjaga Cinta malam. Ada Mama Yoga, ada Mama Eka ya malam. Ada Mama Isa, Pak Pak.

0: ini malam.
1: Oke.
0: Okay. Ada Bunda Elizabeth Pak Cena malam, Bunda Sandra malam. Ada Kang Sahinya malam. Ada Bu Rigo, Bu Darmiase, Bu Irmiase.
1: Oke.
0: Bu Diana. Sama Pak Mary Sianti malam. Okay. Buat semuanya aja ya.
1: Terima kasih kalau gitu.
0: Kembali sebesarnya okay. Buat yang lagi siaran aja, semoga sehat selalu
1: bagaimana
0: rezekinya.
1: Amin.
0: Silakan kepada urusannya berkata cita-citanya.
1: Oke, amin.
0: Dapat suami yang selalu.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Bes, makasih.
0: Masih kembali
1: Pono Radio, Mbak Neri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Neri sudah bergabung bersama Dira tentunya di ini keluarga yang sehat ya. Oke, Dila lanjut kembali ya untuk kita berdendangnya ya. Kalau gitu pantang terus, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asik sekali bestie.

bapak-bapak akeh ndi nek poso karo nek dosa? Akeh ndi nek sembahyang karo nek mblayang? Ibu-ibu akeh ndi nek zikiran karo nek rasan-rasan? Sing nom-nom iku semangat ndi khataman Quran karo gendaan? Lha ngono kok arane syukur ta kufur? Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupnya enggak barokah. Jelas itu salahnya sendiri karena enggak pandai bersyukur. Undang-undangnya Gusti Allah wis jelas. Sopo ae kapan pinter syukur mesti uripe barokah. Sopo ae kapan kufur mesti di uripe musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sampean kabeh iki mesti kepingine barokah. Barokah iku ngopo sih? Barokah iku ziyadatul khair. Bertambahnya nilai kebaikan. Hidup yang barokah itu hidup yang selalu bertambah baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak ibadah, semakin banyak sholatnya yang sunah-sunah, semakin banyak sedekahnya, semakin banyak silaturahimnya, semakin banyak zikirnya, semakin banyak pahalanya. Tambah tua tambah mulia, tambah suwe tambah sae. Ojo nganti gaplek peringkilan, tambah tuwek tambah petakilan. Tapi kudu gaplek dicampur jahe, tambah tuwek tambah sae. Gaplek digawe keripik, tambah tuwek kudu tambah ape. Gaplek dipangan wedhus mendem. Hidup yang barokah itu ada dinamika.

termene gak iso mangan, dosa gede. Sampean padha karo ngenyek Gusti Allah. Sampean padha karo melecehkan Allah. Gusti Allah iku menjamin rezekine seluruh makhluk. Sedaya makhluk iki rezekine dijamin dening Gusti Allah, termasuk rezekine sampean dijamin Gusti Allah. Lha kok sampean susah, sampean kuwatir meneh mangan apa? Sampean kok kuwatir meneh gak iso mangan? Berarti padha karo sampean gak percaya nang Allah. Berarti padha karo sampean ngremehno Gusti Allah. Berarti padha karo sampean nganggep Gusti Allah iku gak sanggup nyukupi rezekimu. Dosa sampean. Mulane gak usah sedih masalah rezeki, masalah butuhan, masalah ekonomi. Gajah iku lho gak tahu sekolah ya lawemu lemu. Oh, gajalan. Ayo wis, cecek iki lho cecek. Wong kene lek arane cecek ta cicak.

cocok ya lo cocok. Iku uripe nempel nang tembok, dene gak duwe lar, gak iso mabur. Padahal panganane cecek iku kewan-kewan sing mabur. Nyamuk, laron, kaper, ceceke gak iso mabur wong gak duwe lar. Tapi gak ono cecek kena busung lapar. Gak ono cecek kaliren, soale yakin dijamin Allah rezekine. Mosok wong kajangan kalah karo lelapa susah kok dosa. Wong susah iku mergo sing dilakoni salah, mergo sing dilakoni elek. Selama sing dilakoni bener apik, mesti bahagia, ayem, tentrem, seneng, tenang. Lek sing dilakoni salah, lek sing dilakoni elek, mesti cemas, khawatir, gelisah, susah. Hoi. Mulane sampean lek pengen ngerti ya, sing sampean lakoni ku apik ta elek, gampang. Ya apa carane? Istafti qalbak. Takonno nang atimu. Sampean nglakoni apa ae, lek kapan atine sampean kok ayem, seneng, tentrem, tenang, bahagia, mesti sing sampean lakoni apik. Sampean nglakoni apa ae, lek atine sampean kok khawatir, cemas, gelisah, susah, mesti sing sampean lakoni elek. Wis, saiki sampean ngumpul ndo kene. Padahal iki yo uyel-uyelan, sesek-sesekan, sumuk. Adek mambu kelek kecut. Mambu untuk celengut-celengut. Lek lungguhe gak enak sesek-sesekan doprok. Tapi aku takon jujur sampean. Atine sampean ndo kene iki. Susah ta seneng? Gelisah ta ayem? Mergo sing sampean lakoni apik ketok ayem kabeh sampean. Pokoke gak ketara nek kreditanmu gurung lunas. Mergo sing sampean lakoni apik, sampean ndok kene selawatan, zikir, ndonga, ngaji, mesti antine ayem. Ayo coba wong nyolong. Gak kira tenang. Tingak, tinguk. Tolat. Kuatir konangan, kuatir ketangkep, mergo sing dilakoni elek. Maneh sampean lek sekali waktu bengi-bengi pas sholat tahajud sepurane tak kei sekali waktu soalnya potongamu ya gak mungkin iso rutin tahajud wis gak mungkin sapa ngomong nyek uang iku nek tahajude rutin wajahe cerah mencorong lho wajahmu mencureng mulane tak kei sekali waktu wong pancene yo arang-arang sampean lek sekali waktu bengi-bengi kok qiyamul lail tahajud ngono kok perasaane sampean gelisah ta tenang sing banter susah ta tentrem tenang tentrem ayem bahagia ngono rasane gak ono wong mari tahajud kok getun ni ono tapi coba sampean lek pas rasan-rasan mesti gelisah gak kira tenang. Mulane wong rasan-rasane iku ngomongne gak ono sing banter, klesik-klesik. Gak ono wong rasan-rasan kok gawe sonhor. Pokoke sampean nglakoni apa wae nek atine sampean ayem, tentrem, seneng, tenang, bahagia, mesti sing sampean lakoni apik. Tapi lek atine sampean kok cemas, khawatir, gelisah, susah, mesti sing sampean lakoni elek. Ibu-ibu jawab apa sing banter. Sampean misalnya numpak sepeda motor, digoncekno bojone dhewe karo digoncekno bojone wong liya, rasane padha ta beda? Nah, berarti kulino iku. Kok iso bedakno? Belek sing boncekno bojone dhewe ya tenang ketemu sapa ae ya tenang gak ada gopo gak ada bingung padha koncone ya tambah pamer keakraban dan kemesraan dengan suami nanti nanti mbak nanti nang pasar nanti belanja ngerakut banggaan lek perlu cekelan busi. Coba lek digoncekno bojone wong liya dudu gojek lho ya aja mbantahon
Kowe tok tonggoe tok adoh ngene wis gopoh wis an. Bongko ana tonggoku. Langsung raine ditutupi sret ampek ndep pipis. Ana sing tau ngono iki aku ngerti pokoke wonge rada lemu. Wonge kipas-kipas. Yo langsung diselehno kipase. Yo iku wonge. Anjane sing dilakoni salah. Eh, iki gak cuma uang tok, kucing lho kucing. Nek sing dilakoni bener apik, tenang dene. Diceluk karo ndarane, celuk karo ndarane. Pus pus pus pus. Kelunuk kelunuk kelunuk. Sapa ngomong persismu? Matur suwon. Itu pindang telung pereng ya tenang nek mangan iso khusyuk tumak nina masih ono wong riwariwi selintas linti ono rame kaya apa tenang dene mangan nih wong sing dilakoni apik bener kadek kuatir kadek wedi walaupun ono beledek gitu dor apa ya beledek yang ngaget no masa ono beledek kok trip no. Bledek apa apa sama nyok kaget eh kucingnya tau menang soalnya sing dilakoni apik bener coba nek sing dilakoni elek salah pindang wis ditutupi dicolong ayo coba ndasele ungkil ungkil ungkil ungkil buka tutup yo enek wong liwat sriwet tone dibatek Mas Yondase wis mlebu separo. Ndase wis mlebu separo lho dibatek. Mergo sing dilakoni elek. Iku kucing, wong ya ngono. Saman aja mancing-mancing pikiranku sampean. Maling lho maling. Lho. Wis ingok-ingok cendhela omahe wong. Terus enek polisi lewat sriwet ya ndase mlebu separo lho dibatek meneh. Rumangsa munda sapa? Oh ndas kucing. Mulane kula sampean diwajibno bahagia, maknane napa? Isoe bahagia sing dilakoni kudu apik. Tugas utama menungso nduk donya iki nglakoni barang apik, mulane bahagia ku wajib. Saking pentinge bahagia, setiap azan berkumandang pasti ada ajakan dan seruan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Diulang sampai dua kali setiap azan. Ayo bahagia. Bapak Ibu, tengen kula Bojonegoro mriko sampai saiki azan wis gawe hayya 'alal falah. Ndok kene ya apa? Yuk yuk tasik. Tiru. Saking pentingnya bahagia. Mulane aku lagune anak-anak iku aku sing paling seneng lagu iku lho. Buat apa susah, susah itu. Nih, berarti wong lah gak oleh susah sih. Dikongkon bahagia. Buat apa

Loh, di sini senangnya berarti fit dunia hasanah. Di sini itu di dunia senang, bahagia. Di sana senang berarti di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, bahagia. Di mana-mana hatiku senang, dunia, alam barzah, alam kubur, di akhirat semuanya bahagia. Loh.

0: mana-mana. Terus.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Para orang-orang OON yang saya hormati, wis gerang kaya arek cilik. Iku lek arek cilik ngono iku. Wis sampean wis gedhe kok dirubah rek aja tra la la la la la la. Opo ngono iku? Ya sing rondo religius lah diganti.

sama nemari nyanyi iki kok terus mati. Husnul Khotimah mlebu swarga ya. Nah, sing amene ketoke pengen cepet berangkat iku. Lah ya temen to, lho sampean mari Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oek. Berarti matimu mengucapkan kalimat tauhid, nggawa iman, husnul khotimah. Lah nek sing mau tra la la la la la la la la la oek. Mangane ayo ngomong sak ngomonge sing apik. Sapa ngerti ku dadi omongan terakhir. Woi, mangane sampean kuwi lek ngulangi nyanyi anak, kuwi nek sing ya usahane sing ana pendidikane lho, Bu. Ada nilai edukasinya, ana ilmune. Aja syukur jeplak. Narek cilik diulangi nyanyi, serong ke kiri. Terus lho tralalalan neh. Lho, pendidikan dasar itu ihdinas siratal tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Lagi saya cili, ayo wis diulangi. Serong ke kiri, serong ke kanan. Oh cili diulangi serong. Mari serong terus weneng. La la la la la la. Oh gerangi anakmu dadi tukang serong. Lagu apa ini? Kadang arek sik cilik diulangi bojok. Iki umum iki sak Indonesia. Sik cilik sekan dipangku kae ambek ditepuk-tepukno kae. Ba ami ami belalang. Siang kalau malam bojok. Kule bayi sak donya ku siang malam padha mimik susu. Siang ya mimik susu, malam ya mimik. Lah nek siang makan nasi malam nritik nggaleki susu sapa? Bayi tuwek iku. Enggak tepak. Lah sampean lek seneng nadane ya kalimate diganti lah. Pok ami ami belalang kupu-kupu besok jadi kiai sekarang mondok dulu. Ngapik to? Keplok apa wong sampean biasane? Pok ami ami belalang tupu-tupu. Siang makan nanti kalau malam mimik cucu. Ngono kuwi anake ambek didemekno. Cucu. Enggak apa ya wis seru nek tutuki no tene. Apa ini? Pak Ami Ami belalang kupu-kupu besok jadi bunyai sekarang ngaji dulu lu kan apa itu? Tapi saya ingin nih zaman lu mau soga melu orang ojo cerewet taring rungok no rewel. Kenapa orang harus bahagia? Ngene Bu. Uangnya mau tak omong no. Tadi sudah saya sampaikan tugas utama hidup di dunia ini jadi orang baik. Lah orang baik itu siapa? Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Orang baik itu orang yang hidupnya menebar manfaat kepada banyak orang, berarti menyenangkan banyak orang, berarti membahagiakan banyak orang. Orang baik itu orang yang bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Lah supaya bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain, hidupnya sendiri harus bahagia. Dia harus memiliki kebahagiaan. Lah kalau dia enggak punya kebahagiaan, kalau hidupnya sendiri enggak bahagia, bisa enggak membagi kebahagiaan kepada orang lain? Astagfirullah, gatik-gatikno aku. Orang baik itu yang bisa berbagi manfaat kepada banyak orang, berarti menyenangkan banyak orang, membahagiakan banyak orang, berbagi kebahagiaan kepada banyak orang. Lah yang bisa berbagi kebahagiaan ya orang-orang yang mempunyai kebahagiaan, orang-orang yang hidupnya bahagia.
Lah kalau hidupnya sendiri enggak bahagia, berarti dia enggak punya kebahagiaan. Ya enggak mungkin dia bisa berbagi kebahagiaan. Apanya yang mau dibagi orang dia enggak punya kebahagiaan? Padha karo ngene lho. Yang bisa berbagi duit ya hanya orang-orang yang punya duit, betul? Ya. Lah kalau orang-orang yang tidak gablek duit seperti yang doprok-doprok di bawah itu, sepurane aja rumangsa dinyalek duitmu akeh, sampean gak kira gelem lungguh ndoprok-ndoprok ngono ku gak kira gelem. Le wong sugih iki teko ndok acara ngene iki yang njaluk tempat sing VIP. Anane gelem ndoprok-ndoprok sesek-sesekan mergo mla. Halo. Lah wong nek randi duit kok dikongkon nandum duit ya apane sing kate dindum? Dia enggak punya kebahagiaan kok mau berbagi kebahagiaan. Halo? Bu. Ya Allah, gak direken aku. Wong susah gak mungkin iso berbagi kebahagiaan. Wong dia enggak punya kebahagiaan. Wong susah ki isoe ya bagi-bagi kesusahan. Wong susah iso ya andum kesusahan. Sampeyan gak percaya, sampeyan lungguh jejer wong susah, mesti katut susah sampeyan. Disambati, dicurhati, kuatir diutangi. Mulane aku mau lungguh ndok ngono. Kuatir ketularan. Wek. Padahal ngene kok idae. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, hidupnya akan dibikin susah sama Allah. Siapa yang suka mencelakakan orang lain, dia akan dibikin celaka sama Allah. Sebaliknya, siapa yang suka menyenangkan orang lain, hidupnya akan dibikin senang sama Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain, hidupnya akan dibikin bahagia sama Allah. Mulane kula ket biyen sampai saiki lek ngaji jamaah takjak bahagia, jamaah takjak guyu. Kenapa? Kalau aku membahagiakan banyak orang, maka aku akan dibahagiakan oleh Allah. Ono sing gak seneng ya wis. Ket biyen wis dilokno wong. Iku ngaji ta, dagelan. Ngaji kok guyon tok ngilok-ngilokno wong macam-macam. Padahal aku ngilokno iku kan bahasa akrab. Aku tuh orangnya enggak bisa jauh dari kamu. Ket biyen aku dilokno wong. Iku kiai ta dagelan, ngaji cuma guyon tok ngene-ngene-ngene-ngene. Ante ngilok-ngilokno wong. Saya enggak kudu klarifikasi apa maneh bantah apa maneh berusaha untuk membersihkan diri membela ndak. Saya diem tapi saya akan menjawab dengan prestasi. Suatu saat akan terbukti bahwa metode pengajian umum yang paling mudah diterima semua lapisan masyarakat adalah yang seperti ini dan itu terbukti. Loh, ya toh. Makanya yo awet. Dok, saya ini kan orang lawas. Kula-kula sapa mriki niku ket mulai tahun piro? 2005, 2006, 2007. Sapa ngomong? Biyen sik elek kok. Sapa ngomong? Ayo balenono, balenono. Lambe syukur mbletat tae. Enggak enak dirungokno. Lho. Ket mulai biyen wis ngapunten. Nah, sekarang banyak bermunculan penceramah-penceramah baru. Tapi Abah Anza tetap di hatimu kan? Loh, jujur sih tadi aku sempat pesimis. Artinya, alah aku sekubul aku untuk ngene pelandaan, untuk ngene apa ki jenenge? Pokajang Perak. Wis balak-balik aku untuk daerah kon. Paling wong-wong wis blenger, wis bosen. Alah paling jamaahe titik. Jujur sih aku sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Tapi begitu ngelihat jenengan antusiasnya kayak gini, aku tambah sayang aku sama kamu. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek gak usah. Nah, aku ngajak sing nom malah sing tuwek ndisi. Ono sing ditambahin. Gilan ya. Lah wes saiki ngene, Bu.
Saman iki cek bahagia, cek iso bahagia, kudu usaha. Lah lapo kudu usaha? Gusti Allah gak iso tak gawe wong bahagia tanpa usaha. Ya iso wong Gusti Allah ki Maha Kuwasa. Gusti Allah iso ae gawe wong bahagia. Wonge gak usaha mbek Gusti Allah dike bahagia. Ya iso, Allah Maha Kuwasa. Tapi sampean tetep dikongkon usaha, tujuane supaya kebahagiaan sampean niku sempurna. Sampean niku lek mari usaha patentengan, kawesel, leso, terus nampa hasil kok lega ngono rasane. Timbangane gak lapo-lapo, gak usaha, gak patentengan, terus moro-moro oleh. Ngono ku gak patek lega. Kok yo gak paham ya diomongi ngene iki. Manusia itu punya karakter cenderung suka menikmati hasil karyanya sendiri. Kalau itu hasil karyanya sendiri, usahanya sendiri, kerja kerasnya sendiri, wah itu akan terasa lega dan betul-betul membahagiakan daripada karya orang lain. Wes ngene-ngene jawaban. Ibu-ibu sampean seneng di ngeramut anak hasile sampean dhewe karo ngeramut anak hasile wong liya. Yo seneng hasile dhewe masih rada penceng-penceng didik. Hasile dhewe. Woi. Woi. Zaman niki ya misale yo. Wis gatek lapo-lapo. Moro-moro oleh hasil sak pirang-pirang, malah bingung sampean. Lah karepe sampean iki lak ngono. Anjene wong lek gak patek cerdas sing ngono iku. Wong lek cerdas itu seneng menikmati proses. Lah nek wong oon iku senengane nampa dadi, terima beres, merui dadi, gak gelem soro, iku wong oon. Yuk, lek wong cerdas itu seneng menikmati proses. Jadi proses itu betul-betul dinikmati. Mulane ngene. Sekolah dhisik, ngaji dhisik. Yo mutolaah, yo belajar ndres ngapalno terus nampa ilmu, lega, nikmat ngono. Oleh ijazah, seneng ngono. Mulane wong pinter, wong cerdas iku umpama ditawani ngene. Mbak, sampean gelem ta? Wis gak ada kuliah, gak ada sekolah, tapi kok sama nulai ijazah, sama jadi sarjana. Mah, cara apa ngono kok? Wong gak tau kuliah kok duwe ijazah, gak tau kuliah kok jadi sarjana. Lucu. Mah, gak seneng. Iki nek wong pinter. Wong padha karo wong ireng diarani kuning nang guyu-guyu. Wong duduk sarjana diceluk sarjana guyu-guyu. Gak tau kuliah. Paham? Gak tau mondok, gak iso ngaji, diceluk al-mukarram kiai, iso plengah-plengah guyu-guyu. Bingung no wong. Ketara wong oon. Paham? Duh, lek wong oon anjane ngono ku senenge meruwi dadi. Mas, sampean gelem ta, Mas? Wis gak ate kuliah, gak ate sekolah, kok sampean oleh ijazah dadi sarjana. Ngono ku guyu. Eh, entek piro? Entek piro? Bayare piro? Ngono. Ketara wong oon. Bapak Ibu, sama ini kulik kerja paulai gak karuan, peras keringat, banting tulang, petentengan, lesoh, kesel, lempok, terus nombor duit, nombor hasil, lego. Daripada wis gak lapo-lapo meneng moro-moro dikai duit, era lego. Aku lho gak lapo-lapo mrene moro-moro dibiyuki duit telung koper, gak lego ngono iku. Mangkane ya kudu petentengan ceramah. Wes saiki ngene wes, jawaban. Bapak Ibu, sampean pilih ndi? Wes gak ada lapo-lapo, moro-moro sampean langsung duwe anak. Karo sampean lapo-lapo dhisik lagek duwe anak, pilih ndi? Iya pilih lapo-lapo dhisik wong sing enak iku lapo-lapo. Lha sampean lho gak lapo-lapo, moro-moro langsung duwe anak.
bingung sampean. Ya enak lapo-lapo dhisik perengkosan ra karuan, petentengan ya, terus dibalan-baleni nek lapo-lapo. Lagek duwe anak mulane sampean saiki nduk-nduknya iki dikongkon lapo-lapo, dikongkon petentengan, menenang akhirat sampean nampa hasil iku lega, sempurna, nikmat, bahagia mergo hasil kerja kerasnya sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong kajangan, wong po kajang sampean rungokno. Sampean niku menenang swarga, besido diamini. Cita tak gak? Zaman niku menenang swarga, besido. Sampean ndok kono kok dikei kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Hasile sampean petentengan nang donya. Hasile sampean lapo-lapo nang donya, lego, nikmat ngono. Bima kuntum ta'malun. Ngono Bu. Lah saiki sampean ndok donya gak soro, gak petentengan, gak lapo-lapo. Menenang akhirat mau dikai hasil, bingung sampean. Paham tak gak yang ini? Mulane ya, saiki sing liyane wis seneng-seneng dok make dolenan HP, sama dok kene petentengan. Ayo coba sumu uyel-uyelan. Ono sing kanggo karo mangku anak, yo mangku tok ambek ngemii barang. Kok mburi kok. Sopo ngomong matane mau. Aku yo gak nyawang tapi ketok. Wong aku nang dukur salah mengeluarkan anggota badan. Iki dalam rangka sampean lapo-lapo, petentengan, meneh sampean nampa hasil iku lega. Understand? Paham to? Bengi-bengi wayahe wong do turu. Gak lapo-lapo. Wong kiyer-kiyer, gayer-gayer, melungker, mabre iler, jegetang kaya pindang dadi batang. Saman terus tangi, terus lapo-lapo. Maksudnya lapo-lapo iku ya apa? Salat. Polahmu gak karuan iki kok. Allahu akbar. Entul-entul, jendit-jendit, hulik-hulik, ndut-ndut, gobek-gobek. Cerekal nih, Allahu akbar. Entul-entul, jendit-jendit, hulik-hulik, ndut-ndut, gobek-gobek. Polae cerekal tangi meneh Allahu akbar entul-entul jadi-jadi tuli-guli kentut-tut gobek-gobek cerekal meneh Allahu akbar entul-entul jadi-jadi tuli-guli kentut-tut gobek-gobek lha sing liyane ka sampean Allahu akbar entul-entul jadi-jadi tuli-guli kentut-tut gobek-gobek iku dikongkon lapo-lapo meneh sampean ngerasakno nikmat sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki saiki iki ana sing mbuh karaokean to kono. Ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep. Suwagaro karwan. Sampeyan ndok kene mau dijak selawatan.

0: bandeng, iwak bandeng, ono iwak sepat.
1: Aku tahu ditakoni wong, bah niku selawat napa bah? Tak jawab nama-nama ikan. Apa mana kaya repes yang nada tinggi kaya
0: lontong tahu ana lontong sate,
1: ya itulah departemen perbedokan. Eh, sing liyane kae mbok karaokenan to lapo kok ajep sampean ndok kene selawatan, zikir, ndonga. Ngono lho, Bu. Kok lek to Pak dina Senin karo dina Kamis liyane mangan sak wareke, ngombe sak tuwuke, sampean ngempet masih yo kepingin arane poso. Iku dalam rangka pertentangan lapo-lapo. Tiap dina Senin sampean nyenen, tiap dina Kamis sampean ngemis.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Minumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minten botol bu biosi.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pon nganu. Antun apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal keadaan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ngertos ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono masukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih terus minum sepisan ngoten pun ngraos nek kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat.

Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trira.

apa wis dipasno kok gak pas. Samane. Samane kudu aku kate pindah. Ya kurang yang meneh kok ngundang meneh. Dalam rangka sampean dikongkon lapo, lapo. Ngono, Bu. Iku maksude ngono sampean dikongkon lapo, lapo. Syukur iku maknane tasarrufun ni'mah fi mardhatillah. Mendaya gunakan nikmat pemberian Allah untuk hal-hal yang mendatangkan ridhone Gusti. Dadi nikmat peparinge Gusti Allah iku digunakno gawe nglakoni apa wae sing iso nekakno ridane Gusti. Iku arane syukur, dikae nikmat meripat. Apa sing iso nekakno ridane Gusti Allah dengan mata? Hei, gawe maca Quran, gawe maca buku, lek nontok-nontok apa wae langsung tek. Ambil ilmunya, ambil hikmahnya, ngono meripat. Ojo gawe mentelengi HP. Ayah apa-apa. Aku gak tau maca Quran sing diwaca kitab, kitabe Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Enten apa mboten? Ono, oh, aku ngerti. Pokoke wonge saiki lungguhe sembojong. Lah iku sikile langsung ditekuk iku ya iku wonge.

0: Iki nikmat pemberiane Allah gawe apa? Ya ngrungokno kalam-kalam hikmah, ngrungokno hal-hal sing manfaat. Kawabeh lesan. Nikmat pemberiane Allah gawe apa? Maca Quran, zikir, wiridan, nuturi wong. Yang keluar dari lesan, bibir, lesan basahi terus dengan zikir, dengan harapan kelak ketika menghadap Allah, bibir ini juga akan melepak, mengucapkan zikir, bibir yang menjadi penuntun kebenaran bagi umat manusia yang lain. Iki jenenge syukur, menggunakan nikmat berupa bibir lisan ini untuk hal-hal yang mendatangkan ridhane Gusti Allah. Coba nyelatu bojomu ngono lho, pengajian yo sregep, yo melu tahlilan, yasinan, muslimatan, yo sregep selawatan, tapi nang bojone nyelatunan wonten apa mboten? Aku weruh saiki wong iki dong coklat. Didemeki kudunge. Ngene ngelokno wong, ana tanggae sugih berkatan, apa selametan nggih berkat gepeng ya dilokno. Nang pengajian iki mentolo ngrasani kiyaine. Ana. Pokoke omahe kajangan RT 4. Madhep ngalor omahe. Leres. Dan seterusnya astagfirullahalazim. Lah wes saiki ngene, iya bahagia itu nikmat. Napa, Bu? Nikmat itu sesuatu yang terus kita minta kepada Allah. Tiap hari dan sering itu, setiap baca Fatihah kita selalu mohon kenikmatan kepada Allah. Kapan niku? Ya waktu berdoa. Fatihah itu isinya dua kelompok. Kelompok pertama memuji Allah, kelompok kedua berdoa kepada Allah. Oke, mulai pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niku muji nang Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niku muji-muji datang Gusti Allah. Arrahmanirrahim. Muji-muji nang Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muji-muji nang Allah. Lah mulai iki terus ndonga. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, mugi kula niki panjenengan paringi pituduh siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa iku siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, niku jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Berarti nyuwun diparingi nik. Lho ora nyaut, nyuwun diparingi nik. Nah, nikmat iku bahagia, barokah. Ngene Bapak Ibu. Nikmat iku gak kudu enak. Nikmat karo enak itu beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Understand? Lah ngono wis gak ngerti, pokoknya yes ngono aku wis lega san. Lho beda nikmat dengan enak itu. Nikmat itu kadang-kadang capek, payah, sakit, tapi terasa nikmat. Ngono lho, sama aja iso bedakno ya. Antara nikmat dengan enak. Coba konsentrasi dong sayang. Aku kesini tuh demi kamu. Kok kamunya nyuekin aku sih? Coba ngomong CND Leo. Tolong ya, supaya sampean tahu bedanya nikmat dengan enak. Tolong dijawab sung buanter. Nek gak buanter langsung tak dongani pindah aku. Bapak Ibu tolong dijawab ya. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah enak ndi? Nah, sawah anjane potonganmu gak tau nang restoran. Kok ngenyek jarene? Ya ngono ku jawabane wong sing gak tau nang restoran mewah. Jawab iso sawah. Gak perkara jujure anjane jawabanmu salah. Aku takon enak ndi? Jelas enak sing nang restoran. Lho wong regane ae luwih larang, menunya lebih spesial, bumbunya lebih lengkap, macam-macam. Itu kalau bicara enak lho ya. Tapi soal nikmat, bisa jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Itu baru bener jawabane. Lah nek perkara enak kok enak ndi? Sawah. Anjene gak tau roh rasane mangan di restoran mewah. mosok dinyak minggato. Eh, lek sampean kok jawab enak nduk tengah sawah ya kliru. Lek perkara enak, ya enak nang restoran. Tapi nek soal nikmat, bisa jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Ini loh, Bapak Ibu. Wis to rek, bakule aja selintas, selindiket mau. Iki wis wayahe ngaji kok. Ngapunten, ngapunten. Heh. Mangan nduk tengah sawah. Lek atine gak beban, pikirane tenang, nikmat. Awake lho kawesel mali kerja, lesoh. Kek gambul lemah gak karo-karuan iki kok. Hoi. Gak ono lawuhe. Cuma sego karo sambel kecap tok lho, plus sate. Ya wis. Eh, cuma sego karo sambel tok lho. Lah wong atine gak beban, pikirane tenang, nikmat. Apa maneh ditunggui bojone. Ya Allah. Kampleng wong lho gak krasa. Luwe sambele tambah segone, luwe segone tambah sambele, luwe sambele tambah segone. Segone isek sambel entek didono linet kok ngisor campur uget-uget. Nikmat. Itu soal nikmat. Woi. Lho sing mangan lho kene restoran mewah, menu lengkap semua tersaji, tapi atine beban, pikirane gak tenang, mikir utang. Ayo. Yo gak nikmat. Se oleh rong sendok keselek gara-gara krungu wong watuk teko mburi. Nang suarane ku persis wong sing diutangi. Keselek. Oh. Terusno tak gak iki. Eh. Sampean tidur di spring bed karo tidur di pring kriyet. Iki kalau soal enak jelas enak yang di spring bed. Enak iso mentul-mentul mendut-mendut sing no pring kriyat iki kok kriyet kriyet kriyet geger kecepet galar gak ketepaan ketantol paku. Tapi kalau bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat yang di pring kriyet. Oke, memang mau tidur iku kriyet kriyet geger kecepet kecantol paku, begitu tidur nyenyak blek sek nikmat soaling ngimpi budal umroh. Ayo numpak pesawat dilayani pramugari, seneng nikmat sampai tekan Madinah, isok sholat berjamaah nang Masjid Nabawi, ziarah nang pesariane Kanjeng Nabi, ngucapno salam nang Kanjeng Nabi, isok mlebu raudhah, sholat nduk kono i'tikaf zikir donga, masya Allah nikmat. Sampai jalan-jalan nang kebun kurma lho, ndak kono mangan bakso, ngombene es teh seruput-seruput bareng ngelilir iler. Tapi turune nikmat. Lho sing nang spring bed mentul-mentul mendut-mendut ngipi dibergi gendruwo. Ayo ngipi digodhaki mak lampir. Ayo ngipi kecelakaan, ngipi kelelep. Tangi turu iso perengkosan leh menggos-menggos. Loro. Paham? Loh, saya ingin sampaikan sampean harus bisa membedakan antara nikmat dengan enak. Beda, nikmat enggak harus enak, sayang. Kadang-kadang nikmat itu sakit. Dijawab cah, dijawab nek gak dijawab temen aku ngalih. Dijewet, dicubit itu loh, sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit itu orang yang dicintai? Loh, ya sakit kalau bilang gak terasa bohong. Ya sakit tapi rasanya nek, karena yang nyubit orang yang dicintai. Sakit ya, sakit, sakit, tapi kroso nikmat. Kenapa? Karena yang nyubit orang yang dicintai. Contoh ya, kamu dicubit sama aku. Ya sakit, tapi kamu seneng, kamu bahagia, kamu nikmat karena yang nyubit orang yang kamu cinta. Mas Yosiwe lo gak ditambani, malah difoto kayak status, dikai caption ini dicubit Abah Ansa. Apa praktek? Mah gila nih. Praktek. jare. Noh. Nih, Bu. Terusno ta, Kak? Ya nek terus sama nyawang aku aja nek nyawang sing silintah-silinting ini iki. Aku tuh orangnya paling enggak suka kalau dicuekin. Ibu ngapunten, ngapunten. Orang hamil wong bobot lho bahasa Inggrisnya the meteng. Niku kesel napa mboten? Sing banter capek apa enggak? Oh ya kesel, capek, sakit. Tapi tergantung yang dikandung anaknya siapa. Gitu loh. Kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Memang sakit, iya. Hamil muda itu udah ngerasa sakit, muntah kering. Loh muntah itu loro, tapi nek iso metu biar lega. Lah wong wedok meteng enom iku muntah gak metu apa-apa niku. Sakit memang, tapi kalau yang dikandung itu adalah anak dari suami yang dicintai, nikmat. Sampai lek muntah iku suarane dibanter-banter nocek krungu tanggane. Lapa dek kok muntah-muntah? Aku meteng. Bangga bahagia. Coba kalau yang dikandung itu anak hasil arisan. Dipeletet-peletet. Sakitnya sakit. Tapi kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai nikmat. Apalagi kandungannya udah makin besar. Abot iku. Adek gak kena diselehno. Iya kena diselehno tuh pak repot masake selehno sik golek mari centelno meneh. Iki umbah-umbah nyapu selehno sik golek mari centelno meneh gak kena ngono iku. Nek wis gedhe ngono, ge mlumah ampek, ge mering sesek, ge mung kurep remek. Loh. Tapi kalau itu anak dari suami yang dicintai nikmat. Waya turu bengi-bengi lho. Bayinya nendang-nendang perut, nyunjuk-nyunjuk iko, diel-diel, sakit. Tapi ibu seneng, nikmat. Bujune turue digugah, ya ya tangyo ya, kilo ya proyek garapane sampean pola ya ya.
1: Terima kasih, Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi, program spesial persembahan Trirema FM.

Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Sehat Indonesia, apa kabar pagi hari ini besti-bestiku semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Jumpa lagi dong paginya barengan Vina Zeyeng yang bakal nemenin kamu kurang lebih selama 1 jam ke depan ya di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

pagi-pagi disemangatin terus ya barengan Tri Rama dan Jaringan, dan pastinya juga barengan Vina untuk edisi kali ini. Bagaimana? Apakah sudah dikonsumsi biosis siaganya tayang-tayang aku? Semoga sudah ya, dan semoga kita juga selalu diberikan kesehatan dalam segala aktivitas rutinitas yang bikin kita sangatlah dar-der-dor setiap paginya ya. Tapi bagi para emak-emak, ibu-ibu udah biasa ya seperti itu, jadi aman-aman aja. Cuman kan kadangan bagi sebagian orang yang tidak terbiasa dengan hal itu, kayak gimana ya? Kayak aduh ini gimana ya? Aduh gitu kan. Aduh kayak sakit kepala aja ya. Aduh sakit kepala gitu kan, nyut-nyutan. Yang pada intinya biasanya selalu dikonsumsi rutin biosis siaga untuk yang sudah pada stok di rumah ya. Kan biosis siaga ini 100% herbal alami yang pastinya sangat cocok banget untuk kita ya sebagai teman beraktivitas kita. Jadi kita tuh punya booster yang paling tepat atau vitamin yang tepat untuk tubuh kita supaya bebas beraktivitas, gak mudah lemas, gak mudah loyo ya. Pokoknya tetap semangat aja gitu loh kalau udah minum biasis siaga. Buat yang belum pada stok nih di rumah ya, jangan lupa stok banyak-banyak besti. Langsung aja datang ke studio radio kesayangan kamu ini untuk mendapatkan biosis siaganya. Atau mau pesan antar boleh, COD-an boleh, bayar di tempat juga bisa ya. Atau mau kirim melalui ekspedisi juga bisa banget besti. Tinggal hubungi ke call center aja, mau konsultasi terlebih dahulu, tanya-tanya dulu juga gak masalah besti. Yuk langsung ke 0831 760 600.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Sexy.
1: Semangat Dangdut Pagi.
2: Semangat Dangdut Pagi.
1: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
3: Terima kasih Besi masih terus pantengin Tri Rama dan Jaringan di studio Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Bio Susi Haga Herbal Tetes Premium masa kini. Wow wow wow wow, sudah pada siap-siap semuanya ya. Udah pada mau OTW ini, ya ampun, jangan tinggalin Vina ya Zayeng. Kamu mau terus pantengin aja di sini, terus pantengin Tri Rama Jaringan di program Sedap terlebih dahulu sebelum kamu beraktivitas. Karena kalau aku ditinggal, siapa yang mau menemaniku, Bes? Enggak ada. Makanya Besti tetap panteng aja ya. Apalagi buat kamu yang sibuknya tuh biasanya dari pagi ya, mulai jam 7 atau jam 8 sampai sore. Ada juga yang mungkin sampai malam, lembur kali ya. Semangat aja ya tayang-tayang aku. Dan pastikan juga untuk Besti selalu dibawa biasi siaganya. Kan ini kemasannya kecil dan bisa dibawa kemana aja ya. Terus kita konsumsinya di mana aja juga bisa, Zeying. Aman banget deh pokoknya, kan biasi siaga tuh bener-bener kecil-kecil cabai rawit ya. Walaupun kecil tapi manfaatnya sangat-sangat luar biasa, kita bisa rasakan ya kan. Ya dong. Jadi untuk tayang-tayang aku yang udah pada stok di rumah, diminum dulu ya, sambil pantengin Vina juga di suasana hari ini. Diingetin lagi besi-besi semuanya, kalau mulai ada keluhan-keluhan ya, segera diperiksakan. Jangan sampai kita biarkan ya, takutnya nanti akan memperparah kondisi kesehatan tubuh kita. Terus kemudian juga memperparah menghambat juga aktivitas kita gitu ya, kalau misalkan kesehatan tersebut sudah semakin parah gitu. Jadi kalau udah ada keluhan misal kayak aduh kenapa ini ya, linu-linu nih di tulangnya atau linu-linu di kakinya, ada apa ya, itu langsung segera diperiksakan ya Besti. Kan biasanya juga kita tuh selalu ada cek kesehatan berkala ya, kalau di Tri Rama FM itu biasanya setiap hari Minggu Besti. Nah kalau di Jaringan biasanya 2 minggu sekali itu selalu ada kegiatan cek kesehatan gratis kan. Jadi besi-besi semuanya gak perlu khawatir, bisa langsung datang aja ke radio kesayangan kamu ini di jadwal cek kesehatan gratisnya, supaya kita bisa mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita ya, sehat atau tidaknya gitu kan. Kalau misalkan besi memang merasa oh badannya sehat-sehat aja tuh, tapi tetap aja kita harus cek kesehatan berkala. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui oh ternyata kondisi kesehatan kita tuh seperti ini loh, walaupun kita terasa baik-baik saja, tapi ternyata ada berbagai problem yang ada di dalam tubuh kita dan tidak kita rasakan, itu yang malah berbahaya ya Besti. Ibarat kata tuh kita sebenarnya tuh ada permasalahan hipertensi tapi tidak dirasa, itu bahaya banget ya. Tahu sendiri Besti, hipertensi yang tidak dirasa itu jauh lebih bahaya daripada yang dirasa gitu kan. Ya sebenarnya sama-sama bahayanya sih, cuman yang gak dirasa itu yang bikin kita tuh overthinking aja gitu loh. Kenapa ya aku tuh gak merasain apa-apa tapi kok sekalinya sakit begini gitu kan. Berarti itu adalah salah satu tanda-tanda bahwasanya tubuh kita itu ada sinyal kita tuh gak baik-baik aja gitu loh. Jadi benar-benar Besti harus diperhatikan ya kondisi kesehatan tubuhnya. Kita cek kesehatan berkala dan kita juga bisa konsumsi obat herbal yang tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Banyak banget Besti yang bisa kita konsumsi sesuai dengan keluhannya. Jadi Besti bisa cek kesehatan sekaligus nanti akan direkomendasikan nih, oh setelah cek ternyata ada beberapa problem di tubuh kita, oh kira-kira bagusnya konsumsi obat apa gitu ya, nanti bisa direkomendasikan. Dan Besti juga bisa mengetahui oh ternyata produknya ini, besok lagi kalau misalkan Besti mau beli, oh ini loh aku kemarin udah beli ini gitu ya. Jadi pokoknya untuk tayang-tayang aku semuanya, kalau bisa kita benar-benar bisa cek kesehatan berkala ya, 1 bulan sekali deh minimal Besti, untuk kita mengetahui keadaan tubuh kita. Bukan hanya kita itu peduli dengan kesehatan dari luar aja, tapi kita juga harus peduli dengan kesehatan tubuh kita dari dalam ya. Pastikan juga Besti kalau sudah punya stok produk herbalnya, terutama Bio Susi Haga nih, dikonsumsi rutin biar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari Bio Susi Haga Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jenengan ulahnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ulahnya adalah asam urat. Dan apa itu di leher ini ada
1: bintilan
2: kecil gitu.
1: Anjir, bilangan minum Biosi pelipun Bu Ausi.
2: Ya alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Oh banyak,
2: iya. Banyak.
1: Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum Bu.
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih.
2: Ya.
1: Nggih. Mun telas pinten Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Nah, mun telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut male.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesen-pesennya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat diurus sami konsumsi Biosi kados pripun niku muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
5: Semangat Dangdut Pagi.
6: Semangat Dangdut Pagi.
5: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
7: Lanjut lagi kebersamaan kita, masih terus bakal kita lanjutin ya di edisi kali ini. Luar biasa banget, besi-besi kita udah pada stok herbal tetes premium masa kininya ya. Terima kasih Zeyeng-Zeyeng aku, semoga kamu tetap sehat terus dan lancar terus aktivitasnya di hari ini ya. Coba aku mau sepil-sepil dulu deh tayang-tayang aku yang sudah pada stok. Mana suaranya, mana selamat pagi tayang aku yang sudah pada stok Biosisi Haganya. Ada dari seputar Tanjung Kusumaya, ini ada teh Intan buat ibunya loh untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Udah sering banget konsumsi produk herbalnya ya. Terima kasih. Terus juga ada Pak Santoso dari Rombong 2 juga ya. Selamat pagi Pak Santoso. Sehat selalu. Mbak Yani dari Labuhan Laptu ya, Wai Jepara juga terima kasih. Kemudian ada Mbak Siti Aisyah dari Toto Mulia juga, terima kasih selalu setia dengan produk herbalnya. Pak Murla dari Muara Sidang Jepara ya, sudah selalu berlangganan dengan Biosi Siaga. Terima kasih ya Bapak. Ada Bu Sumiati dari Gedung Areng, Gedung Aji Baru juga ya, terima kasih sudah mendapatkan produk herbalnya. Ada Bapak Selamat dari Wai Jurak Bahwai Lampung Barat juga untuk menjaga kesehatan. Sudah selalu berlangganan loh ya, dan mendapatkan di Radio Gistar FM Lampung Barat. Ada Mbak Suwarni dari Varia Agung juga ya, terima kasih selalu berlangganan. Ada Pak Parmin dari Pringsewu juga ya, terima kasih Bapak. Ada Pak Gun dari Tanjung Kencono juga, luar biasa, semoga dengan konsumsi produk herbalnya semakin sehat ya. Pak Ahmad Nazir dari Empulau ya, dari Lampung Barat juga, ini keluarnya batuk, alhamdulillah sudah mendapatkan produk biosis siaganya. Ada abasi kita juga dari seputaran Madagerjo, ini ada Ibu Ayu Imasari ya, terima kasih Ibu. Gak ketinggalan juga ini ada Ibu Lasmini dari Sriwangi 2 ya, baru first time konsumsi, semoga nanti banyak perubahannya ya Bu ya setelah mengonsumsi produk herbalnya. Ada Mbah Panu dari Toto Mulia juga sudah berlangganan sekali. Ada Pak De Suratman juga dari Parcel 19 Raman Fajar ya, ini pembelian sudah ketiga kalinya, yaitu Madu Syilambung, terima kasih ya Bapak, semoga sehat selalu. Ada juga dari seputaran 28 Purwosari, Bu Khadijah, terus kemudian juga dari 23 Karangrejo ya, ada Bu Puryana, Pak Hulil, Mpok Ati juga, sehat selalu untuk besti-bestiku semuanya deh yang selalu mempercayakan produk-produk herbal, terutama Biosi Siaga ya besti. Untuk yang belum mendapatkan bisa langsung dapatkan ke radio kesayangan kamu ini, pesan antar COD-an juga bisa banget, biar di tempat dan kirim melalui ekspedisi, langsung hubungi call center dari sekarang aja biar nanti bisa langsung cus dianterin ke alamat tujuan kamu ya, di 0831 760 600 ya besti tayang.

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya Bu, itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
4: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
3: Iya.
4: Ini sudah berapa kali, Pak?
3: Sudah habis 3 botol.
4: Produk Biosinya?
3: Iya.
4: Nah, 3 botol.
3: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sekarangnya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
6: Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.
7: Kamu pernah gak sih merasa kayaknya kita itu harus menjaga kesehatan tubuh dari luar dan juga dari dalam ya? Kadang kita kan berpikir, ah aku mau jaga kesehatan tubuhnya dari dalam aja deh. Tapi sebenarnya kita juga harus menjaga kesehatan tubuh dari luar juga ya, bukan hanya dari dalam aja. Terus kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan tubuh dari luar dan juga dalam? Karena menjaga kesehatan tubuh dari luar dan juga dalam itu dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup yang seimbang ya Besti ya, mulai dari mengatur asupan gizi harian hingga melindungi tubuh kita dari paparan lingkungan sinar matahari, ya itu sangat penting banget. Terus kira-kira gimana ya kalau kita menjaga kesehatan tubuhnya tuh dari luar dulu deh? Kita ya Besti harus cari tahu gitu. Yang pertama adalah kalau misalkan kita memang beraktivitas di luar ruangan, ya kita harus menggunakan tabir surya, karena kita harus melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari saat beraktivitas di luar ruangan ya. Karena kalau misalkan kita tidak menggunakan tabir surya, biasa jadi kalau kulit kita sensitif itu akan mengelupas ya, merah kayak kepiting rebus ya kan. Atau juga biasanya tuh ada yang sampai ke kanker kulit kalau misalkan kita tidak menggunakan tabir surya ketika kita beraktivitas di luar ruangan, apalagi dengan kondisi cuaca yang sangatlah panas banget ya, mataharinya tuh sangat menyengat. Itu juga berbahaya banget untuk kesehatan kulit kita. Terus kemudian Besti harus menjaga kebersihan diri, mulai dari kita rajin mencuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir ya, untuk mencegah kuman serta virus masuk ke dalam tubuh kita loh. Karena itu sangat penting banget ya besi-besi semuanya, kalau kita tuh rajin mencuci tangan, ya kan. Pokoknya jaga kebersihan deh, itu cuci tangan sebelum kita makan juga jadi rekomendasi, supaya kita ya gak ada virus-virus. Tahu sendiri kalau misalkan kita beraktivitas terus kita megang handphone, megang benda ini, megang benda itu, kan kita gak pernah tahu ya di situ tuh ada virusnya atau enggak, ya kan. Jadi alangkah baiknya untuk besi bener-bener cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir ya, supaya mencegah kuman serta virus masuk ke dalam tubuh kita melalui pori-pori tangan kita ya, atau tubuh kita deh. Pori-pori tubuh kita kan juga gak terlihat ya virus bakteri itu besti, makanya benar-benar dijaga ya. Terus kemudian rutin membersihkan lingkungan, ini salah satu cara juga yang paling efektif banget. Ini kebersihan dari luar loh ya, bukan hanya dari dalam aja kita membersihkan, tapi dari luar juga, yaitu jaga kebersihan rumah dan sekitar agar terhindar dari sarang penyakit ya. Misal, biasanya kalau misalkan membersihkan rumah, biasanya kan mulai dari debu-debunya juga. Kan debu-debu juga ada virus bakterinya ya. Kalau kita sensitif, biasa jadi problem loh di tubuh kita, ya kan. Bisa juga biasanya menjaga kesehatan dari luar dengan cara hindari kebiasaan buruk. Jauhi rokok, paparan polusi yang dapat merusak kesehatan kulit serta organ pernafasan. Itu salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari luar ya. Terus bagaimana kalau menjaga kesehatan tubuh dari dalam? Ya besti, bisa untuk konsumsi makanan yang bergizi, seperti memperbanyak makan sayur, buah-buahan, protein ya, untuk mendukung kerja organ dan juga sistem imun tubuh kita supaya kuat ya. Kita bisa juga mencari cara ya, apa aja sih kira-kira makanan yang bergizi yang cocok untuk tubuh kita gitu kan. Terus besti bisa cukupi cairan tubuh minimal ya, besti itu minum air putih 2 liter deh. Kalau gak bisa 2 liter 1,5 dulu. Kalau gak bisa 8 gelas atau 1 liter setiap harinya ya. Sebenarnya alangkah baiknya tuh dilebihin ya besti, supaya kita tidak mengalami dehidrasi dan agar fungsi ginjal dan metabolisme tetap optimal ya. Itu salah satu menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam. Terus kalau misalkan besti ingin lebih sehatnya lagi ya, menjaga kesehatan tubuh dari dalam adalah olahraga. Ini salah satu aktivitas fisik atau latihan ringan bisa kita lakukan ya, selama 30 menit setiap harinya, untuk menjaga kebugaran jantung kita juga besti. Jadi bukan hanya menjaga kesehatan tubuh kita supaya daya tahan tubuhnya kuat ya, tapi ternyata bisa juga untuk menjaga kesehatan atau kebugaran jantung kita loh. Luar biasa banget kan, dari olahraga itu bisa menjaga kesehatan jantung juga. Terus besti juga harus cukupi tidur ya. Kayak mana maksudnya nih? Jadi besti bisa memberikan waktu istirahat minimal 7-8 jam per malam untuk memulihkan energi dan juga perbaikan sel tubuh kita setiap harinya ya. Itu salah satu cara menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, yaitu tidur yang cukup ya. Bisa juga besti kelola stres, karena kalau kita udah mengelola stres atau mengendalikan pikiran agar kadar hormon stres kita itu tetap stabil dan tidak menurunkan kekebalan tubuh. Karena kalau misalkan kita stres, biasanya kekebalan tubuh kita juga akan menurun ya besti ya, dan akan membuat kita mudah sakit gitu, tiba-tiba sakit, cepet sakitnya. Jangan sampai deh, semoga kita terhindar dari permasalahan atau problem kesehatan ya besti ya, yang bisa mengintai atau menghampiri kita kapan aja. Makanya kita harus jaga kesehatan tubuh kita dari dalam dan juga dari luar ya besti. Makan makanan yang sehat, pokoknya rajin berolahraga, dan pastikan juga selalu konsumsi biosi siaga supaya tubuhnya tetap optimal, jaga kesehatan tubuhnya dari dalam, dan juga kita bisa menjaga kesehatan dari luar, yaitu ya dengan cara kita membersihkan lingkungan kita supaya kita tidak terpapar virus bakteri yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita dan membuat penyakit di dalam tubuh kita ya.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngebi biosi.
2: Biosi, okay. Pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini gimana ke? Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu, kantor. Apa persendiannya lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten
2: enggak bu wau ibu sanjang adik ini ku sakit apa bu
1: ginjal bengkak enggak bios sih lo jasal keadaan lo niki soalnya wau nenek teng niku kan dah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk lagi tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaono masukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesan-pesan kangge masyarakat

0: masak ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Badan
3: selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Biosi Haga.
4: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
5: Biosi.
6: Semangat dangdut pagi.
7: Semangat dangdut pagi.
6: Sedap. Semangat dangdut pagi.
8: Gak kerasa banget nih Besti. Ya ampun. Waktunya udah habis ya. It's okay, no problem. Besok bakal ditemani lagi barengan Vina ya. Pastinya di program Sedap Semangat Dangdut Pagi dari jam 6 sampai selesai. Vina nemenin Besti-Besti semuanya biar makin semangat. Yang lagi pada sibuk masak-masak, bu ibunya juga semakin semangat gitu ya, bersama Tri Ramadan Jaringan pastinya ya. Baiklah kalau begitu Besti, Vinanya pamit dulu ya. Selamat beraktivitas dan terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Vina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Taya.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.